Mendengungi DKG Sunyini, kembali kami hadirkan waktunya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Harga cabai rawit terus menunjukkan tren kenaikan selama 4 pekan terakhir. BPS mencatat sebanyak 265 kabupaten kota mengalami peningkatan harga cabai rawit pada pekan ketiga September 2026. Perkembangan tersebut menjadi perhatian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diikuti oleh pemerintah Provinsi Lampung secara daring pada Senin kemarin. Rapat tersebut membahas perkembangan harga sejumlah komoditas pangan strategis serta langkah pengendalian inflasi di daerah. Deputi di Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan bahwa kenaikan harga cabai rawit dalam beberapa pekan terakhir berlangsung secara konsisten. Secara nasional, harga cabai rawit tercatat melonjak 29,85% menjadi Rp77.596 per kilogram. Angka tersebut berada jauh di atas harga acuan penjualan yang ditetapkan sebesar Rp57.000 per kilogram. Selain harga cabai rawit, harga cabai merah juga mengalami peningkatan. BPS mencatat kenaikan sebesar 15,83% dengan harga cabai merah telah menyentuh batas atas atau HAP di 248 kabupaten kota. Informasi selanjutnya menemui, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat edukasi lingkungan di sekolah sebagai bagian dari upaya jangka panjang mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Langkah tersebut dilakukan melalui program Adi Wiyata dengan melibatkan Saka Kalpataru dan Pramuka Peduli. Penguatan edukasi lingkungan diarahkan untuk membentuk kepedulian peserta didik terhadap kelestarian lingkungan sejak usia dini. Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai lingkungan, tetapi juga mendorong peserta didik menerapkan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Minum Wagi, waktunya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: De, masih iki oleh proyek gede beneri jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalane kudu dikurangi. Piye iki, De?
1: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Enggak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
0: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
1: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Mas enggak ngerti sih?
0: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
1: Hai, Mamas mau takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
2: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sahabat budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi bediom tersebut. Alat tidur ini menandakan mengawali tidur di tempat yang baru. Peralatan masak pertanda bahwa keluarga akan memulai kehidupan di tempat yang baru. Belanga, beras, teko, gula, kopi, serta lampu. Lampu ini dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.
1: Sadar wisata dan sabta pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Bina mungkin ikan jatuh ini, siapa yang punya kebiasaan melewatkan sarapan dan langsung mengkonsumsi kopi pada pagi hari. Dan ini ternyata Bina Muaki harus kita hindari karena dapat berdampak terhadap energi, konsentrasi, dan produktivitas. Dosen Prodi Gizi Klinis Politeknik Negeri Lampung, Devi Elvina Rahma, mengatakan bahwa fungsi mengisi kembali energi setelah tubuh tidak mendapatkan asupan makanan selama tidur. Sarapan juga tidak harus selalu berupa makanan dalam porsi besar. Masyarakat dapat memilih makanan sederhana seperti roti, kentang, telur rebus, pisang, atau buah lainnya sebagai asupan awal sebelum menjalankan aktivitas. Ia juga menekankan bahwa sarapan bukan sekedar membuat perut kenyang. Pilihan makanan tetap perlu mempertimbangkan kandungan gizi agar tubuh memperoleh energi sekaligus gizi yang dibutuhkan untuk beraktivitas. Karena itu, pekerja ataupun pelajar disarankan membangun kebiasaan sarapan secara teratur, tidak harus dengan menu yang mahal atau dalam jumlah yang banyak, tapi yang terpenting adalah memastikan tubuh memperoleh asupan makanan sebagai sumber energi sebelum memulai aktivitas.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting. Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Awalnya hanya ikut-ikutan. Sekedar ingin diterima, sekedar takut dianggap berbeda. Tanpa sadar, batas demi batas mulai dilanggar. Yang awalnya terasa biasa, perlahan menjadi kebiasaan. Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan. Mau sampai kapan aku seperti ini? Berani berkata tidak bukan berarti pengecut. Pergi dari lingkungan yang salah bukan berarti kehilangan teman. Kadang keputusan terbaik adalah pergi. Sebelum semuanya terlambat, putus sebelum terjerat.

Suara Budaya Lampung. Bidang Uang Indah Gajah Sunyi ini masih kembali bersama kami, dan kami juga informasikan nanti pada pukul 8 ya waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama Dr. Febrianti, SPD MPD. Beliau adalah praktisi pendidikan pembina Yayasan Pendidikan Al-Farabi terkait dengan keterampilan digital untuk masa depan, dan apa sih sebenarnya yang diperlukan sejak dini. Nanti kita akan kulik bersama ya. Jadi untuk Anda nanti Bina Muaki bisa ikutan di pagi hari nanti ya, bisa langsung ngobrol-ngobrol bersama Ibu Febrianti. Pagi hari ini masih menemani Anda untuk bisa menjalani aktivitas pagi hari ini, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh daerah di Nusantara.

0: Dari mana pagi-pagi ni Mak Cik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
1: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha.

0: konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Bidang mungkin dari Kanca Sunyi ini, kembali kami hadirkan Wakca pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Informasi pertama Mina Muwaki di pagi hari ini. Kali ini Mina Muwaki masih kami kutip dari rri.co.id. Dan informasi di pagi ini, sebanyak 168 Direktur Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan kapasitas BUMDes dalam pelaksanaan

dan program Desaku Maju di Provinsi Lampung. Kegiatan dibuka oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal di Balai Desa Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Lampung pada Senin kemarin. Peserta dibagi dalam dua angkatan. Angkatan pertama berlangsung 21 hingga 23 September 2026, sedangkan angkatan kedua dijadwalkan 24 hingga 26 September 2026. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung, Muhammad Aziz Satria Jaya, mengatakan bahwa BIMTEK digelar untuk meningkatkan kompetensi pengelola BUMDES dalam mendukung pelaksanaan program Desaku Maju. Gubernur Lampung, Rahmat Mirjani Jausal, mengatakan bahwa BUMDES memiliki peran penting dalam pergerakan ekonomi desa melalui pengelolaan potensi dan komoditas lokal. Informasi selanjutnya Bina Mualki di pagi hari ini.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minum Wangi dengan Cesunyi ini pagi hari ini di untuk Anda Minum Wangi yang tadi ya pengen mungkin ngobrol-ngobrol sama Ibu Febrianti ya, nanti bisa ngobrol-ngobrolnya itu di jam 11 ternyata ya, bersama Abang Ferry Nuryadi tentang keterampilan digital untuk masa depan yang yang apa aja sih sebenarnya yang perlu dipelajari sejak dini. Nanti juga akan dibahas secara langsung ya. Jadi untuk Anda Minum Wangi nanti bisa ikutan melalui telepon dan juga WhatsApp-nya. Selamat pagi untuk Anda Minum Wangi pagi hari ini, gimana aktivitasnya yang saat ini juga sudah memulai kembali aktivitasnya di pagi hari ini. Semoga hari ini Minum Wangi dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan kebahagiaan dan juga kesehatan ya. Nah, kali ini buat Anda Minum Wangi yang juga lagi menikmati suasana paginya, kalau untuk di kawasan Pakoman, tepatnya di Gatot Subroto di depan RRI Bandar Lampung, pagi hari ini terpantau sudah mendung ya. Dan tentunya Minum Wangi, dimanapun Minum Wangi berada, kita juga berharap ya semoga juga hujan cepat turun untuk bisa menghapus kekeringan yang mungkin di tempat Anda sudah sudah merasakan juga ya dampak kekeringan akibat kemarau panjang di tahun ini. Nah, kali ini untuk Anda Minum Wangi masih ditemani dengan lagu-lagu dari seluruh daerah di Nusantara. Dan kali ini kami ajak Anda untuk bisa dengerin lagu dari miliknya Dewi Kirana, Orang Dueni.

0: Mengenal moto Kota Bandar Lampung.
1: Kota Bandar Lampung menggunakan moto Ragom Gawi. Ragom atau Hagom berarti kompak, bersatu, bersama-sama. Gawi berarti kerja, melaksanakan tugas pengabdian. Ragom Gawi berarti bergotong royong, bekerja sama, bersatu dalam menggerakkan roda pembangunan dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan pantang menyerah dalam bekerja dan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.
2: Kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
3: Oh iya, lagu apa sih itu?
2: Kalau gak salah judulnya itu Sahu Mirwai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
3: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
2: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
3: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
4: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran.

Tidak mewakili untuk Anda yang siang hari ini kayaknya banyak banget kerjaannya. Dan tentunya kebiasaan duduk terlalu lama di depan meja saat ini menjadi perhatian serius para ahli kesehatan. Pola kerja sedentary atau minim aktivitas fisik terbukti berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari nyeri punggung hingga resiko penyakit kardiovaskular. Menurut sejumlah penelitian kesehatan, durasi ideal untuk duduk terus-menerus sebaiknya dibatasi maksimal 30 hingga 60 menit saja. Setelah rentang waktu tersebut, pekerja disarankan untuk bangkit dan melakukan gerakan ringan. Para ahli merekomendasikan rumus 20-8-2 dalam siklus setiap 30 menit. 20 menit duduk bekerja dengan postur tubuh tegak dan ergonomis, 8 menit berdiri untuk meregangkan otot dan melancarkan sirkulasi darah, 2 menit berjalan ringan atau melakukan peregangan secara singkat. Akumulatif dalam 1 hari kerja atau 8 jam, total waktu duduk idealnya tidak melebihi 8 hingga 5 jam. Sisanya diisi dengan aktivitas berdiri, berjalan atau bergerak di area kantor. Menerapkan jeda bergerak di sela-sela jam kerja tidak hanya menjaga kesehatan tulang belakang dan sirkulasi darah, tapi juga efektif menyegarkan fokus serta produktivitas kerja sepanjang hari.

0: Banyuwangi. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil peseng kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya di hadapan kaum dan kerabat. Sebab adat bukan sekedar warisan kata, melainkan tuntunan hidup yang mengatur langkah, menimbang ucapan, dan menata perbuatan. Kuntara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Harum bener. Masak apa kamu ini, Dek?
2: Ini, Bang. Saya kan mau masak gulai taboh iwat apa, Bang.
1: Nikmat kayaknya ini, Ma.
2: Ya iyalah, Bang. Ini kan salah satu kuliner khas Lampung. Gulai taboh iwat apa, Bang. Sahabat budaya, keanekaragaman kuliner Indonesia tidak diragukan lagi. Lampung sendiri mempunyai kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain, yakni gulai taboh iwat apa. Menu dengan bahan dasar utama ikan asap ini begitu digemari oleh masyarakat Lampung. Selain rasa ikan asapnya yang khas, paduan santan kelapa yang kental dan bumbu-bumbu rempah yang menggoda membuat kita ketagihan untuk mencicipinya.
1: Dek, udah mateng apa belum masakan itu?
2: Aduh, udah manggil-manggil lagi. Iya Bang, sabar dulu Bang, ini baru mau mendidih.
1: Lama bener, udah lapar bener, ini perut ini udah bunyi.
2: Nah, yes, sudah mendidih. Alhamdulillah, kita angkat.
1: Masih lama gak, Dek?
2: Bang, udah Bang. Ini barusan saya angkat, Bang.
1: Nah, ini gitu.
2: Iya, bentar ya. Saya taruh di mangkok dulu, Bang.
1: Iya.
2: Nah, Bang, udah Bang. Ayo Bang, kita makan, Bang.
1: Iya, bentar, pakai sarung dulu saya ini.
2: Udah siap, Bang. Ayo kita makan sama-sama. Gulai taboh iwat apa?
3: FM Suara Budaya.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Panggilan kepada Bapak Rambu.
3: Makan yuk. Bapak makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama.
5: Hey.
4: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuk, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
3: Makan sate seafood.
2: Republik Indonesia.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, kembali kami hadirkan Waksya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini kami kutip dari RRI.co.id. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong hilirisasi

inovasi komoditas dan penguatan ekonomi desa melalui program Desaku Maju. Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produksi, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan bahwa pembangunan daerah harus dimulai dari desa, karena sebagian besar masyarakat Lampung tinggal di wilayah perdesaan. Hal itu disampaikan saat membuka bimbingan teknis peningkatan kapasitas badan usaha milik desa atau BUMDES dalam pelaksanaan program Desa Kumaju di BPMP Provinsi Lampung pada Senin kemarin. Ia menyebut bahwa Lampung memiliki beragam komoditas unggulan seperti jagung, ubi kayu, nanas, pisang, kopi, lada, tebu, kelapa, kakao, karet, kelapa sawit, peternakan, dan perikanan. Namun potensi tersebut masih perlu diperkuat melalui hilirisasi. Berdasarkan data yang disampaikan, nilai ekonomi sumber daya primer Lampung mencapai Rp165,31 triliun, sedangkan di tingkat hilirisasi baru 45,6%. Informasi selanjutnya Mina Muaki di pagi menjelang siang kali ini. Kali ini kita beralih ke Mesuji karena Polres Mesuji meningkatkan patroli malam yang di sejumlah jalur strategis untuk meningkatkan kejahatan jalanan. Kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD digelar oleh Kompi 3 Polres Mesuji di Jalan Lintas Timur. Patroli dilakukan di ruas jalan yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat dan kendaraan antar daerah. Kehadiran petugas ditujukan untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Personel juga melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang melintas. Petugas juga memberikan imbauan kepada pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas dan meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan. Kabakren Polres Mesuji AKBP Rahadi melalui mewakili Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan kegiatan tersebut difokuskan untuk mencegah gangguan keamanan. Langkah itu juga dilakukan sebagai upaya deteksi dini terhadap potensi tindak kriminal. Demikian Mina Muaki, Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wangi naikkan jasunyi ini di papun jenganan kuti. Api kabak. Semoga sehat-sehat seunyini. Kali ini masih kembali bersama kami, masih ditemani dengan lagu-lagu Lampung sayangan Minum Wangi ya. Nah kali ini untuk ada Minum Wangi yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112 nya dan juga di WhatsAppnya di 08 1172 09885. Kali ini untuk anda Minum Wangi, kita angkat dulu teleponnya di 255112-nya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Bang Senen. Ya pun, gimana kabarnya Bang Senen?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh Bang Senen, kita punya beberapa lagu untuk diputar. Nanti tinggal dipilih ya Abang Senen ya. Ada 3 lagu nih Bang. Ada Temu Judu dari miliknya Imelda, terus ada juga Kapan Mulang dari Nova Alvia, sama Andanan Hati dari Tamsan Jaya.
1: Andanan Hati.
0: Boleh, mau kirim salam kah?
1: Bunda Samba Rapungkibu, Bunda Samba Jaga Baya, semoga sehat. Mandilah dan kembang. Ini pula panggung.
0: Iya.
1: Bunda Samba Lepungkimo, Bibi yang berairan, Sirin Pesewaran, Bendit Ukur Satan, Nurdin Pulau Sisi, Sarjan Raja Baca, Pasir Pada Tani, Mama Gumpi, Ketua Akin Segede dan terima kasih Dek.
0: Terima kasih kembali Bang Senen.
1: Semoga Adi selalu sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sehat ya Bang Senen ya. Sempat batuk tadi ya. Kita angkat dulu teleponnya di WhatsApp dulu ya. Ada Nasrun di Sulawesi. Benar gak nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Bang Nasrun?
2: Alhamdulillah sama kita Mbak, baik-baik selalu.
0: Baik-baik
2: sehat,
0: selalu. Udah lama sekali aku tidak mendengar suara Abang Nasrun ya. Oke deh, gimana Sulawesinya Bang Nasrun?
2: Ya, ini lagi cerah nih Mbak.
0: Lagi cerah ya, oke deh. Bang Nasrun, dengerin lagu-lagu Lampung ya. Pengen kenalin lagu-lagu Lampung deh sama Bang Nasrun nih. Ada Temu Judu dari Imelda, Temu Jodoh maksudnya ya. Terus ada Andanan Hati dari Tamsan Jaya.
2: Andanan dan Hati, nomor 2 ya Mbak.
0: Andanan Hati, boleh, mau kirim salam kah?
2: Iya. Pertama-tama Mbak lagi jasa bertugas, saya selalu ya bersama keluarga rumah, semua kurunya di Lampung bertugas, selamat siang, selamat tugasnya, saya selalu salam sehat buat semuanya, ya sudah mesti selang kompak, ada Edo, ada Walu Buraim, ada Tampan, Jenin, ada Bung Eni, ada Bunda Eni ya, ada Sherly, Bang Jomblo, semuanya tanpa kecuali selamat siang. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Nasrun di belakangnya. Abang Nasrun, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang.
0: Pagi, dengan siapa kak ini?
3: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Ada Abang Hamzah Yusuf di Jambi. Apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
3: Ini dengan Mbak Amalia ya?
0: Dengan Nona di sini.
3: Oh Mbak Nona.
0: Iya.
3: Apa kabar Mbak Nona?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Jambinya?
3: Kalau di Jambi sekarang ini kabutnya bertambah jadi.
0: Wah, oh, lagi berkabut di sana ternyata ya Bang ya.
3: Iya.
0: Oh. Apa karena habis hujan kah? Jadi ada kabutnya Bang?
3: Tak ada pernah hujan Bang.
0: Oh malah gak pernah hujan. Siap deh. Oke deh Bang Hamzah Yusuf, kita dengerin lagu-lagu Lampung ya. Di siang hari ini kita mau puterin Temu Judu dari Imelda, terus juga ada Andanan Hati dari Tamsan Jaya, sama Kapan Mulang dari Nova Alvia.
3: Nah yang ketiga ya,
0: yang ketiga ada Nova Alvia.
3: Iya ya.
0: Kapan pulang?
3: Salam-salamnya pertama sekali tentunya Mbak Dona ya, selamat pagi menjelang siang. Semoga selalu ada tadi Bang Nasrun ya.
0: Iya.
3: Selamat pagi menjelang siang. Kalau di sana sudah siang.
0: Sudah siang, benar.
3: Iya, di Palu, Sulawesi Tengah itu sudah pukul 10:26. Selisih 1 jam.
0: Selisih 1 jam sama kita ya.
3: Iya. Jadi untuk ya atuh atin tentunya dan Senin tadi untuk semua lah dari yang pertama hingga yang terakhir selama pagi menjelang siang untuknya selama pagi menjelang siang kabar asapnya bertambah menjadi lagi pagi ini bertambah angin kencang dari selatan itu bertambah lagi.
0: Semoga cepat baik-baik aja di sana ya bang ya.
3: Lagi kalau sore petangnya ya.
0: Nambah lagi
3: pukul,
0: ya.
3: Pukul 5 itu sama dengan maghrib.
0: Oh jadi gelap dia jadinya ya.
3: Ya terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak abang Hamzah. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang abang Hamzah Yusuf ada Edo. Halo assalamualaikum Edo.
4: Waalaikumsalam. Tapi pun.
0: Ya pun. Apa kabar Edo?
4: Alhamdulillah, wawai. Atu wawai. Gimana kabarnya tuh?
0: Alhamdulillah sehat munyayan kita di sini Edo. Gimana nih aktivitasnya hari ini?
4: Alhamdulillah masih lancar ngulinya tuh.
0: Masih lancar ya. Semoga pundi-pundi rupiahnya bertambah gendut ya.
4: Alhamdulillah.
0: Oke deh. Edo, nenek sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat atuh.
0: Alhamdulillah. Oke deh Edo, kita punya lagu Edo yang mau diputar. Nanti tinggal dipilih ya. Ada Temu Judu dari Imelda, terus ada Andanan Hati dari Tamsanjaya, sama Kapan Mulang dari Nopa Alivia.
4: Ya, kalau udah beres baru pulang atuh.
0: Iya benar. Kalau belum enggak boleh pulang ya.
4: Iya.
0: Siap deh, mau kirim salam kah?
4: Salamnya buat apa tadi Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi ya. Semoga selalu sehat. Semoga asapnya cepat hilang ya. Semoga lahan-lahan di sana cepat padam. Terus ada juga Bang Nasrun ya di Sulawesi mana ya, Palu ya, Palu, semoga selalu sehat. Ada juga alak saya ya, alak Herman ya di Batu Putu, semoga selalu sehat sekeluarga, selalu dilancari rezekinya. Ada Kak Meli, Mina Permata. Ada juga Uwo Putri ya sama Udo, semoga selalu sehat Udo, selalu lancar rezekinya. Pokoknya untuk semua aja lah tuh.
0: Semuanya aja, oke siap.
4: Spesialnya buat nenek ya.
0: Buat nenek aja, oke boleh deh.
4: Buat waktunya, terima kasih waktunya. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Selalu lancar. Terima Amin. Kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, dari siapakah di sana? Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Nona, nyo kabarnya Jo.
0: Alhamdulillah sehat. Ada siapa kak ini?
5: Dari Pak Suradi di Sintangan Om.
0: Pak Suradi, gimana kabarnya?
5: Sehat
0: ya. Oke, Sintangan Omnya udah turun hujan belum ini?
5: Kemarin Mbak, kemarin habis jam 12 itu hujan ya, alhamdulillah lumayan lah.
0: Alhamdulillah ya.
5: Ya walaupun belum terus banget kan udah alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Sisa udah pada kabur.
0: Semua. Udah pada kabur.
5: Kena nunggu hujan berikutnya.
0: Iya, semoga hujannya cepat turun juga di sana ya, Bang ya.
5: Amin.
0: Siap deh. Di siang
5: ada lagu apa nih,
0: lagunya mau ditawarin ada Temu Judu dari Imelda, ada Andanan Hati dari Tamsanjaya, sama Kapan Mulang dari Nopa Alivia.
5: Aku ikut Temu Judu aja lah.
0: Boleh. Mau kirim salam kah?
5: Salam nih tadi buat Bang Edo ya. Kok nggak mampir nggak apa-apa lah. Selamat pagi jam siang. Ada ke Bang Topan di Kota Karang. Selamat pagi menjelang siang. Mbah Jarwo di Pekalongan. Selamat pagi menjelang siang. Ada Pak Katiman ya di Bandar Lampung. Selamat pagi menjelang siang. Juga ada Bang Abdullah di Waikanan. Selamat pagi menjelang siang. Pokoknya seunyi nih gawon, Mbak.
0: Seunyi nih gawon. Oke.
5: Terima
0: kasih kembali. Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suradi di Sindang Anom yang udah di udah ikutan ya di kesempatan kali ini. Untuk Anda Minamuaki yang juga lagi santai-santai aja dan juga pagi hari ini masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung ya, Minamuaki yang masih akan menemani kebersamaan kita hingga nanti tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang mana nanti diterusin dengan Abang Ferry Orlando Ferry Nuryadi ya. Dan kali ini selamat siang juga untuk Anda yang lagi santai-santai aja, yang juga pada pagi menjelang siang kali ini juga lagi menikmati suasana santainya dengan suasana sendu ya, kalau misalnya di kawasan Pahoman Bandar Lampung, karena di kesempatan kali ini juga kayak mau hujan ya, sudah mulai mendung kembali soalnya. Dan spesial untuk Anda Bina Mungaki, kita rehatan dulu untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita semua masih di acara Nemu Nyimah ya. Kita ada lagu dari miliknya Imelda dengan Temu Judul.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Di Indonesia, baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumanan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumanan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Mudah-mudahan deh Kak Sunyi ini sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Nemu Nyima dan juga Halauni pagi ini. Selanjutnya Mudah-mudahan kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk dapat mendengarkan Wakca di siang hari ini. Namun sebelumnya Mudah-mudahan kami ajak Anda untuk dapat mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya dalam Halauni Dawakani nanti akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya Sonora Karisma harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Lampung Barat, Lampung Utara, Waikanan, dan Tulang Bawang. Memasuki siang hari hingga sore hari, hujan berpotensi terjadi di sebagian wilayah besar Lampung. Masyarakat di sejumlah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim. Hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi pada siang dan sore hari di Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Pada malam hari, secara umum diperkirakan cerah berawan. Meski demikian, hujan ringan masih berpotensi terjadi di Lampung Tengah, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sementara pada dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Mesuji. Masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat dan petir dan angin kencang dihimbau tetap waspada, khususnya saat melakukan aktivitas di luar ruangan pada siang hingga sore hari. Informasi selanjutnya, Polres Mesuji memperkuat pengamanan dan di kawasan alun-alun Simpang Pematang pada saat akhir pekan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang memanfaatkan ruang publik bersama keluarga. Kegiatan pengamanan dilaksanakan oleh personel Kompe 3 Polres Mesuji. Lokasi tersebut menjadi salah satu pusat aktivitas warga pada malam hari. Selain melakukan patroli, petugas berinteraksi langsung dengan masyarakat yang berada di area alun-alun. Kehadiran polisi mendapat sambutan positif dari pengunjung yang menikmati suasana akhir pekan. Kabak Ren Polres Mesuji AKBP Rahardi mewakili Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan masyarakat yang dapat beraktivitas dengan nyaman. Petugas disiagakan guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Demikian Mira Mulaki waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minum hari ini kan Jason ini jumpa lagi bersama saya Ferdin. Jadi akan menemani Anda hingga pukul 17.15 waktu Indonesia Barat maksud kami ya. Dan seperti biasa di Munyimah kita di 0721255112 atau melalui telepon WhatsApp di 0811720985. Baik, sudah ada yang masuk. Ya, halo.
1: Halo,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
0: Sehat Bang Ferry.
1: Sehat. Api kabar Bro?
0: Lagi masih sehat Bang.
1: Api gue.
0: Atong biasa.
1: Biasa.
0: Atong ya, nek. Atong nek sudi Bang adu di suhu Bang Pagun.
1: Hah?
0: Aduh dijahit, pagun bolong, dijahit wot, bolong wot. Pasen akikon eh bang.
1: Iya.

0: Kirim Priyo.
1: Silakan.
0: Bunda Ros jaga bayar, semoga sehat.
1: Amin.
0: Mama Lira jalan kembar. Dengan Wati tercem. Ini Bunda Panggung. Bunda Sambar Rokong Timur. Ini yang buat suaran. Merin Kesuaran. Tinggi Dukung Tatan. Nurdin Sibadu Siti. Dato Raja Basar. Batu Masa Tani, Mama Kupri, Dato Agung, Terguleng. Terima kasih Bang.
1: Ya, sama-sama Bang.
0: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Bang Senin sehat muni ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senin sudah ada lagi. Baik. Sudah ada Datuk Atin ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Peri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Api kabah ne Bang Peri.
1: Alhamdulillah wawai sehat walafiat.
2: Yo wat lagu api Bang Peri.
1: Lagu ne wat santok tiham bintian saki dang sombong.
2: Bintian saki gawa Bang Peri.
1: Bintian saki yo.
2: Ya, Bang Peri. Salam salam ne pa yo.
1: Silakan.
2: Salam gue Mu'an di Inpres Sukadana HAM. Nakan umrah di Sukadana HAM Mone, Bang Bahar Kepala Lingkungan 1 Sukadana HAM. Bang Basir Kartani, Kang Maman di Palang Besi. Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Wo Putri di Wehalim. Malupa Mone, Mama Pungki di Darussalam. Minanwati di Srengsem. Bro Boros di Kedamaian. Bang Senen di Sukabumi. Malupa Mone, Topan di Teluk Betung. Edo di Teluk Betung. Meli di Sukarame 2. Bang Nurdin di Pulau Sebesi. Bah Jarwo di Lampung Timur. Bunda Samba juga di Campung Timur. Mama Irin di Gunung Batu. Bang Hamja Yusuf di Jambi. Jomblo di Kota Agung. Bang Herman Juragan Duren di Batu Putu. Malupa Mone, Bang Pendi di Oku Selatan. Mawardi di Payo, lupa Mone. Mawardi Ketibung ya. Bos Mebel, selamat beraktivitas gue Bang Mawardi di Ketibung. Gue seunyine gawo Bang Peri.
1: Seunyine ya.
2: Assalamualaikum tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Datuk Atin ada lagi yang ingin bergabung. Ya, masih menanti di 0721255112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp ya di 0811720988 ya. Kita bersama di Nemunyi mah tentunya ya. Baik. Sambil kita menanti penelpon berikutnya, kita masih menantikan. Ya baik. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Peri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Sindangan Bang Peri.
1: Ya, Pak Suradi di Sindangan Om.
3: Betul. Sehat Bang?
1: Sehat, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Sehat ditambah walafiat ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Lagunya nyo?
1: Lagunya Wat Santo Tiham Bintian Saki Dang Sombong.
3: Wah, Dang Sombong kamu lah.
1: Dang Sombong ya.
3: Salam nih Bang ya.
1: Silakan.
3: Ada Edo tadi ya. Di Teluk. Selamat siang. Ada Yaitu Abi Buduren, selamat siang. Opang Topan di Kota Tarang, selamat siang. Pak Jarwo di Talongan. Mbak ini ya, Kemiling. Selamat siang. Pokoknya saya unginnya kamu Bang Ferry.
1: Seunginnya ya.
3: Makasih Pak Tune, makasih.
1: Jama-jama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Suradi di Sindang Anom ada lagi. Baik, kami masih menanti di 0721255112 atau di 0811720.

9885 ya. Baik, kita segera putarkan dulu lagunya ya. Yang diawali dengan lagu Dang Sombong.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
4: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
3: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
4: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
3: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
4: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
5: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, mila muari kami kembali menerima line telepon Anda di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Baik, masih bersama Syafiri Nuryadi dan masih di Nemunyima. Silakan kembali mencoba yang ingin bergabung. Jadi 0721255112 ataupun juga melalui telepon WhatsApp ya. Baik, kita sambil menanti. Kita terlebih dahulu lagu Santa Ortiram.

0: hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
1: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
0: Ay, lu ini nge-vape aja terus. Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja. Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya.
0: Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
2: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
2: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
2: Boleh kak, 08.
0: Woi, ngapain? Ini, kenalan, emang saya cakep. Cakep gak?
3: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
0: Hah? Patung? Moso.
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.
5: Tahukah Anda?

0: di. Di pala komet at sa pihaka na di makulia iya taliw la pa sukula. Ola kaya ang kulia buhiring iking sukula at iya mawat. Masehat ko dalag ko api-api met.
1: Ay, iya kipagi kaji niya po kuol di sabado di niya makheke ne.
0: Cak niya po kuol, mas kula ko dalag ko mula niya po kuol.
1: Kado talagi aga api sukula, presiden kado uwat, gubernur kado uwat, kado niya po kuol ko di sabado di.
0: Ya Allah, dan gogo kena ga pemekehan mo. Sangun iyo, presiden kado uwat, segala-gala kado uwat. Masa iyo anakmu kada kain tangan kuol juga hinggal kani. Sekula.
1: Mengeda duit nanya, nyanyi masakat lo ya Allah. Ngina nihan dong ke monjio.
0: Ya Tuhan, lainnya ngehina, medinya kan sekedah nanya. Ki uli mengada duitnya lain alasan medi. Pemakita hijigan talamonian program medi. Seperti pihak jemaah masyarakat sekurang mampu. Sekula kok anakmu miskula rakyat. Kisah mada.

0: kan program pendidikan berasrama yang udah gelang di sekolah rakyat. Nah, hiji gratis, Medi. Hiji jadi inisiasi andani pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga prasejahtera atau progresi miskin ekstrim termasuk niku.
1: Daftar di IPA nya lumayan lagi.
0: Hatta lagi lapan untuk nyak ham daftar apa? Ham daftar kok anak memilih sekolah rakyat dan sampai anak mau mak sekolah. Karena miskin, teman miskin.
2: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
3: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.

0: Mengenal pantangan masyarakat Lampung.
1: Dan ngaku bahang sehadu deken nikon di hulun karena sakit siku.
0: Artinya, jangan mengambil kembali barang yang sudah kita berikan kepada orang lain. Takutnya nanti kita sakit siku. Kalimat tersebut bermakna, sejatinya barang yang sudah kita berikan kepada orang lain tidak seharusnya kita ambil lagi. Karena itu sudah menjadi hak mutlak si penerima. Kalau kita ambil, maka ada unsur pemaksaan dan itu tidak dibenarkan.

0: apa aja komet?
1: Beli api lah, wi.
0: Siapa yang sogen jajak ku hingu cuci zaman iku?
1: Api ah, ya?
0: Kena kenambi kan jak beres. Ngalu inci. Ini jenjuri benda-benda semak pernah ku lihat, anjir lah.
1: Oh, unik ni hando, ya. Ala, jisa. Jimat mo, jimat ngakun mo, jisa. Ala, jini ku kaya, anji, kan?
0: Jikan tengah lalu kutian kan jak bubukah lemban tuha.
1: Serius kaya lah sih.
0: Nyak beresan ngahalu hinji. Injuk-injuk ini jadi koin zaman tua hinji sayo.
1: Hinji sayo cagar budaya hinji sayo.
0: Iya tah.
1: Cagar budaya. Jadi jual mahal ya sih.
0: Cocok kok sih.
1: Jual di online kau sih hinji sayo. Nyak lutukan kau ya sih.
0: Tapi muna hinji kendengnya. Ini ngahalu nih.
1: Jadi kucak enak sih. Ngahalu jadi jual. Dan cocak haji pak kali nih kau sih.
0: Iya tah.
1: Allah sekali nyak ni kutenuh kali sih.
0: Nyak kami sabah kau.
1: Nyak nutukan yo sih. Nyak kebahagiaan mana sih?
0: Ku
1: lapor kon niku sih.
0: Oh, niku mulai niku kupikan. Kok injekan dinyak tengalan senyak singa halu ni api mulai.
1: Kini ku mak ngebagi ke ngejual nak ku lapor kodo niku sih. Injisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan sa.
0: Mek lapor ku mek memang apa mek lapor ku.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.

4 FM Suara Budaya Lampung. Ya, Minamari, Bupati Tulang Bawang Barat Nopirwan Jaya melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara daerah dengan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davin terkait replikasi dan pemanfaatan sistem integrasi geospesial informasi tanah dan pajak SISGITA di Aula Belondongan Gedung Utama Balai Kota Tangerang Selatan pada Senin 21 September 2026 kemarin. Penandatanganan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antar daerah sekaligus mendorong integritas data pertanahan dan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi. SISGITA dikembangkan pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama Kantor Pertanahan Kota Tangerang dengan memanfaatkan sistem informasi geografis untuk mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan. Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan dua perjanjian kerjasama antara perangkat daerah teknis kedua pemerintah daerah, yaitu Badan Pendapatan Daerah Bapeda Kabupaten Tubaba dengan Bapeda Kota Tangerang Selatan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Tubaba dengan Diskominfo Kota Tangerang Selatan. Beralih ke warca selanjutnya, Diskris Mumsus Polda Lampung lakukan perkembangan penanganan sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polda Lampung yang dinilai mencapai puluhan miliar kerugian negara yang diekspos di Aula Diskrimsus Polda Lampung pada Senin 21 September 2026 kemarin. Wadir Kimsus Polda Lampung AKBP Yusrin didampingi Kasubit Pid Humas AKBP E. Silangan menjelaskan, ekspos kali ini langsung tiga kasus korupsi yang saat ini ditangani penyidik. Dua perkara telah memasuki tahap penyidikan, sementara perkara lainnya tengah dalam proses pemenuhan petunjuk jaksa. Dari perkara yang telah memiliki hasil audit, potensi kerugian negara yang terungkap mencapai sekitar 14,16 miliar rupiah. Demikian warca pukul 11 kita akan jumpa kembali di warca selanjutnya.

0: Ya, Mila Mori, selanjutnya kita akan mengikuti obrolan dakwah atau dialog yang akan membahas terkait dengan topik keterampilan digital untuk masa depan, apa yang perlu dipelajari sejak dini. Saya coba menghubungi Ibu Dr. Febrianti, SPD, MPD, praktisi pendidikan dan pembina Yayasan Pendidikan Alpha Ribi Lampung. Halo, Bu Febri.
1: Halo, Dina. Ya.

0: Selamat pagi menjelang siang, Bu.
1: Selamat pagi menjelang siang juga.
0: Gimana kabarnya, Bu? Gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah, Mas Ferry sehat.
0: Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Bu Dokter, iya. Kita akan membahas tentang keterampilan digital untuk masa depan, apa yang perlu dipelajari sejak dini pada hari ini ya. Baik, ya pagi Minamwari dan juga pendengar maupun pemirsa RRI Perempat Bandar Lampung yang ingin bergabung nanti bisa melalui line telepon di 0721255112. Baik, saya akan segera berbincang dengan Ibu Dr. Febri yang saat ini sudah di ujung telepon kita ya. Saya akan langsung bertanya nih, Bu, terkait dengan topik bahasan kita nih. Jadi artinya di sini keterampilan digital untuk masa depan ini sangat penting, sehingga apa yang perlu dipelajari sejak dini. Nah, untuk itu yang jadi suatu pertanyaan mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar kita apapun pemeriksa kita dan juga menurut Ibu, mengapa keterampilan digital saat ini sudah menjadi hal yang sangat mendesak untuk dikenalkan kepada anak-anak sejak usia dini ini, Bu?
1: Silakan. Ya, baik. Ya, ini manggilnya Kiai Ferry atau gimana nih? Mas Ferry, Kiai, Adem.
0: Ya, Mas Ferry boleh, Kiai boleh, ini boleh semua lah.
1: Oh, boleh semua, baik. Okay. Ya. Terima kasih Mas Ferry ya, kita hari ini membahas tentang bagaimana kita mempelajari dari usia dini ya, mengenalkan masalah digital. Karena sekarang sudah zamannya ya, globalisasi arusnya sudah sangat pesat sekali mengenai digitalisasi ini, termasuk dalamnya yang sangat dekat sama kita mengenai gawai tentunya ya.
0: Betul.
1: Nah, ini smartphone dan sebagainya, ini yang sangat sudah dekat dan melekat semua di seluruh Indonesia rasanya. Jadi anak-anak bayi juga sudah bisa diberikan oleh orang tuanya ya, karena supaya mereka diam, tidak nangis begitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan yang sekarang dan sebelumnya, ini memang kalau sebelumnya memang kita belajar dengan tidak melalui digitalisasi secara keseluruhan ya, tapi konvensional, dan sekarang menggunakan digitalisasi. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan anak usia dini, yang dimana pada usia dini ini adalah usia masa keemasan ya, golden age. Nah, mereka dari usia dari mulai 0 bulan sampai 8 tahun, ini masa-masa dimana mereka menyimpan segala informasi itu dengan baik, tersimpan di dalam diri mereka dan di dalam bawah alam sadar mereka. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan tentunya generasi kita yang sekarang bagaimana mereka menanggapi keadaan yang seperti ini ya, mengenai digitalisasi ini. Namun memang kalau dilihat dari sisi pendidikan, kita sepertinya bangsa Indonesia memang belum siap, belum disiapkan terdahulu ya, dulunya belum disiapkan untuk mengenal apa itu gadget, kemudian bagaimana fitur-fitur di dalamnya itu, kita belum menyiapkan itu. Tiba-tiba sudah harus kita pegang, kita harus gunakan, sehingga sekarang anak-anak kita dengan sangat dengan sangat agak sedih sedikit gitu bahwa mereka menjadi memanfaatkan gadget itu tidak dengan bijaksana, artinya semua yang diinformasikan di dalamnya itu diserap secara langsung, sehingga terjadi berbagai macam persoalan ya, peristiwa di dalam proses pembelajaran ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali kepada anak-anak yang usia dini, tentunya kita mempersiapkan mereka tidak dengan langsung dengan digitalisasinya ya, dengan gawainya itu tidak, tapi memang kita harusnya memperkenalkan dulu, fokus kita bukan pada kode-kode yang ada di dalam digitalisasi tersebut, tapi kita membangun logika berpikir mereka, harusnya seperti itu. Ya, tapi sekarang kan tidak terjadi begitu ya, mungkin karena keterlambatan kita bersama untuk mengenalkan, sementara dunia sudah mengglobal tentang digitalisasi ini.
0: Baik. Artinya nah, kita melihat dari sudut pandang dunia pendidikan saat ini dalam transformasi digital ini sendiri ya Bu ya. Jadi kita ya, harus kita sikapi betul. Artinya.
1: Ya, ya. Oleh karena itu memang dalam arus digitalisasi transformasi ini harus kita bangun melalui logika berpikir atau apa namanya komputasional dari thinking mereka ya. Kan mungkin kita bangun juga kreativitas mereka melalui aktivitas yang menyenangkan. Nah harus seperti itu. Tapi kan sekarang kita langsung kasih gawainya, gadgetnya, terus dia buka sendiri, terus ada berbagai macam yang masuk di dalam hitungan menit ada berapa fitur-fitur yang masuk atau dari hasil-hasil yang ya sebenarnya harus disaring ya, tapi sekarang memang sudah agak berkurang ya. Kalau dulu kan dalam hitungan menit kita menonton apa ada keluarnya apa lagi kan begitu. Nah ini di sini pada saat usia ini pendekatan belajar mereka ini harusnya berbasis permainan ya. Artinya ada game based learningnya dan ada batas waktu layar atau screen time, tetapi tetap kita awasi begitu. Nah ini yang harus disiapkan semestinya pada anak-anak usia dini ke depan nanti untuk menghadapi digitalisasi ini. Namun realita di lapangan memang berbeda karena anak-anak itu saja yang kita lihat di lapangan kan dia mendengarkan gurunya gitu ya. Gurunya menggunakan gawai dengan bercerita dan sebagainya. Tapi kan kalau di rumah beda ya. Ini Mas Ferry ya. Orang tua kalau misalnya anaknya yang usianya 2 tahun, 3 tahun, mereka lagi sedang sibuk bekerja, itu sudah langsung dikasihkan HP ya, gawai ya, gadget begitu. Nah harusnya kita tidak seperti itu. Jadi mereka ini kalau di usia dini, kita dengan digitalisasi ini tentunya ada keterampilan atau metode digital yang cocok untuk kelompok usia ini ya. Bisa kita kasih contoh misalnya belajar coding tanpa layar atau tanpa layar ini artinya dia sebelum menyentuh layar itu, sebelum kita mengenalkan kepada gawai, ini anak-anak belajar tadi yang saya sebutkan tuh mereka belajar logika dasar ya, komputer. Jadi boleh kita kenalkan sama mereka tapi mengenalkan belajar logika dasar komputer dulu melalui permainan fisik tentunya. Misalnya di TK itu kan anak usia dini dari 1 tahun sampai 7 atau 8 ya mau masuk SD ya. Ada permainan kan ada anak bisa maju belok kanan, belok kiri begitu kan ya. Nah, ini mengajarkan kepada mereka permainan melatih supaya cara berpikir mereka itu berurutan gitu. Jadi kita menyiapkan dulu pola pikir mereka itu, logika mereka gitu. Nah, harusnya seperti itu. Kemudian boleh lagi kita lakukan menyiapkan anak-anak untuk keadaan ke depan nanti. Boleh juga kita ada buku cerita interaktif. Ya, maksudnya di sini kita menggunakan buku cerita mengajak anak memecahkan masalah atau teka-teki logika sederhana ya. Bisa juga kita menggunakan digitalisasi atau TV ya, digital atau HP, gawai kita, gadget kita. Tapi harus diawasi dan kita harus bercerita. Nah, semestinya cerita-cerita yang ada di dalam itu, di dalam gadget tersebut bisa diceritakan oleh guru atau orang tua di rumah. Ya, melalui ekspresinya, melalui gerakan-gerakan itu biasanya anak-anak suka yang seperti itu. Karena tujuannya kita melatih mereka logika sederhananya untuk kalau misalnya dalam cerita tersebut seperti sederhananya ya, kalau kita zaman dulu cerita kancil dan buaya begitu kan. Nah, itu mau nyebrang kancilnya gimana nih gitu kan? Harus seperti apa? Kancil harus berpikir cerdas, berlogika secara sederhana. Ternyata dia menghitung begitu itu dengan cara-cara cerita seperti itu. Nah, bisa juga nanti ke depan kita bisa mengenalkan mereka pada digitalisasi ini pengenalan coding visual, artinya berbasis blok begitu. Nah, jika ingin kita memperkenalkan perangkat digital ini kita gunakan aplikasi interaktif ya. yang tidak membutuhkan kemampuan ngetik, melainkan sistem yang geser-geser dan lepas gitu, drag and drop gitu. Jadi anak-anak kan TK itu semestinya pada dasarnya dengan psikologis, secara fisiologis anak-anak itu belum boleh untuk kita membaca, kemudian menulis gitu. Harusnya kan mereka bermain dulu. Nah, kita kenalkan dengan digitalisasi ini melalui pengenalan coding atau coding visual ya, dengan blok. Sekarang udah banyak itu Mas, apa namanya, Ferry, aplikasi yang bisa kita lihat di Android ya, dirancang untuk anak-anak. Itu ada namanya Scarlett JR ya. Nah, situ ada juga apa namanya Kodo or R atau Free Reading Express ya, dimana di dalam sini mereka menyusun blok warna-warni untuk membuat karakter mereka bisa bergerak, bisa menari atau berbicara. Nah, ini mereka bisa kenalkan seperti itu dulu ya, supaya mereka nanti tidak menggunakan digitalisasi ini, menggunakan digital atau gadget, terutama karena itu yang dekat dengan mereka, dengan sangat bijaksana untuk belajar gitu, untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada di peserta didik. Dan banyak lagi mungkin ada berbagai macam literasi digital ya, dasar dan kemampuannya ada banyak yang kita berikan pada siswa ini atau anak-anak usia dini. Anak kita ada literasi digital dasar, aturan layarnya bagaimana, screen time-nya bagaimana, menjaga privasi mereka ya, dan bagaimana kreativitas digital yang dibimbing oleh guru dan orang tua ya, dan mungkin masih banyak lagi gitu. Karena Mas Ferry, kira-kira itu.
0: Kalau ya, kita berbicara tentang peran orang tua dan lembaga pendidikan ini, bagaimana peran Yayasan Pendidikan Alfa Rabi Lampung dalam menerapkan pembelajaran keterampilan digital ini pada kurikulum atau kegiatan anak?
1: Iya, baik. Jadi kalau kita di sekolah gitu, memang kita menerapkan pengenalan dulu digitalisasi ini melalui logika mereka ya, melalui permainan ya, seperti tadi yang saya sebutkan, belajar coding tanpa layar, kemudian ada apa namanya digitalisasi dasar keamanannya sebagai mereka bisa menggunakan dengan baik, kemudian ada coding visual juga. Kemudian itu ada lagi kita belajar bagaimana kreativitas digital yang kita bimbing mereka, seperti mereka menonton YouTube ya, tapi YouTube pembelajaran yang di situ menggambarkan bagaimana mereka mengaplikasikannya dengan ramah dan melatih motorik mereka untuk bisa menggunakan YouTube tersebut. Kemudian membuat cerita pendek ya, kita buat rekam suara pakai dengan gawai tersebut begitu. Nah, kemudian juga kita memakai kurikulum yang memang sudah dibuat ya sekarang oleh pemerintah. Itu ada kurikulum deep learning, pelajaran mendalam ya. Nah, di sini diterapkan ada 6 literasi ya yang harus dikuasai oleh siswa kita. Tapi kalau di usia dini itu hanya kemampuan dasar saja yang mereka miliki, karena mereka kan sangat unik di dalamnya. Kita menggunakan juga di dalamnya ini memadukan antara kurikulum yang mendalam sekarang dengan kita yang punya kurikulum di yayasan. Jadi di sini kita akan belajar dengan olah pikir gitu ya, belajar di dalamnya itu kita buat sebuah permainan yang berisi bagaimana mereka mengolah pikirannya, mengolah raganya, mengolah pikiran mereka berpikir kritis, kemudian mengolah raganya mereka dengan olahraga, kemudian mengolah dengan olah pikir, olah rasa, itu rasa misalnya mereka dengan menari, dengan sistem bermain musik dan sebagainya ya. Jadi kita padukan itu, tapi semuanya menggunakan digitalisasi, tidak mereka langsung kepada pokok bendanya, tapi kita melalui permainan dulu gitu.
0: Baik. Nah, apakah upaya ini, Bu, tadi juga adalah upaya supaya anak tidak terpapar dampak negatifnya seperti kecanduan gadget ini, Bu?
1: Ya, betul. Nah, jadi oleh karena itu tadi, supaya mereka tidak terpapar dengan gadget, kita memberikan berbagai penggunaan logikanya, kita menggunakan logika berpikir menggunakan kita tersebut supaya nanti mereka bisa memahami bahwa oh ini benda ini digitalisasi sekarang, HP yeah. ini gitu, gadget ini gunanya banyak untuk belajar begitu. Belajar mengenai kehidupan mereka sehari-hari. Biasa bisa mereka mulai dari bangun tidur kan ya, kita gunakan ada fitur-fitur atau YouTube yang di situ banyak sekali sekarang kan ya, Mas Ferry.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita mengarahkan mereka seperti ini gitu, bangun tidur harus ngapain aja. Oh, kita bangun tidur, jangan lupa ke kamar mandi, gosok gigi dulu atau mandi, kemudian kalau yang agak sama Islam harus sholat subuh dulu, kemudian mereka menyiapkan diri untuk berangkat ke sekolah, sarapan, memakai baju dan seterusnya begitu. Nah, ini kita memberikan contoh-contoh seperti itu. Kemudian bagaimana juga mereka kita bentuk karakternya ya, karakter supaya mereka walaupun masih kecil bisa mandiri gitu dengan kita. Contohnya kalau misalnya datang dari sekolah kan mengucapkan salam, kemudian mereka meletakkan sepatunya pada tempatnya kan begitu. Kemudian mereka menggunakan alat-alat yang ada di sekolah, itu mereka sudah paham sendiri letak tasnya di mana begitu. Kemudian kita belajar juga bagaimana kita memakai baju ya, mereka suruh keterampilan-keterampilan yang memuat dirinya pribadi ya. Ya, artinya sehingga di rumah nanti kalau misalnya berangkat ke sekolah nggak perlu pakai bajunya dipakaikan orang tuanya misalnya begitu. Jadi melatih mereka memakai baju dengan kita minta supaya baju yang di rumah mereka bawa atau kita memang sudah siapkan di sekolah. Mereka mengancingkan baju gitu. Nah, ini keterampilan-keterampilan mengancingkan baju. Kalau misalnya tidak bisa mereka mengancingkan baju, kita boleh memberikan contoh dan juga kita boleh membuka fitur gitu atau membuka digital. Kita kasih contoh dulu sama mereka. Nah, biasanya anak-anak cepat sekali untuk cepat sekali untuk mereka merekam bagaimana mengancingkan baju gitu. Begitu. Kemudian memakai sepatu. Kita ajarkan mereka memakai sepatu. Nah, jadi sebelum kita mengajarkan secara manual, kita juga memberikan contoh di digital ya, melalui layar digital. Nah, ini contoh itu biasanya mereka ada dua praktek dan melihat secara visual dan dipraktekkan, itu biasanya mereka cepat nyambungnya ya, cepat prakteknya dan mereka bisa cepat berhasil gitu. Jadi kita mulai anak-anak ini dengan menggunakan gadget ini dengan bijaksana melalui cara-cara kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ceritanya juga kita tampilkan cerita-cerita yang memang di dalamnya itu mengandung unsur karakter. Kita bicara tentang bagaimana itu Pancasila, bagaimana saling sayang kepada teman gitu ya, kepada sesama, menghormati, terus sayang dengan orang tua, menghormati guru, banyak ya, banyak sekali hal-hal yang memang harusnya kita kembangkan kepada siswa. Tapi yang menjadi esensi kalau di kita, bagaimana mereka ini walaupun masih usia dini, mereka sudah bisa membenahi dirinya. Artinya paling tidak mandiri lah ya, tidak kalau pulang sekolah meletakkan tasnya harus di mana, kita atur dari sekolah sudah kita beritahu gitu. Baik. Sepatunya di mana gitu. Bahkan kalau ada kita ini kan ada yang tidur siang begitu ya, jam kenapa tidur siang, karena kita perlu istirahat itu dari jam segini. Nah, itu di kadang-kadang pembelajar ini terintegrasi ya, itu Mas Ferry, terintegrasi itu jadikan agama bisa masuk jadi IPA di dalamnya, kemudian bisa jadi kesenian di dalamnya, itu bisa kita jadikan satu pembahasan atau dalam satu pelajaran begitu.
0: Baik. Artinya memang bagi orang tua juga memang tidak lepas dari pengawasan yang cukup juga ya. Karena tidak menutup kemungkinan ini ketika kita tadi berbicara bagaimana kita menyajikan dalam bentuk YouTube yang tinggal buka dan geser saja, nggak perlu ngetik, tadi kan disampaikan cuma tinggal geser-geser aja nih Bu nih. Nah, kan kadang-kadang kalau tidak dibuat aplikasi yang artinya yang bisa membatasi si anak sendiri, ini bisa jadi nih kebuka ini hal-hal yang istilahnya yang seharusnya tidak layak untuk bagi anak-anak ini Bu.
1: Ya, baik. Jadi di sini kita ada apa kerjasama ya, sekali ada kerjasama antara orang tua dan sekolah atau pengajar ya, tentunya. Yeah. Nah, kita sepakat kalau misalnya kan ini yang sudah kita praktekkan, anak-anak tidak menggunakan gadget dari hari Senin sampai di hari Jumat, gitu kan? Tidak di rumah, tidak juga di sekolah, itu. Ya untuk anak usia dini ya. Nah, itu boleh nanti dilakukan pada saat mereka tidak sekolah. Maksudnya di hari Sabtu dan Minggu. Nah, itu pun kita sepakat bahwa durasi di depan layar untuk keperluan belajar itu hanya boleh di kisaran 30-60 menit per hari.
0: Yeah.
1: Kalau itu kita gunakan di sekolah ya, di sekolah gitu. Terus nanti di rumah sama saja mereka pada saat tidak ada di sekolah, di hari Sabtu Minggu itu ada orang tua, kita sepakat mereka juga menggunakan gadget itu 30-60 menit per hari. Jadi di hari Sabtu dan Minggu itu hanya ada waktu 60 menit, 1 jam mereka menggunakan gadgetnya atau menggunakan digital, apa saja ini ya, selama 60 menit. Itu kita sepakatnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu ditemani belajarnya begitu. Jadi kalau misalnya kalau di sekolah kan memang ditemani oleh kita guru ya, artinya kita membimbingnya gitu. Kalau di rumah kita juga sama, kita minta orang tua untuk dibimbing, dilihat, jangan biarkan anak bermain sendiri, jadikan aktivitas digital itu sebagai momen bagaimana orang tua berinteraksi gitu dengan anak. Jadi dengan apa namanya gadget tersebut ya, mereka bisa sama-sama diskusi, jadi sepakat untuk membahas apa begitu, kita saling seperti itu, membahas apa sehingga mereka sama-sama bisa berdiskusi, bisa bermain bersama, tertawa bersama, atau memecahkan masalah bersama begitu. Jadi mereka juga tidak diberikan ini gadgetnya, ini kan biasanya anak-anak sekarang umur 3 tahun 4 tahun sudah punya gadget sendiri ya. Nah, ini itu. ya jadi kalau anak-anak usia dini kita udah punya, kita minta ditemani belajarnya oleh atau ditemani belajar atau bermainnya oleh orang tua kalau di rumah begitu.
0: Baik.
1: Sehingga nanti tidak ada pembatasannya ya, ada pembatasan bagaimana mereka menontonnya, screen time-nya ada loh ya.
0: Artinya sudah kita buat programnya ya Bu ya.
1: Iya, jadi kita sudah ajarkan juga dengan orang tua program apa saja yang harus dimasukkan ke dalam ini gadget mereka. Terus juga di situ kan kita sudah bisa ngatur ya Mas ya, dalam gadget kita waktunya, time-nya habis udah gitu. Terus kan mereka kan butuh wifi juga ya. Nah, itu dibatasi juga, langsung mati sendiri gitu. Jadi secara otomatis misalnya orang tua kan kadang enggak sempat nih ya, karena kita juga diskusi sama mereka, tidak sempat menemani nih karena ada keperluan begitu kan.
0: Yeah.
1: Jadi akhirnya selama 60 menit mereka itu bermain yang suka mereka gitu, tapi kan sudah kita batasi di dalamnya yang unsur-unsur yang negatif yang tidak boleh ditonton oleh mereka itu biasanya sudah dipilah-pilah oleh kita ajarkan orang tuanya begitu sama-sama. Nanti pada saat karena tidak diawasi tadi, pada saat 60 menit itu langsung mati sendiri kan, tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, mereka biasanya nerima. Itu yang sudah dilakukan selama ini di tempat kita gitu.
0: Baik.
1: Nah, berarti di sini kesimpulannya ada sebuah kerjasama dan kesepakatan komitmen bersama antara orang tua, pengajar dan sekolah.
0: Jadi semuanya harus turut mengawasi anak-anak kita ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Cukup menarik obrolannya. Kita break sejenak Bu ya. Kita akan putarkan sebuah lagu di ruang pendengar kita. Dan jangan kemana-mana, karena saat lagi kita akan kembali untuk membahas tentang obrolan kita, yaitu keterampilan digital untuk masa depan dan apa yang perlu dipelajari sejak dini. Kita akan dengarkan sebuah lagu yang berjudul Budaya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, minamari kembali lagi kita di obrolan dakwah dan berdialog bersama Dr. Febrianti, SPD, MPD, praktisi pendidikan dan pembina Yayasan Pendidikan Al-Fabri Lampung. Dan saya langsung kembali, ya, baik. Halo?
3: Ya. Ya, halo Mas ya. Ferry ya.
2: Bu Febri, tadi terkait dengan obrolan kita, jadi artinya memang peran orang tua juga sangat dibutuhkan ya. Artinya kerjasama dalam mengawasi anak di dalam penggunaan gadget ini ya.
3: Iya.
2: Nah, kita kembali lagi nih terkait dengan pembelajaran kurikulum yang juga cara terbaik kalau menurut Bu Febri bagi orang tua di rumah untuk mendukung dan mendampingi anak belajar teknologi ini tanpa membiarkan mereka tadi yang terpapar tadi, dan juga termasuk ya, tantangannya yang memang harus dihadapi seperti apa, Bu?
3: Baik Mas Ferry ya. Jadi memang digitalisasi ini memang betul-betul harus kita sikapi dengan bijaksana ya, dengan baik. Karena berpengaruh terhadap segala semua sistem dalam kehidupan kita, baik itu orang tua maupun anak-anak. Namun di sini memang kita punya kendala kalau kita korelasikan dengan orang tua, karena di tempat kita ini khususnya di Indonesia ya, terutama di Lampung juga banyak masih orang tua yang mungkin taraf kehidupannya itu di menengah ke bawah, kemudian yeah, juga latar belakang mereka bervariasi ya, ada yang pendidikannya mungkin tamat SMP saja, SD, bahkan ada yang tidak sekolah masih kita temukan ya, kemudian juga ada yang bisa S1 dan ada juga sampai high gitu ya, profesor. Nah, disinilah variasinya, kendalanya yang begitu mendasar sehingga perlu juga adanya selain kita mempromosikan atau memberikan teori-teori bagaimana mereka harus menguasai keterampilan digital yang di sejak dini apa saja untuk masa depan mereka, tentunya kita akan mengatakan mereka belajar literasi digital semuanya akan begitu kan, dasar-dasar pemrograman atau coding dan bagaimana mereka memecahkan masalah kritis. Nah, mereka kita kasih lagi misalnya teori-teori keterampilan utama masa depan itu bagaimana literasi digital, bagaimana etika, bagaimana coding dan berpikir kritis memecahkan masalah, kemudian bagaimana juga kita mengkolaborasi bersama AI gitu kan, yang di dalamnya kan sekarang sudah banyak ya, kita mau informasi apa saja itu sudah ada di dalamnya gitu.
2: Iya.
3: Kemudian iya, kemudian kita memberikan kreativitas digital itu sendiri. Nah, tapi di sini kalau buat anak-anak kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru atau pendidik ya, yang kaitannya ada di kurikulum juga. Mungkin buat kita ke anak-anak menyampaikan itu secara teori dan mempraktekkan memang langsung mereka tanggapi ya, mereka bisa menggunakannya dan menyenangkan memang gitu. Dan tentunya sebelum kita memberikan itu, tadi pembicaraan kita sebelum kita memberikan dulu ya logika berpikirnya bagaimana menggunakan gadget, tentunya begitu menggunakan digital. Ya, namun di sini kan kita ingin anak tidak tantrum, tidak terpapar dengan adanya gadget, tidak terkontaminasi karakter mereka, begitu kan, tidak hilang rasa Pancasilaisnya. Nah, di sinilah yang menjadi kendala bagaimana kita akan menyampaikan itu saja di sekolah atau di ruang seminar, di webinar dan sebagainya. Namun kalau di dalamnya ini orang tua itu pengetahuannya, edukasi untuk hal ini itu tidak kita sentuh gitu. Sekolah misalnya atau masyarakat tidak memberikan edukasi juga kepada orang tua bagaimana anak-anak ini sehingga tidak terpapar atau tidak tantrum atau tidak kecanduan dengan gadget atau tentang digital ini. Nah, ini kelemahan kita bersama karena kita tidak berpikir ke sana, jadi mengalir begitu saja sehingga anak-anak ini pun kita menemukan latar belakang orang tua mungkin yang menengah ke atas begitu ya, atau menengah ke bawah yang mereka paham, kita bisa mengajak kerjasama dengan orang tua, sekolah dan guru misalnya. Tapi bagaimana dengan anak-anak di luar sana yang selain mereka itu taraf hidupnya atau menengah ke bawah tadi, orang tuanya tidak kita apresiasi untuk kita berikan edukasi bagaimana menggunakan digitalisasi dengan bijaksana. Nah, ini menjadi kendala Mas Ferry di lapangan. Karena untuk kita sekolah yang misalnya bisa bagus-bagus, yang harga sekolahnya mahal ya, mereka bisa jangkau belajarnya sebulan biaya mereka bisa berapa ratus gitu kan, dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri kemudian sekolah swasta yang memang bayarannya ringan, ini kan berpengaruh terhadap sarana prasarananya ya, terhadap juga perekonomian dari orang tuanya begitu. Nah, ini yang membuat jadi tidak bisa berhasil dengan baik bagaimana kita menggunakan digitalisasi dengan bijaksana. Nah, oleh karena itu mungkin solusi yang harus dilakukan ada sebuah kebijakan yang diberikan oleh stakeholder ya, artinya di sini pemerintah ya setempat yang ada kaitannya. Kalau di sini kan kita bicara tentang pendidikan tentunya dengan dinas pendidikannya begitu. Nah, ada semacam surat edaran atau himbauan untuk sama-sama memberikan edukasi kepada orang tua, tentunya tidak mengenal apakah itu sekolahnya bagus, sekolahnya biasa saja atau sekolahnya itu taraf orang miskin atau tidak, tapi semua sekolah mulai dari usia dini sampai menengah atas begitu, kita memberikan edukasi juga kepada ke orang tua untuk menggunakan digitalisasi ini, gadget ini dengan bijaksana. Kalau kita hanya memberikan di sekolah anak-anak saja, ada berhasilnya, berhasil ada 50%, 50-50, artinya berhasil dalam bentuk sekolah tertentu yang mereka memang punya kesepakatan mengantisipasi supaya siswanya ini tidak terpapar atau kecanduan atau tantrum dengan namanya gadget dan menggunakannya dengan bijaksana. Namun kalau sekolah yang lain kan belum tentu, ya Mas ya, atau siswa kita yang lain kan belum tentu. Dan kita lihat di lapangan memang itu yang terjadi. Anak-anak SD ini kita lihat kalau sudah pulang ya mereka tadi sudah pegang HP masing-masing, apalagi anak-anak SMP sudah punya komunitas sendiri, menggunakan semua maunya begitu kan, bisa melawan orang tua dan karakter mereka udah banyak berubah begitu. Nah, ini kita hanya ngebahas-bahas saja pada saat kita mungkin seminar atau kita dalam pelajaran di sekolah, tapi tidak menyentuh pada teman-teman semua, artinya anak-anak lain-lainnya gitu, yang itu kan anak-anak kita Indonesia ya, anak-anak bangsa yang nanti generasi ke depan kan mereka yang pegang gitu. Kita kan sudah mundur kan, artinya sudah usia kita sudah mungkin di ini sudah lanjut usia begitu kan. Seperti itu Mas Ferry. Jadi memang kendala yang perlu kita pahami bersama dan memang realita di lapangan gitu. Dan juga guru, tidak semua guru di lapangan itu memberikan materi terintegrasi dengan digitalisasi ini dengan baik, tidak semua kan gitu. Karena kemampuan guru di sekolah juga berbeda-beda. Nah, oleh karena itu memang sangat harus diperhatikan begitu masalah digitalisasi ini untuk kita semua ya. Karena sudah merubah, Mas Ferry, sekarang ini sudah merubah karakter.
2: Betul.
3: Karakter bangsa Indonesia, karakter kita sebagai anak Indonesia yang punya Pancasila, yang punya Undang-Undang Dasar.
2: Nah, ini dia, Bu. Ini juga kan suatu tantangan juga nih untuk menyeimbangkan antara pengembangan keterampilan digital dengan pembentukan karakter tadi serta nilai-nilai moral agama pada anak. Ini kan jadi tantangan juga nih, Bu.
3: Iya.
2: Kalau menurut Bu Febri, apa ini ya solusi yang tepat?
3: Solusi yang tepat menurut saya ya, karena ini adalah karakter kita sudah mulai terkikis begitu, kita akan kembalikan ya seperti kurikulum yang sekarang itu sebenarnya mereka mengajak untuk kembali lagi kepada Pancasila ya, kembali lagi pada agama gitu kan. Dan Pancasila kan ada agama nomor satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, kita sudah saya lihat sih sudah ada kurikulum terbaru, tapi setelah kita pelajari dalamnya gitu, saya melihat mengevaluasinya itu hanya mengulang materi-materi terdahulu itu lagi gitu, tapi bentuk yang berbeda dan tidak begitu menyentuh karakter begitu. Kalau dia menyentuh karakter, harusnya banyak praktek yang bukan saja di dari teori yang bohong-bohongan gitu. Oh, kamu harus begini gitu. Dalam apa namanya kehidupan sehari-hari, tapi hanya sekedar bicara, hanya sekedar teori gitu. Oh, kamu nggak boleh lo menghina teman begitu, kamu nggak boleh ngejek teman gitu, tidak boleh membuli ya, bullying nggak boleh gitu, dasarnya seperti ini seperti kita cuma ngomong gitu, tapi tidak pernah kita langsung mengatasinya sampai tuntas. Kemudian kita tidak pernah juga ada yang mungkin mengatasi itu, tapi tidak ada suatu apa ya, suatu forum atau satgas begitu kira-kira ya, misalnya anak untuk bullying, anak SMA, SMP ini kan lagi mereka ini berpikirnya kan belum terarah ya, masih gonjang-ganjing gitu. Jadi kalau ada forum begitu yang menangani bullying, ini ditangani oleh sebuah komunitas ini begitu kan, itu suatu apresiasi terhadap dunia pendidikan supaya karakter mereka nggak berubah begitu. Nah, sampai di sini kan kita belum ada seperti itu. Hanya bimbingan konseling di sekolah yang gurunya itu satu guru bisa ngebimbing sampai 100 murid. Nah, ini kan nggak memungkinkan ya untuk mengecek satu-satu atau 50 murid siswa. Nah, ini jadi harusnya kita solusi menurut saya kurikulum ini benar-benar gitu, atau kita membuat sendiri suatu apa namanya komitmen bersama bahwa menggunakan digitalisasi ini ada aturan-aturan mainnya, ada batasannya. Kemudian yang kita tumbuhkan sekarang adalah karakternya, karakter dari kita bangsa Indonesia, kita beragama. Jadi menggunakan gadget itu kan ada batasannya. Kalau kita menggunakan tidak bijaksana dan tidak ada batasannya, maka itu tadi karakternya akan berubah. Nah, ini yang harus kita integrasikan. Jadi yang pertama, pelajaran di sekolah itu diintegrasikan satu sama lain. Jadi kalau kita belajar matematika, pandai berhitung, pandai mengurangi perkalian dan sebagainya, tapi juga diintegrasikan dengan agama. Kenapa? Walaupun kita pandai berhitung, mengalikan, menjumlahkan dan mencari uang, nantinya pada dasarnya akan punya uang begitu, punya pekerjaan, tapi kita harus mengintegrasikan dengan agama. Kenapa? Karena kita bisa menghitung, bisa melakukan apa-apa dengan akal pikiran kita, itu kan pemberian dari Allah misalnya ya, dengan agama Islam ya. Itu ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Kemudian ada yang punya hak orang lain dan ada hakmu, tidak boleh mengambil hak orang lain. Contohnya kamu gak boleh korupsi ya, nanti kalau sudah besar kan begitu. Kemudian lagi nanti ada lagi integrasi pelajaran IPS-nya misalnya. Kamu harus berbagi dengan temanmu kalau kamu ada rezeki, berbagi dengan orang-orang kaum duafa, yatim piatu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu memang solusi yang terbaik kita selalu memberikan pelajaran di sekolah itu terintegrasi pertama. Yang kedua, kita harus ada komunitas yang simpati atau memang benar-benar simpati dengan pengaruh atau dampak dari gadget atau digitalisasi. Baik. Artinya apa? Iya, ada sibernya ya, mungkin gitu ya, ada siber yang di luar dari pemerintah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, mungkin ada kebijakan dari pemerintahnya dulu, sehingga kita semua di sekolah ini, wali murid, semua kalau udah dipanggil, ada kebijakan dari gubernur, dari kepala dinas, harus begini-begini, itu saya rasa banyak yang nurut juga, Mas Ferry.
2: Baik.
3: Gitu.
2: Baik.
3: Iya.
2: Baik, Bu Febri, sudah tidak terasa kita sudah di ujung waktu, karena sebentar lagi akan azan zuhur ya. Dan terima kasih atas waktunya, Bu Dr. Febrianti. Semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi manfaat, terutama bagi para orang tua dalam mengawasi anak-anak tentunya ya, Bu Febri ya. Dan juga bagaimana di dunia pendidikan kita tetap tidak ketinggalan di era transformasi teknologi saat ini. Dan tadi artinya kata kuncinya, para orang tua juga harus turut mengawasi, dan juga para tenaga pendidik, juga tenaga pengajar juga harus benar-benar artinya mengaplikasikan dalam memberikan pembelajaran terhadap anak tersebut ya, Bu ya. Baik.
3: Ya. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bu Febri sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Mas Ferry. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya minamari, demikian tadi obrolan dakwah kita bersama Ibu Febri yang merupakan seorang Dr. Febrianti SPD MPD. Praktisi pendidikan dan juga pembina Yayasan Pendidikan Alfabri, maksud kami Alfarabi Lampung. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan segera mendengarkan kumandang azan zuhur ya.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya minamari, pemerintah Provinsi Lampung memperkuat edukasi lingkungan di sekolah sebagai bagian dari upaya jangka panjang mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla. Langkah tersebut dilakukan melalui program Adiwiyata dengan melibatkan Saka Kalpataru dan Pramuka Peduli. Penguatan edukasi lingkungan diarahkan untuk membentuk kepedulian peserta didik terhadap kelestarian lingkungan sejak usia dini. Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai lingkungan, tetapi juga mendorong peserta didik menerapkan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sambutan tertulisnya Gubernur Lampung yang dibacakan staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia SDM Lukman Pura pada apel mingguan di lapangan Kopri pada Senin kemarin 21 September 2026, Gubernur meminta agar pendidikan lingkungan tidak hanya berorientasi pada pengetahuan. Menurutnya edukasi harus mampu membangun kebiasaan menjaga lingkungan yang dapat diterapkan serta di baik di sekolah maupun di rumah. Gubernur menyebut kebiasaan menjaga lingkungan dapat dimulai dari berbagai tindakan sederhana. Peserta didik didorong untuk menjaga kebersihan lingkungan, memilih sampah, serta mengurangi perilaku yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Beralih ke warca selanjutnya, Satbinmas Polresta Bandar Lampung memberikan edukasi kepada para siswa SMK 2 Mei Bandar Lampung untuk mencegah kenakalan remaja dan berbagai potensi gangguan Kamtibmas. Kegiatan berlangsung di sekolah tersebut di Jalan Abdul Muiz, Kelurahan Gedung Meneng, Bandar Lampung pada Senin 21 September 2026 kemarin. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan Binluh tersebut dipimpin Kasat Binmas Polresta Bandar Lampung Kompol Elita Kamila bersama pihak sekolah dan dawan guru. Para siswa diberikan pemahaman mengenai sejumlah perilaku yang dapat berujung pada persoalan hukum maupun mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kegiatan itu, polisi mengingatkan siswa untuk tidak membawa senjata tajam, terlebih tawuran, mengikuti geng motor, menggunakan narkoba maupun melakukan aksi yang berpotensi merusak fasilitas umum. Siswa juga diimbau tidak ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas. Demikian Warca pukul 12, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 13 dalam kabar berita.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun, tahi.

Di 88,5 FM dan masih bersama saya Ferry Nuryadi di Perempat RRI Bandar Lampung yang akan setia menemani Mina Muhari. Kali ini kita akan menikmati lagu-lagu dari daerah kita sendiri atau lagu-lagu Lampung ya. Diawali dengan sebuah lagu yang berjudul Kelebonan Juguhan.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkepanjangan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Indonesia terkenal dengan hidangan sambal. Tak heran jika berbagai daerah di Nusantara memiliki jenis sambal sendiri. Tak terkecuali wilayah Lampung yang memiliki sambal asam kembang. Meskipun namanya sambal asam kembang, tetapi sambal ini tak terbuat dari asam, melainkan menggunakan terasi dan buah kemang atau buah yang mirip dengan mangga muda. Sambal asam kembang sangat nikmat disantap bersama ikan goreng atau ikan bakar dan menu makanan Lampung lainnya.

Kubur mungkin terdengar seram bagi sebagian orang. Namun, sebenarnya Pulau Kubur adalah surganya para pencinta kegiatan memancing. Menurut cerita warga setempat, pulau ini dinamai Pulau Kubur karena dulunya pulau ini digunakan untuk acara penaburan abu jenazah. Berlokasi di Teluk Lampung, pulau ini dapat dicapai dengan menggunakan perahu dalam waktu kurang lebih 20 menit. Pulau Kubur relatif sepi pada hari-hari biasa, namun pada hari libur dapat terlihat cukup banyak wisatawan yang datang untuk memancing. Ikan di sekitar Pulau Kubur sangat banyak dan beragam, karena ada banyak karang besar yang merupakan habitat ikan di sekitar Pulau Kubur.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Minamuari Pertamina Partaniaga Regional Sumbaksel mulai melalui sales area Lampung bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Lampung melakukan monitoring penyaluran bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kota Bandar Lampung. Pada Senin kemarin 21 September 2026, monitoring dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran pelayanan BBM di masyarakat. Dari 4 SPBU yang dipantau, stok biosolar Pertalite dan Pertamax tersedia dengan antrian kendaraan dalam kondisi tertib dan terkendali. Pertamina dan Dinas ESDM juga berdialog dengan sejumlah konsumen termasuk pengemudi transportasi online dan kurir di SPBU 24.351.35 Jalan Ahmad Yani. Para konsumen menyampaikan tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh BBM jenis Pertalite. Mulai lagi Minamari, kita nikmati lagu-lagu yang sudah kita sajikan. Say what they call.

0: Ibu Ratna, dari mana sih pagi-pagi kayak gini udah cakep bener. Kayaknya aku lihat-lihat belanjaannya banyak bener. Abis ngeborong ya Bu.
1: Bu Nia.
2: Iya dong bener, aku baru aja belanja Bu.
0: Ih pasti harganya mahal-mahal ya. Aku tuh kemarin beli minyak goreng sama beras. Ih ya Allah Bu, pusing bener, harganya pada naik semua.
2: Oh alah, Ibu kemarin belanja mahal. Kenapa sih Ibu gak belanja aja di Koperasi Merah Putih? Padahal barang-barangnya lengkap loh Bu, dan pasti harganya terjangkau di kantong kita Ibu-Ibu.
0: Eh, apa iya Bu? Yang bener. Kalau kayak gitu aku juga mau lah belanja di Koperasi Merah Putih. Temenin saya yuk besok ya.
3: Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Merah Putih merupakan program pemerintah Indonesia yang membentuk koperasi di tingkat desa dan kelurahan. Program ini diluncurkan pada tahun 2025 pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Koperasi ini beranggotakan penduduk desa atau kelurahan setempat dan diselenggarakan berdasarkan prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan melalui aktivitas usaha bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota, yang mana keanggotaan terbuka bagi semua masyarakat desa dan kelurahan. Upaya ini dirancang untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan mendorong kemandirian ekonomi di daerah pedesaan. Sebagai modal awal, koperasi ini didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APDES, serta sumber-sumber lain yang sah. Untuk mendukung koperasi, koperasi ini diberikan fasilitas berupa penyediaan unit usaha seperti apotik, klinik, unit simpan pinjam, dan lain sebagainya. Secara khusus, Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih juga memiliki sasaran untuk memperkuat ketahanan pangan dan mengembalikan sistem ekonomi ke dalam semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada semangat kekeluargaan dan kemakmuran bersama.
4: Rompa FM, Suara Budaya Lampung.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Fungsi estetika dari aksesoris atau perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap dipikul kedua mempelai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, wujud burung Garuda pada gelang tersebut melambangkan harapan agar hubungan pasangan pengantin kekal hingga akhir kehidupan.

0: Iya, Minamori, selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 4 Jakarta guna mengikuti kabar berita yang nantinya akan dilanjutkan dengan suara budaya Nusantara. Kita langsung bergabung ke Pro 4 Jakarta.
1: Bener nih bang, kita ya. Berenang aja dah bang, di sana seru banget.
2: Ya udah, nyok.
1: Beneran bang?
2: Iya.
1: Aduh, bawa makanan apa ya bang? Ayo bang.
2: Min bentar.
1: Napa?
2: Min bentar ya.
1: Napa bang?
2: Siapa bilang kita kesanonya ke sekarang?
1: Lah, bagaimana?
2: Lah, abang kan kerja dulu. Lah, nanti abang. Aja ya. Kalau sempat aja ya.
1: Yaudah, gimana sih bang?
2: Pergi dulu ya.
1: Abang. Assalamualaikum. Abang. Ih.

Kita beralih ke berita lainnya. Festival adat Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menjadi salah satu upaya memperkuat pariwisata daerah melalui kekayaan budaya dan adat istiadat. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan Erau bukan sekedar festival tahunan, melainkan warisan luhur dan bagian dari identitas masyarakat Kutai Kartanegara. Festival dibuka melalui prosesi mandiri Tiang Ayu di Kompleks Keraton Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan berlangsung hingga 27 September mendatang. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita berjumpa kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kita bakal keliling Indonesia Bang Po. Dan hari ini kita tidak muncul dan tidak hadir di RRI Net ya. Dan pastinya Bang Po masih bisa dengerin kami melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Po ya. Silakan nanti bisa diklik Abang Po Radio RRI Pro 4 Jakarta maupun Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita bersama dengan RRI Banjarmasin dengan temanya Mamanda Kesenian Teater Tradisional Banjar. Bersama narasumber kita nanti Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM. Oh, satu nama ternyata. Narasumber sama yang bawain acaranya sama. Ayo mau sapa dulu ke Banjarmasin ya. Ada Kak Eli. Assalamualaikum, selamat siang Kak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nova Kalista.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, meskipun
1: apa?
2: Banjarmasin luar biasa nih Nova.
1: Kenapa Banjarmasin luar biasanya?
2: Ya.
1: Oh, iya benar ya. Iya, betul-betul.
2: Jadi yang luar biasa jadi biasa di luar itu jangan dulu ya.
1: Iya, benar-benar. Yang luar biasa boleh.
2: Nova gimana?
1: Iya, yang luar biasa boleh, tapi yang biasa di luar jangan dulu gitu kan ya. Iya. Alhamdulillah iya. Jakarta masih tetap panas, tapi alhamdulillahnya 2 hari kemarin tuh sempat hujan deres ya. Tapi sebentar doang. Iya. Alhamdulillah lah sudah membasahi bumi ya, sudah membasahi Jakarta. Oke. Ini narasumber kita Ibu Aja Eli Rahmi Esos MM, satu nama sama Kak Eli.
2: Ada bedanya Nova.
1: Bedanya apa?
2: Oh, kalau narasumber kita siang hari ini udah haja.
1: Oh, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan dengan nama yang sama nanti depannya juga sama gitu kan ya. Insya Allah, amin. Juga, ya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
2: Ini Nova, ya. Beliau ini sekaligus juga pembina Yayasan Sanggar Budaya Kalimantan Selatan.
1: Oke. Okay.
2: Hari ini nanti kita juga akan kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa mengenai, ya Mamanda kan ya.
1: Iya.
2: Mamanda siang hari ini.
1: Oh, itu ada nama teater ya Mamanda itu ya.
2: Bukan, nama apa? Keseniannya.
1: Oh, nama keseniannya. Mamanda gitu, Ananda, Mamanda. Kakanda, sama enggak sih?
2: Pamanda.
1: Paman.
2: Nanti mungkin kita akan cari tahu lebih jelasnya ke beliau ya.
1: Baik, sudah hadirkah di studio,
2: Pak? Sudah. Nanti ada juga ini ya, cuman memperlihatkan kostum-kostumnya gitu sebagian Nova.
1: Oke, boleh silakan.
2: Kalau Nova udah pernah dengar sebelumnya tentang seni di Kalimantan Selatan?
1: Belum.
2: Selain kalau yang setahu Nova apa?
1: Kesenian tradisional Banjar ya taunya cuma lagu-lagu Banjarnya doang.
2: Cuma lagu Banjar, iya. Maka gak ada salahnya siang hari ini kita kenalin ya.
1: Benar. Oke deh kalau begitu Ayu mau kasih waktu buat Kak Eli ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break dulu ya Kak ya. Dan baik, kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Kak.
2: Ya. Baik, untuk siang hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar dan juga pemirsa. Kita bersama dalam siaran berjaringan Pro 4 RRI Banjarmasin dan juga Pro 4 Jakarta dalam Suara Budaya Nusantara di kesempatan edisi hari ini Selasa tepatnya 22 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bersama kita siang hari ini Ibu Haja Eli Rahmi Esos MM.
3: Waalaikumsalam Dinda Eli.
2: Ini apakah juga salah satu bagian dari panggilan atau penyebutan dari seni Mamanda?
3: Betul sekali.
2: Kalau begitu saya harus panggil apa ini Ibu Eli Rahmi?
3: Boleh Bunda.
2: Bunda.
3: Boleh Kanda.
2: Kanda.
3: Tapi Kanda mungkin sudah terlalu muda ya.
2: Okay.
3: Sudah tidak muda lagi. Boleh Bunda.
2: Bunda Eli. Saya juga Eli.
3: Double Eli jadinya.
2: Oh,
3: ya.
2: Double Eli. Baik, ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita perbincangkan siang hari ini, walaupun durasi waktunya kita dikasihnya gak lama ya Bunda Eli ya, tapi semoga dari kebersamaan ini kita bisa maksimalkan untuk lebih memperkenalkan lagi salah satu seni tradisional masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, Mamanda. Nah, mungkin kita juga ingin kasih tahu ke pendengar dan juga pemirsa di seluruh Nusantara yang bisa mendengarkan siaran Pro4 pada kesempatan siang hari ini, yang dimaksud dengan kesenian Mamanda ini apa dulu? Karena yang mungkin ada sebagian yang tahu itu Madihin, ya kan, Lamut. Nah, kalau Mamanda ini seperti apa? Silahkan Bunda Eli.
3: Terima kasih, Dinda.
2: Kita biasakan ya.
3: Iya, supaya lebih bagus, Dinda, Kanda. Tetapi kalau mau bahasa Indonesia kan itu enak. Iya. Tapi kalau bahasa Banjar kita kan Ading dan
2: Kata. Oh, Ading ya.
3: Dinda kayaknya itu Ading.
2: Kayaknya minggu depan saya harus main pertunjukannya nih.
3: Betul sekali.

0: di Jakarta, Betawi itu kan punya ludruk ya.
1: Lenong itu
0: Lenong, bukan? Lenong, ya, ya. Ludruk di Jawa ya. Nah,
1: nanti kita disana, kita pertanyakan lagi sama Nova Kalista.
0: Nah, kalau di Kalimantan Selatan kita punya teater tradisi itu memang banyak sekali. Ada wayang gung, ada kuda gipang. Tetapi yang memang primadonanya itu adalah teater tradisi Mamanda.
1: Oh, gitu.
0: Nah, teater itu bercerita tentang 1001 malam. Artinya kerajaan.
1: Oke. Dan dongeng-dongeng gitu ya, Bun ya.
0: Dongeng, tetapi boleh kalau kita mau kita bikin yang nyata juga bisa. Pesan. Pesan bisa disampaikan lewat teater tradisi Mamanda. Karena bentuk teaternya itu adalah baku, ada raja, ada permaisuri, ada putri, ada putra mahkota. Kemudian ada panglima perang, harapan 1 dan 2 itu adalah pengawal di depan pintu.
1: Itu bagian dari tokoh-tokohnya.
0: Tokoh-tokoh yang ada di Mamanda.
1: Okay. Tadi Bunda Eli kan mengatakan bahwa ini mengangkat tentang cerita 1001 malam, tentang dongeng. Lalu kalau misalkan ini ada pertunjukan mau diselenggarakan, tapi juga mengangkat dengan apa yang tengah terjadi dalam kehidupan saat ini, apakah bisa?
0: Bisa. Sangat bisa sekali. Misalnya kita pernah membuat gelaran Mamanda tentang judulnya Amuk Hantarukum. Nah itu perjuangan pahlawan-pahlawan yang ada di hulu Sungai Selatan. Buhari, Pemayung Sultan ceritanya. Jadi diangkat, tetapi tidak menghilangkan pakem atau lakonnya itu, yang mana di situ harus ada raja, harus ada permaisuri, kemudian ada pemayung sultan. Dan cerita itu memang dikemas karena memang tidak bisa merubah cerita kita. Beda kalau 1001 malam. Misalnya seorang raja mengadakan sayembara untuk supaya anaknya punya suami. Nah, nanti akan diberikan hadiah. Apabila menang sayembara, akan mendapatkan tuan putri dan akan dijadikan menantu. Nah, itu kan tidak ada di sehari-hari kita. Jadi itu khayalan saja adanya.
1: Baik, karena tidak ada dalam kehidupan sehari-hari kita, sifatnya hanya khayalan. Lalu pada saat momen apa kesenian Mamanda ini diselenggarakan atau dihadirkan?
0: Kesenian Mamanda itu pada saat kita karasminan.
1: Karasminan artinya?
0: Karasminan itu artinya beramian.
1: Beramian.
0: Atau mengadakan semacam hajat. Perkawinan anak.
1: Pesta ya?
0: Pesta.
1: Ya.
0: Karasminan itu pesta.
1: Okay.
0: Jadi kita bikin pesta 7 hari 7 malam.
1: Wow.
0: Nah itu kebanyakannya di Kalimantan Selatan ini. Kalau mengadakan acara karasminan itu 7 hari 7 malam. Itu boleh melewati dinas. Boleh apabila seseorang itu memang katakanlah seorang sultan. Kan banyak sultan nih yang kita gak tahu ya.
1: Sultan era sekarang ya kan.
0: Era sekarang gitu.
1: Sekarang udah ganti gak sultan lagi loh Bunda Eli.
0: Apa ya?
1: CEO.
0: CEO yang menyamar kayaknya ya.
1: Kayaknya
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Nah jadi mereka kan pada perkawinan anaknya bikinlah pesta itu. Artinya setelah hari ini perkawinan, mereka dengan tradisi juga ada rudatnya, kemudian ada kuda gipang. Setelah itu malamnya ada resepsi dulu itu. Kalau kita perkawinan di Banjar, di resepsi itu mainlah Mamanda ini.
1: Baru main Mamanda. Baik, kan ini bagian dari satu suguhan ya, seni tradisional. Biasanya durasinya lama tidak dengan sederet pemain yang udah disebutkan oleh Bunda tadi, mulai dari raja plus ada harapan satu,
0: ada harapan terus dua, ada gitu. Juga di sana Hadam dan Inang.
1: Adam.
0: Artinya mereka itu yang bekerja di kerajaan, yang rakyat tetapi membantu di kerajaan, dan disitulah keluar komedi-komedinya ada di Hadam dan Inang.
1: Berarti ini bisa enggak Bunda dikatakan bahwa ini loh miniaturnya kerajaan itu ya begini loh. Penghuninya itu mulai dari raja sampai yang paling bawah itu ada. Apakah seperti itu?
0: Ada. Karena di sana pun nanti ada rakyat. Kemudian ada tutuha kampung. Boleh. Tetapi yang pakem yang harus itu adalah harus kerajaan ada. Tadi.
1: Oke.
0: Kemudian ada perampok. Bayangkan ada juga jin.
1: Namanya 1001 malam.
0: Nah, bayangkan
1: lengkap,
0: jin.
1: Ya.
0: Kemudian kita kalau mau bikin acara pada zaman dulu kan ada Belanda kan, ya. Bisa juga satu kerajaannya ada Belanda.
1: Masuk, ya.
0: Terus mereka perang lah kisahnya, ceritanya berdua itu.
1: Berarti banyak sekali pemain yang terlibat dalam pertunjukan ini.
0: Banyak sekali.
1: Terus soal kalau misalkan sekarang yang terakhir yang pernah Bunda hadiri atau saksikan pertunjukan ini kapan terakhir kali?
0: Terakhir sebulan yang lalu.
1: Sebulan yang lalu
0: di Taman Budaya.
1: Mengangkat cerita apa Bunda?
0: Mengangkat cerita rakyat aja, tetapi tetap di dalam di situ ada rakyatnya. Cuman tidak 1001 malam, karena ceritanya bagaimana kehidupan sehari-hari antara rakyat dengan raja.
1: Oke. Apakah ada syarat khusus misalnya kalau orang Banjar itu kan mengenal kayak piduduk apa segala macam gitu ya kan? Kalau untuk pagelaran Mamanda ini apakah ada ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum acara itu dimulai?
0: Kalau itu tergantung. Kalau saya pasti sebelum pergelaran itu kita pasti paling gak ada kita punya lakatan bahinti.
1: Nah, lakatan bahinti pendengar dan juga pemirsa, ini adalah salah satu makanan khas ya. Lakatan itu artinya ketan. Inti
0: bahinti itu inti.
1: Bahinti
0: jadi
1: itu
0: ketan inti.
1: Yang ada parutan kelapa dengan
0: gula merah.
1: Oke. Nah, jadi kita salah satu harus ada ya.
0: Harus. Mm-hmm. Paling gak buat pemain. Mm-hmm. Karena bagaimanapun doa kita yang kita mainkan itu kan bukan diri kita.
1: Berarti bisa itu sebagai media.
0: Media itu. Mm-hmm. Nah, kalau piduduk itu biasanya kalau kita bergelar di dalam ceritanya itu tentang kerajaan yang nyata misalnya seperti Buhari apa itu pahlawan kan yang memang tidak dikenal tetapi kan ceritanya berdasarkan cerita kepahlawanan pemayung sultan istilahnya. Nah di situ kita mau tidak mau harus sediakan.
1: Oke. Kalau yang dongeng ini memang harus ya, termasuk juga cerita-cerita kerajaan seperti ini. Bun, jadi penasaran ini dengan banyaknya tokoh yang terlibat dalam sebuah pertunjukan seni Mamanda, ya kan? Lalu gimana nih persiapan kostum dan lain sebagainya?
0: Nah, kalau kostum, ini cerita zaman dulu, pemain Mamanda itu mereka punya sendiri.
1: Oh.
0: Mereka jadi raja, mereka punya baju raja. Mereka permaisuri punya sendiri. Kalau sekarang tidak. Seperti di Sanggar Budaya itu kita sediakan semuanya lengkap.
1: Oh, berarti kalau misalkan perannya seorang raja, apakah dia akan jadi peran raja terus nih Bun dalam sebuah sanggar itu misalnya?
0: Dulu iya.
1: Dulu iya.
0: Tidak bisa yang lain. Kalau sekarang tidak. Kita perlu regenerasi, jadi pergantian, tidak hanya seperti Bunda mainnya selalu permaisuri.
1: Oke, kalau dulu iya, bahwa peran raja hanya dimainkan oleh satu orang itu saja misalnya. Apakah kemudian peran-peran ini juga memiliki pakem dan apa alasannya ini tidak? Kalau dulu ya, kalau sekarang kan dari generasi, kita bicara dulunya dulu nih, kenapa?
0: Pakem.
1: Pakem?
0: Karena tidak ada yang bisa jadi raja.
1: Berat ya jadi
0: tidak
1: raja.
0: Tidak ada yang bisa jadi panglima.
1: Tidak ada.
0: Tidak ada yang bisa jadi mangkubumi.
1: Sekarang
0: tidak
1: jadi
0: ada yang bisa jadi hadam.
1: Sekarang jadi
0: itu dulu.
1: Ya.
0: Kalau sekarang karena kita ada workshop, ada pelatihan, kita tidak mau habis di A tersebut. A misalnya, tiba-tiba usianya
1: udah melewat.
0: Udah lewat. Kemudian tidak bisa aktif. Kemana kita?
1: Nah, jadi harus ada estafet.
0: Iya, ada estafetnya.
1: Baik.
0: Berarti dan dulu juga Mamanda itu satu malam suntuk. Makanya mereka itu punya kita main nanti
1: stamina,
0: di sini
1: ya.
0: Punya stamina dan baju sendiri, tidak perlu disediakan dan mainnya dulu enggak ada listrik kan, pakai lampu strong keng.
1: Wah, semalam suntuk ini apakah hanya benar-benar murni Mamanda ada dialog antara raja dan lain sebagainya antar pemain, apakah ada kesenian yang juga terselip di sini?
0: Ada. Ada nanti selingan antara babak 1 ke babak 2 itu kita bisa isi dengan tarian. Misalnya tari daerah Japin dan sebagainya. Dan ceritanya itu bahwa ini juga bawa ya siapa yang mau ngasih dan sebagainya.
1: Saweran
0: itu.
1: Kalau di Jakarta apa ya bahasa saweran?
0: Nah, itu
1: ya,
0: dia.
1: Kalau kita saweran ya.
0: Saweran ya kita bahasa Indonesianya ya.
1: Soalnya belum main Mamanda jadi enggak dapat saweran nih, Bun.
0: Iya, betul.
1: Kita nunggu saweran nih. Iya. Baik, untuk kostum kalau sekarang di Sanggar Budaya sudah disediakan ya. Dari apapun perannya seperti itu,
0: Bun. Ada.
1: Baik, kan ini bagian dari upaya pelestarian. Lalu seperti apa sanggar budaya memberikan ruang terus juga apa ya fasilitas untuk kemudian menyaring lebih banyak lagi generasi sekarang untuk bisa berlatih dan juga meneruskan dari tradisi ini, seni tradisi ini.
0: Nah, itu tadi kita dengan mengadakan workshop.
1: Workshop salah satunya.
0: Kemudian kita diminta orang pentas, mm-hmm. tidak pernah harga sekian.
1: Oke. Okay.
0: Karena seni itu indah, mm-hmm. tetapi tidak bisa untuk mencari nafkah.
1: Tapi rasa ya.
0: Rasa puas, puas. Rasa senang. Mm-hmm. Kalau kita sewa baju mm-hmm. di salon,
1: ya.
0: Tidak ada yang 2,5.
1: Saya membayangkan ingin mengenakan kostum yang dipakai permaisuri, tapi saya adalah seorang pemula yang awam, tidak tahu apa-apa tentang seni ini. Lalu bagaimana? Apakah itu menyulitkan ketika mungkin ada seseorang yang ingin berlatih dan juga ingin mendalami seni ini, Bunda?
0: Semuanya
1: seperti apa?
0: Semuanya tidak ada yang sulit, mm-hmm. selama kita mau dilatih. Kecuali kita tidak mau, mm-hmm. ya tidak akan bisa. Tetapi ada figur-figur tertentu, seperti seorang raja, mm-hmm. dia harus bisa menyanyi dan menari.
1: Itu harus ya?
0: Harus.
1: Oh.
0: Permaisuri juga.
1: Berarti kalau misalkan kita ngumpul nih dalam satu tempat gitu ya, saya mau peran ini nggak bisa juga ya. Terus yang menentukan kamu cocoknya di sini, ini cocoknya jadi raja, ini cocoknya jadi mama, papa, pamanda gitu dan lain sebagainya, itu seperti siapa?
0: Pengarah.
1: Pengarah?
0: Pengarah laku sudah melihat A, B, C ini cocoknya jadi ini. Mm-mm. Tetapi setelah sekian waktu cocok jadi ini terus mm-hmm. seperti harapan 1 dan 2. Mm-hmm. Itu mereka harus menyanyi. Ada lagu harapan 1, 2. Nah, kalau dalam waktu yang singkat tiba-tiba harus diganti itu tidak bisa.
1: Ya, ini kan durasinya semalam suntuk kalau dulu. Sekarang bisa nggak Bun, misalnya ada terobosan bahwa kita bikin persingkat tapi tidak menghilangkan ruh dari cerita yang mau ditampilkan.
0: Dan sekarang melalui Teater Banjarmasin, mm-hmm. Sanggar Budaya dan sanggar-sanggar lainnya, itu kita persingkat menjadi 2 jam.
1: 2 jam saja.
0: 2 jam
1: yang
0: saja.
1: Yang tadinya satu malam penuh ya.
0: Karena saya pun pernah mencoba main mm-hmm. satu malam itu di suatu lapangan terbuka di Gambut. Mm-hmm. Kemarin kita memang acara, tapi sekarang mungkin tempat hiburannya sudah enggak ada. Yeah. Saya sendiri rasanya tidak kuat untuk satu malam itu.
1: Yeah.
0: Karena satu babakan, mm-hmm. dua babakan masih bisa, berikutnya kita ngantuk.
1: Biasanya sampai berapa babakan kalau satu malam?
0: Kalau satu malam ya karena ada selingan kan, mm-hmm. ada kibaran di tengahnya mm-hmm. itu tarian dan sebagainya, pemain boleh istirahat. Mm-hmm. Kadang-kadang ada yang tertidur dan sebagainya. Mm-hmm. Artinya sampai jam 4 oh. sebelum habis isya jam 8. Jadi kita sebelum azan subuh gitu ya. Itu sudah berhenti.
1: Tapi ketika break atau jeda itu ada yang ngisi semacam tarian dan sebagainya itu ya.
0: Dari kita-kita hmm. juga. Misalnya hmm. nih nanti kamu menari ini. Gitu, tetapi ya. Enaknya begitu, hmm. makanan gak pernah berhenti.
1: Oh, ada enaknya juga ya kan. Ada plus minusnya
0: ada,
1: ya.
0: Ada, jadi minuman apa itu selalu maju disediakan terus, ya. Oleh panitia.
1: Disurung
0: jadi,
1: terus ya, ya.
0: Sama dengan wayang gong, wayang kulit. Betul. Wayang kulit kan dalang istirahat katanya, padahal makanan mengalir terus. Itu dalang mau minum.
1: Gak jadi ngantuk ya.
0: Iya, begitu kalau.
1: Tapi biasanya kalau dengan makanan hadir terus tambah ngantuk ini ya.
0: Nah,
1: tapi beda ya.
0: Ya itu.
1: Baik, apakah ini dimainkan dalam tempat terbuka atau seperti apa kalau sekarang?
0: Kalau seringnya. Sebenarnya kita punya khusus sih sistem arena, artinya mm-hmm. lingkaran. Mm-hmm. Kenapa jadi lingkaran? Supaya komunikatif mm-hmm. antara pemain dengan penonton.
1: Oh, berarti terlibat nih penonton?
0: Terlibat, boleh dia nyelutuk dan sebagainya.
1: Mm-hmm. Gak, berarti gak melulu
0: tertawa, boleh.
1: Pemain ya?
0: Gak.
1: Wah.
0: Dan kita pun artinya yang namanya kita misalnya jadi rakyat atau jadi hadam, jadi mm-hmm. inang, itu kita harus melucu.
1: Oh,
0: tetapi nanti cerita dikembalikan lagi oleh aparat kerajaan mm-hmm. bahwa kita harus masuknya ke sini. Tidak komedi terus.
1: Berarti ini seandainya pun harus ada kritik atau apa ketika ini ada pertunjukan Mamanda, kita boleh dong.
0: Boleh. Dan pesan-pesan kita dulu zaman-zaman ya. Kampanye ya dulu-dulu sekali itu dulu. Pesan misalnya 5 kecamatan mm-hmm. artinya bagaimana untuk apa tuh menusuk tanda gambar mm-hmm. dijelaskan iya. di situ.
1: Oke, ini Mamanda, untuk mempertahankan identitas budaya di tengah perkembangan seni sekarang ini kan bukan perkara yang gampang ya Bu. Mungkin ada hal yang dilakukan. Nanti kita juga akan kasih tahu ya beberapa contohnya, kostumnya. Apakah sekarang atau nanti ini kita nunggu Nova Kalista seperti apa kostum-kostum yang dikenakan, walaupun gak banyak bawanya ya nih Bunda ya, untuk peran-peran dari Mamanda ini. Baik, Bunda Eli, bagaimana Mamanda bisa terus bertahan untuk identitas budaya di tengah perkembangan seni yang saat ini pertunjukan kan bisa macam-macam ya, itu seperti apa?
0: Ya itu tadi kita alhamdulillah setahun itu ada aja beberapa kali. Karena Mamanda tidak bisa untuk dijual. Artinya kita bikin pertunjukan lalu jual tiket. Karena masyarakat bila dengar Mamanda itu taman budaya, di halaman atau di luar gedung itu penuh. Tapi gratis.
1: Tapi gratis ya.
0: Nah kalau dijual belum tentu, bisa kami melaksanakan. Beda dengan teater modern lainnya yang pelajar bisa menjual tiket. Kemudian kenapa? Karena busana-busananya itu
1: yang
0: mahal.
1: Mahal
0: kan?
1: Mahal
0: dengan girap-girap
1: kelip-kelip ya. Lalu sejauh mana inovasi yang harus dilakukan ini Bun, mungkin jadi pertanyaan kita semua dan sekaligus menjadi harapan ya, inovasi yang harus dilakukan agar Mamanda ini bisa dikenal, dicintai dan juga diteruskan, karena kalau sebatas kita cinta gak ada yang nerusin kan percuma ya. Nah jadi dikenal, dicintai kemudian diteruskan oleh generasi muda tanpa kehilangan pakem dari Mamanda itu sendiri, seperti apa upayanya?
0: Alhamdulillah kita sudah sebarkan, artinya dengan kadang-kadang dari dinas-dinas itu ada juga meskipun dananya minim sekali, kita bisa pentaskan, kita bisa sosialisasikan ke masyarakat, ke sekolah, sama mahasiswa bagaimana Mamanda itu. Dan begitu banyak sekarang grup-grup Mamanda, tetapi yaitu tadi untuk busananya mereka tidak bisa. Dan akhirnya ke Sanggar Budaya dengan tidak sewa, hanya cuci. Istilahnya cuci, hanya untuk laundry sekian. Jadi kita tidak bisa satu baju 200, kalau 10 baju 2 juta, sementara mereka dikasih orang cuma 2 juta.
1: Iya, enggak nyampe ya.
0: Iya, habis-habis ke kami dong. Padahal kami bikin bajunya itu tidak murah, 5 juta seperti bikin baju raja. Sekarang mungkin tidak 5 juta lagi, lebih.
1: Saya pengen melihat baju raja yang lebih dari 2 dan 3 juta atau bahkan lebih itu.
0: Di atas 5 juta sekarang.
1: Di atas 5 juta, dulu 5 juta sekarang ya. Dan bersyukurlah yang memakainya sekarang ya.
0: Dan pengrajinnya sudah tidak ada lagi.
1: Tidak ada lagi. Berarti pengrajin juga khusus ya?
0: Khusus. Kita dari Hulu Sungai.
1: Baik, kita akan ke Nova Kalista. Iya, untuk menunjukkan ini ya. Ini Nova Kalista. Baik, tadi bincang-bincang saya dan juga Bunda Eli yang memang terlibat langsung sebagai pemain juga. Sekarang ini juga berkecimpung di Sanggar Budaya, bahkan urusan kostum-kostum ini juga beliau paham betul ya. Ini mana ini? Bisa dilihat Nova Kalista salah satu ini Bun, bisa dijelaskan Bunda Eli? Apakah yang dikenakan di sebelah saya ini salah satu
2: Kak
1: kostum
2: Eli, apa ini? Kak Eli, halo. Oke, kita bikin satu aja dulu ya, satu penampakan dulu, nanti kita lanjut lagi ya. Ini mungkin bisa diterangkan sama Bunda Eli dulu, setelah itu kita break dulu ya.
1: Oke, silakan.
2: Silakan Bunda.
0: Ini adalah busana raja. Busana raja ini penuh, semuanya penuh dengan manik-manik untuk kami itu. Coba bisa tangannya? Nah, itu kan. Nah, itu hanya baju luarnya. Di dalamnya kita ada lagi pakai baju pokok, lengan pendek. Terus ada celana yang pakai ornamen dan pakai laung. Laung itu peci atau topi, tetapi khasnya Kalimantan Selatan. Coba dari belakang. Nah, semuanya ini, seluruhnya pakai memang begini kalau baju rajanya.
2: Iya.
0: Ini yang namanya ciri khasnya dari Mamanda dan tidak bisa diganti dengan baju lain. Misalnya modip baju pengantin, enggak bisa karena kita sudah pakem jadi raja, bajunya seperti ini. Saya lupa tadi, padahal di sini ada pangkatnya juga. Jadi ada pangkat di situ. Jadi coba bergerak gini. Nah, kalau dia bergerak pangkatnya itu bergerak juga. Cuma lupa bawa tadi.
2: Oke.
0: Dan beratnya, tanyakan sendiri berapakah beratnya baju itu? yang memakai.
1: Berat sekali ya.
0: Berat. Nah, ini salah satu hanya untuk raja.
2: Yeah.
0: Permaisuri beda lagi.
2: Okay.
0: Kalau ini boleh, kalau si apa panglima perang dia pakai sayap belakangnya.
2: Okay.
0: Selayaknya seorang panglima kayak Joro itu.
2: Ah, baik.
0: Nah itu.
2: Baik, baik, baik. Nanti detailnya kita ulang lagi ya Bunda ya. Kita break
0: boleh,
2: dulu ya.
0: Boleh,
2: ya, ya, yang mau bertanya langsung silakan untuk Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kami 0812-1124928. Kylie, untuk di Banjarmasin berapa nomor yang bisa dihubungi?
1: Banjarmasin silakan kami tunggu Anda di 0511-3252602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 RRI Banjarmasin 0895-3405-09539.
2: Oke, kita break dulu, nanti kita bakal kembali lagi dalam siaran Berjaringan Nasional Suara Budaya Nusantara.

Yun ayun anakku guring guring bapuku di ayun ayun. Bapuku merupakan sebuah tradisi tua di Kalimantan Selatan yang diturunkan dari nenek moyang suku Bajau.

0: ikatnya dengan selendang atau sarung. Kegunaan bapukung menurut orang-orang tua dulu adalah menguatkan tulang belakang, tulang punggung, dan menguatkan leher si bayi. Bayi bapukung posisinya duduk dengan kaki berselonjor yang konon mirip dengan posisinya saat berada dalam kandungan. Dengan begitu, bayi akan merasa lebih hangat, lebih nyaman, bagaikan berada dalam rahim ibu lagi.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran Perjalanan Nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin ya. Kita masih bareng sama Bunda Eli dan juga Kak Eli ya. Duo Eli hari ini yang hadir di Banjarmasin. Kak Eli,
3: kebetulan.
2: Ya. Ya, silakan kalau masih pengen menunjukkan baju-baju kerajaan tadi boleh. Sambil kita menunggu penelpon yang mau bergabung. Silakan Kak Eli.
3: Ya. Ya, silakan nanti bisa di line telepon 0511-3252-602. Bisa juga di WhatsApp Pro 4 di 0895-3405-09539. Nova Kalista. Sebenarnya di sebelah saya sebagai narasumber ini sekaligus juga permaisuri. Beliau ini kalau dapat peran permaisuri.
2: Wow. Boleh digantikan nggak tuh perannya?
3: Boleh, boleh katanya. Coba
2: Nova. Regenerasi lah ya.
3: Yang di samping aja belum.
2: Iya. Pengen ngerasain gitu gimana sih rasanya jadi pemasuri itu ya nggak sih?
3: Walaupun cuman
2: hanya sebuah peran aja, gitu ya.
3: Enak ya jadi peran itu, pemain peran gitu, kita meranin siapa aja gitu kan.
2: Iya benar-benar.
3: Dan Bunda Eli, ini berarti apakah busana atau kostum permaisuri seperti ini ya?
4: Boleh seperti ini, tapi biasanya tidak seperti ini.
3: Oh, biasanya
4: ini
3: tidak.
4: Ini kan kebaya getang, khususan biasa dipakai ibu-ibu pejabat kalau menghadiri acara mendampingi suami.
3: Oh, ini permaisurinya lagi blusuan Nova. Lagi kunjungan kerja ya.
2: Oh, nyamar. Menyesuaikan gitu ya.
4: Ini menyesuaikan
2: diri. Iya, menyesuaikan diri.
4: Kalau bisa berdiri ya.
2: Iya, silakan Bunda.
4: Nah, ini kan bajunya kebaya getah. Kemudian ini selendang.
2: Iya.
4: Air guci, tapinya juga saya pakai air guci seperti
3: raja.
4: Pakai raja. Jadi kita kalau main Mamanda itu bling-bling semua.
2: Oke. Okay.
3: Dan harus kuning, Bun?
4: Enggak.
3: Oh, enggak harus
4: warna
3: kuning ya?
4: Warna tergantung, kita maunya warna apa. Tidak mesti kuning. Tetapi untuk Kalimantan Selatan, itu warna yang memang kita untuk pengantinnya dipakemkan itu hijau, kuning, dan merah.
3: Saya lepas semua ini.
4: Jadi warna itu untuk khasnya Kalimantan Selatan.
2: Bagus.
4: Yang mungkin keberuntungannya kita Kalimantan Selatan di situ.
3: Hijau, kuning,
4: merah.
3: Merah.
4: Tiga
3: ya.
4: Itu. Seperti partai dulu kan?
2: Iya. Ada tiga dulu ya, Bunda ya. Yang zaman dahulu kalanya. Sekarang mah warna-warni, bintang di langit gitu loh, Bun ya.
3: Oke. Itu warnanya ya.
4: Bintangnya banyak, bulannya cuma satu.
2: Silakan, silakan.
3: Ini kalau kostum yang dipakai permaisuri. Tapi kalau di dekat Bunda Eli juga ada laung, tapi bukan laung aja ya.
4: Iya. Ini laung ini biasa kita pakaikan untuk pemusik atau yang berperan sebagai harapan boleh, sebagai rakyat boleh.
2: Baik.
4: Ini laung namanya.
3: Laung.
2: Ya.
3: Laung ya. Baik. Kita masih nunggu ya, untuk yang ingin bergabung barangkali silakan Nova Jakarta. Barangkali.
2: Jakarta belum atau ada. Kita sampaikan lagi nomor telepon yang bisa dihubungi 3504510 dan juga di WhatsApp-nya kita sudah ada ini di WhatsApp. Ayo ke WhatsApp dulu ya, Kak ya. Saya bacain WhatsApp dulu, Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan Pak Nova. Dalam tradisi Mamanda, alur dan struktur cerita yang biasa dibawakan itu seperti apa? Nama-nama tokoh dalam teater Mamanda itu apa aja? Dari Ibu Linda Idris di Ternate.
3: Iya, baik.
4: Langsung ya?
3: Langsung
4: ya,
3: saja, Bu.
2: Silakan, Bunda.
4: Di Mamanda itu yang pakem itu ada 10 tokoh, artinya di kerajaan, maka itu sah sudahlah Mamandanya. Boleh, itu ada raja, ada wajir, Kemudian ada Panglima Perang, Harapan 1 dan 2 itu berupa pengawal raja, buka pintu gerbang kerajaan. Okay. Kemudian ada Mangkubumi, dan ada juga selain Mangkubumi itu adalah Perdana Menteri. Perdana Menteri itu yang mengurus pangan dan sebagainya. Kemudian Mangkubumi itu semacam apa ya, yang mengurus misalnya kita kemana, administrasi kerajaan.
2: Oh, yeah.
4: Nah, jadi kalau Panglima Perang
3: kan, humasnya bukan sih? Humasnya.
4: Iya, humas lah.
2: PR
4: otomatis.
3: Oh iya, iya.
4: Iya betul.
2: Iya.
4: Kalau Panglima Perang kan otomatis dia mengatur strategi. Tiba-tiba kerajaan dalam keadaan tidak aman dan sebagainya.
3: Gawat, ya.
4: Ya, Menko apa itu?
3: Menko Polhukam.
4: Kemudian ada pengasuh di situ yang harus ada, Hadam dan Inang. Nah, itu yang menjaga Tuan Putri dan Putra Mahkota. Jadi raja tuh kalau dia tidak punya Putri Mahkota atau Putra Mahkota, jadi salah satu, tapi boleh keduanya.
2: Okay.
4: Tidak masalah.
3: Tergantung cerita.
4: Tergantung cerita lagi. Ya, nah, baik. Itu yang memang harus ada. Kemudian ada rakyat. Kerajaan sendiri tanpa ada rakyat kan bagaimana komunikasinya?
2: Iya, betul.
4: Di rakyat kan pasti dia punya permasalahan.
2: Iya.
4: Masalahnya apa diselesaikan di kerajaan.
2: Okay.
4: Kemudian tentu orang baik ada orang jahat.
2: Iya.
4: Seperti perampok.
2: Iya.
4: Bagaimanapun nanti dia berjalan kemana dan sebagainya adalah perampok di hutan.
3: Tapi nggak ada raja yang nggak punya rakyat kan?
4: Nggak ada. Harus punya rakyat.
2: Memang ada.
4: Ada.
2: Ada. Yang ada itu raja ditinggalin rakyat, itu yang ada.
4: Tapi nggak ada lagi.
2: Iya iya. Takutnya itu cerita negeri yang sono, ya Bun ya.
3: Takutnya rakyatnya nggak ngerasa punya raja.
2: Iya.
3: Raja
2: itu bukan ini. Bukan di sini, bukan di sini, itu kerajaan tahun kapan gitu ya?
3: Antah berantah.
2: Iya.
4: Di sana ya. Oh, saya ikut-ikutan berarti di sana.
2: Iya,
4: benar. Di sini, di sono.
2: Iya. Oke.
4: Okay. Kemudian ada lagi. Nanti putra mahkota itu jalan-jalan ke hutan dan sebagainya, masuklah ke gua. Di gua itu dia kena ada jin. Nah, di situ lucu juga yang namanya jin kan, kayak jin dan jun di TVRI dulu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi Mamanda itu sersan, serius tapi santai.
2: Okay.
3: Jinnya kadang nggak bikin serem ya?
4: Enggak, jadi lucu jinnya
3: jadi
4: itu.
3: Lucu, ya,
4: kadang-kadang dia gerakannya pun gerakan tari. Kan namanya aja
3: teater
4: dikomedikan ya? Kan dia jinnya itu. Jadi jin tidak ada yang serius.
2: Okay,
4: dan kadang-kadang jin itu, kadang-kadang dia salah ngomong. Assalamualaikum katanya, terus dibahas. Emang jin Islam ya katanya. Jadi ya, hal-hal seperti itu membuat kita senang, penonton senang, dan kita akhirnya hahaha. Jadi awet muda. Usia saya sudah berapa? Saya sudah 60.
2: Wow. Kayak 30. Iya, kayak seumuran ame kita gitu ya.
3: Kayaknya kita harus main Mamanda dah.
2: Iya, benar.
4: Sekarang kami-kami yang seumuran saya yang biasa jadi raja pasangan saya itu sekarang sudah mulai regenerasi, artinya kita main jadi orang kampung aja yuk, jadi rakyat yuk, biarlah yang muda-muda kita menggantikan kita.
3: Jadi gitu. Kalau di peran aja kita bisa selegowo itu ya. Dulu kita raja, sekarang kita rakyat. Beneran, boleh ya?
2: Boleh. Ya boleh lah. Karena kan yang diceritakan kan, itu biasanya kehidupan nyata ya Bun ya.
4: Iya, kan kita rakyat.
2: Iya.
4: Tetapi kadang-kadang inikah? Dulu aja waktu ulun jadi raja, Sidin tuh jadi ini ulun. Padahal kita sekarang kan bukan raja lagi. Tetapi tidak ada masalah.
3: Tidak
4: karena masalah. Kehidupan itu kan bukan di panggung. Diri kita sehari-hari.
2: Betul.
4: Tetapi kalau kita di dalam panggung menjadi orang tingkat atas, mudah-mudahan jiwa kita paling kadang kita bisa, oh kayak apa sih mengayomi rakyat waktu di pergelaran.
2: Tapi
4: itu juga
3: bagaimanapun kan yang di panggung itu adalah cerminan yang terjadi dalam kehidupan.
2: Iya,
3: masalah kita perannya seperti apa,
4: betul.
3: Itu akan kembali ke hati nurani.
2: Sampai
3: ada penanya lagi Nova, satu lagi kita kasih kesempatan ya.
2: Iya.
3: Ini yang sudah masuk di WhatsApp.
2: Boleh, silakan.
3: Oke. Ini saya bacakan dulu. Salam budaya semuanya dari Haris Prasetya, Jogja. Wah, jauh juga ya. Bagaimana sistem kemenyan dalam teater Mamanda? Itu aja sih.
4: Kemenyan. Langsung ya. Kebetulan kemenyan itu kalau kita perlukan memang misalnya ada dukun, dukun juga ada. Lupa saya tadi.
3: Oh, ada juga
4: dukun. Ada juga dukun. Misalnya ceritanya ada tentang anaknya yang bisu, tidak bisa bicara. Dipanggillah dukun. Tetapi dukun punya asisten.
2: Yeah. Nah,
4: dengan asisten itu dia boleh mau bikin kemenyan, perapen, dan sebagainya, alat itu, tetapi tidak selamanya ada kemenyan.
3: Tidak selalu.
4: Tidak selalu. Misalnya dia mau, ternyata sembuh anaknya bisa bicara. Kenapa jadi sembuh? Bukan karena dukun itu hebat, tetapi karena dia sudah menjalin hubungan antara pemuda dengan putri. Jadi dia pura-pura aja bisu. Nah, itulah Mamanda. Artinya dari kisah 1001 malam yang kalau mau kita pakai juga misalnya dukun tadi misalnya bawa kemenyan itu tidak masalah. Tetapi tidak menjadi syarat,
3: bukan patokan.
4: Bukan
3: ya?
4: Patokan. Okay.
2: Terima kasih. Yang jadi penasaran nih Bun, itu ceritanya udah pakem, enggak bisa diroba-roba lagi atau bagaimana ceritanya?
4: Ceritanya boleh berubah.
2: Oh, ceritanya boleh berubah.
4: Mau pesan misalnya tentang apa? Sekarang Banjarmasin
3: Karhutlah.
4: Di dalamnya kisah ceritakan aja pemuda itu tersesat karena
3: kabut asap.
4: Lalu dia bertemulah di sana dengan jin.
2: Oke.
4: Nah, jinnya juga kan palak. Dikira apa palak? Bahasa Banjar palak itu kan asap, ada debu, asap di mata. Nah, itu kan pasti lucu. Palak.
3: Sampai 3-4-5. Berarti memang harus bahasa Banjar ya?
4: Bahasa Banjar. Tetapi kalau kita pentasnya di Jakarta misalnya atau di siapa tahu diundang RRI.
3: Ah, siapa
4: ya,
3: tahu.
4: Bisa jadi permaisuri nih si Eli.
2: Oh, enggak mau ya. Kalau di Jakarta aye yang jadi permaisurinya.
3: Sambutan peran kita sama-sama.
4: Jadi rajanya ada dua, ada kerajaan seberang yang bawa juga permaisuri.
2: Oke. Okay.
4: Jadi kita boleh misalnya.
2: Bunda bijaksana sekali ya.
3: Iya. Karena permaisuri Nova.
2: Iya
3: menyahi perseteruan.
2: Iya betul. Oh, berarti kita kami permaisuri yang baru ya yang selalu rebutan. Iya.
3: Ada baru ngelunjak ya.
4: Karena pengarah laku juga kadang-kadang.
2: Oh, oke, siap.
4: Seperti ini bagaimana? Oh, begini aja kita bikin begini.
3: Tapi Nova penasaran loh, tadi Bunda Eli juga mengatakan bahwa soal berat di kostum nih, kostum raja, tanyakan sendiri. Itu memang harus berat gitu ya kostumnya.
4: Karena kenapa jadi berat? Karena ornamennya itu.
3: Oh, karena ornamen.
2: Gak apa-apa, Kak Eli lebih
3: berbannya ya.
2: Kak Eli, iya lebih berat beban kehidupan kita, Kak. Itu mah belum seberapa.
4: Saya ikut kalau beban kehidupan berat, seberat sekali. Kalau kalian berdua cuman berat, saya berat sekali.
3: Bareng-bareng ya.
2: Iya. Oke deh. Oke. Ini udah di menit 53, apa yang menjadi harapan Bunda Eli ke depannya seperti apa?
4: Harapan saya tentu saja Mamanda ini akan terus berkembang.
2: Amin.
4: Artinya baik di dunia kami sendiri, di lingkungan pemain-pemain, dan kami tetap inginnya, ya katakanlah mohon banget gitu. Ya tentu saja kepada pejabat-pejabat yang berkompeten dalam hal ini kan, majukanlah kami.
2: Okay.
4: Artinya kami sudah pernah membuat dulu tiap kali acara tidak pakai MC, tetapi kita pakai dengan Mamanda.
2: Iya.
4: Di Mamanda itu kan ada harapan yang sebagai pengawal, dia mengawal paduka, pidato dan sebagainya. Kemudian ada Perdana Menteri yang bertugas sebagai MC. Berikutnya ini kita akan bersama-sama. Kita pernah beberapa kali zaman itu memainkan seperti itu, ada 5 kali. Tetapi ganti pemain, kami pemain pun ganti juga. Nah itu, barangkali untuk selanjutnya apakah kami yang kurang koordinasi ataukah petinggi-petinggi itu berbeda dengan waktu itu. Dan kami tetap melestarikan Mamanda. Saya kemarin dapat penghargaan dari TVRI 1 jam tayang kegiatan ini di seluruh Indonesia sebagai wanita inspirasi, karena saya sudah 43 tahun bermain Mamanda.
2: Keren,
4: hampir
2: luar biasa.
4: Seumur hidup, okay.
2: Hampir seumuran kita ya.
3: Hampir terus.
4: Bayangkan hanya main Mamanda itu.
3: Tapi di totalitasnya samping, Nova ya.
2: Iya betul-betul luar biasa.
3: Ini kita separuh hidup penyiar ya.
4: Artinya kalian pun akan mendapat penghargaan yang 40 sekian tahun sebagai penyiar.
2: Iya.
4: Kalau Bunda kan memang kerjaannya di situ.
2: Yeah.
4: Dulu bekerja di Taman Budaya.
2: Oh.
4: Kemudian dimutasi ke Dinas Pariwisata.
2: Okay.
4: Sampai pensiun. Dan kerjaannya selalu bawa memanda.
2: Okay,
4: apabila siap ada kegiatan di dinas pun, Bu bikin memanda, Bu berangkat ke sini. Okay. Kata bos, kata atasan.
3: Ternyata istiqomah itu penting loh.
2: Iya benar. Konsistensi ya.
4: Konsistensi ya. Jadi okay, sudah pensiun 2 tahun.
2: Iya. Yeah.
4: Tetap memanda.
2: Baik.
3: Permaisurinya memang melekat ya.
2: Baik.
3: Baik. Bincang-bincang kami dengan Bunda Elinova.
2: Oke, siap. Menarik sekali.
3: Juga siap sih sebenarnya.
2: Waduh, jangan. Jangan. Kita ya, angkat tangan nih.
3: Memanda ya kan?
2: Iya, benar-benar. Kalau main peran sih boleh ya, tapi kalau hanya sekedar bercerita jangan dah. Iya deh.
4: Makanya kalau di sana kan apa tadi? Lenong. Lenong itu kan cerita rakyat juga kan.
2: Betul.
4: Sehari-hari bayangkan sampai dul itu kan budaya Betawinya
2: Betawi.
4: Itu. Nah, andainya kita kan jauh dengan TPRI kan. Bukan TPRI ya kemarin ya. Nah, itu seperti ya kita adanya di sini TV swasta tidak sama dengan TV swastanya di sana.
2: Okay,
4: sponsornya banyak.
2: Baik dah. Ya, mudah-mudahan selalu lestari ya Bunda ya, selalu
4: amin,
2: maju
4: itu
2: apa yang
4: harapkan.
2: Bunda harapkan semoga tercapai pemerintah-pemerintah kabupaten, amin, daerah, kota bahkan pemerintah ya di pusat ya bisa melirik Mamanda untuk terus dimajukan dan dilestarikan.
4: Amin.
2: Oke, Kak Eli terima kasih.
3: Terima kasih Nova Kalista.
2: Iya.
3: Semoga informasi yang sudah disampaikan oleh Bunda Eli Rahmi pada kesempatan siang hari ini memberikan manfaat ya,
2: ya.
3: Dan harapannya apa tadi yang sudah disampaikan bisa terwujud
2: amin,
3: sebagai
2: ya
3: generasi dan juga pelestarian seni Mamanda khususnya di Kalimantan Selatan.
2: Oke, selamat siang. Sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bahagia. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Abang Po nyapa bencangcing di seluruh Nusantara, pendengar yang mendengarkan kami di siaran berjaya nasional Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk edisi Selasa, Bang Po. Kita jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Ayem Po Nova Kalista pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara budaya Lampung. Si, tumbenian kok nana beros di hulu penuh nian kau duku kutu susi. Agam dipalah nikuna.
1: Niku so aneh-aneh beros kutu cawa ke kutu. Iya ma api-api lah sekedah makai beros. Nih nambah lau nambah sekop penampilan ko. Haga pandai niku haga dipanya.
0: Agam dipas si niku si.
1: Emang enggak mau mak cerita ko doh. Kani sendiri kisi kawa kegiatan di balai pekon.
0: Kegiatan api, wui kegiatan api.
1: Eh, mak nyerita doh enggak mau zaman niku. Hinji kan kani sendiri saat ni sekam ibu-ibu inji haga nutup pelatihan sulam jalin kepang lu Medi di balai pekon.
0: Api, nutuk kuda kepang.
1: Sulam jalin kepang, lain kuda kepang.
0: Api nasi cai ngopo mak cawa awas Yodi.
1: Iya benar. Aduh nyagalapah kayak ketinggalan.
2: Sulam jalin kepang merupakan kreasi sulam yang berasal dari pengembangan motif sulam usus. Ciri khas dan keunikannya, teknik jalinan tangan melibatkan proses menjalin benang dengan tangan yang sangat detail dan sabar. Mirip dengan sulam usus tetapi lebih berkembang. Motif beragam menghasilkan pola-pola yang indah dan kompleks mencerminkan kearifan lokal. Nilai artistik tinggi semakin rumitnya motif, semakin tinggi nilai jual dan artistiknya. Sulam jalin kepang merupakan warisan budaya tak benda asal Lampung Tengah.

Ya, Medan Muara tingkat aktivitas gunung anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung resmi diturunkan dari level 3 atau siaga menjadi level 2 atau waspada. Penurunan status tersebut berlaku mulai Senin 21 September 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat setelah Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Hal itu disampaikan saat membuka rakor Samsat Provinsi Lampung tahun 2026 di Balkum Hotel Novotel Selasa 22 September 2026. Mirza mengatakan Lampung merupakan provinsi dengan karakteristik ekonomi pertanian sehingga sumber pendapatan daerah dari sektor tersebut terbatas. Karena itu penerimaan dari pajak kendaraan menjadi salah satu sumber penting pendapatan daerah. Ia menyebut Provinsi Lampung memiliki sekitar 1.700 km jalan provinsi yang membutuhkan dukungan anggaran. Sementara itu, kebutuhan anggaran yang disampaikan untuk penanganan jalan mencapai sekitar 43 triliun rupiah. Gubernur menegaskan, optimalisasi penerimaan pajak harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Demikian Warca pukul 14, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 15.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Iya nak, hati-hati di jalan ya nak.
1: Mama salim.
0: Oh iya, salim dulu. Jangan lupa salim sama ibu guru juga ya di sekolah.
2: Hai kak, apa kabar? Udah lama loh gak ketemu. Salim dulu dong.
3: Indonesia dikenal dengan beragam kebudayaan yang tidak hanya sekedar unik, melainkan juga bermakna. Salah satu di antaranya adalah mencium tangan. Biasanya, budaya mencium tangan atau salim tangan ini dilakukan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua sebagai tanda hormat dan sopan santun. Budaya salim juga sangat umum terlihat dari berbagai konteks, seperti saat bertemu dengan guru, anggota keluarga, atau saat berkunjung ke rumah teman dan berpapasan dengan orang yang lebih tua. Istilah salim berasal dari bahasa Jawa yang artinya adalah memberikan salam dengan tangan terbuka dan menekankan adab sopan santun. Salim juga sebagai bentuk untuk menjaga kerukunan dan persaudaraan di masyarakat.
4: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan lainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
5: FM Suara Budaya Lampung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

0: Siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
3: Setuju. Kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
4: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

0: Ya, Minawari, pemerintah Provinsi Lampung memperketat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutlah menyusul meningkatnya titik panas di sejumlah wilayah di tengah kondisi kemarau panjang. Berdasarkan pantauan sistem SIPOGI, KLHK, Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, dan BMKG, per 19 September 2026, tercatat sebanyak 127 titik panas di Provinsi Lampung dengan luas lahan terbakar mencapai 322.312 hektar. Peningkatan titik panas tersebut antara lain terjadi di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Mesuji, Waikanan, dan Tulang Bawang. Kondisi ini menjadi perhatian Pemprov Lampung karena kemarau panjang meningkatkan potensi terjadinya karhutlah di berbagai wilayah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia SDM Lukman Pura pada apel Minggu di lapangan Kopri Komplek Kantor Gubernur Lampung pada hari Senin 21 September 2026. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu yang sudah kami persiapkan.
1: Mengenal pepatah masyarakat Lampung. Ngelupukkan sayina, ngebedak puting tahabang. Ngelepas konserino, ngebedak puting tahabang. Artinya, melepaskan sesuatu yang sudah di tangan demi mengejar sesuatu yang belum pasti.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya, nak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong, nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata belajar.

Ya, mina mari lagu Mak Pangki Inji adalah terakhir kebersamaan kita di sore hari ini ya. Dan saya nanti sekaligus mohon pamit undur diri. Dan acara selanjutnya nanti akan dilanjutkan rekan saya Medi Carlo ya. Kita nikmati lagu persembahan terakhir dari kebersamaan kita, Mak Pangki.

Minamori Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal meminta pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap Samsat diperbaiki agar lebih mudah, cepat, ramah, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Rahmat Mirjani Jausal saat membuka rapat koordinasi daerah atau Rakorda Samsat Provinsi Lampung tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel pada Selasa 22 September 2026. Rakorda mengusung tema sinergi kolaboratif untuk transformasi layanan kesamsatan yang berkelanjutan dan peningkatan kepatuhan. Rahmat Mirjani mengatakan, kualitas pelayanan Samsat berpengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan rata-rata sekitar 5.000 masyarakat yang dilayani setiap hari, pengalaman masyarakat di Samsat turut membentuk persepsi terhadap pelayanan publik.

Maksud kami sirkulasi atmosfer dan distribusi curah hujan termasuk di Indonesia. Demikian Warca pukul 15. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 16.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemui nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini HP mu. Mak gaul nih, Hani Kuji.
3: Minak muaki, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempat FM. Dapo kirim WhatsApp, jamat telepon WhatsApp di nomor 0811-7209-885. Nomor ne 0811-7209-885. Atau minak muaki, dasok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Minak Mawari seunyini ke kalau Minak Mawari dalam keadaan sehat walafiat ya. Hai Mbak Ajeng. Nggak sadar gitu. Saya Medi Rahul kencang Minak Mawari dalam acara Prodang Dut di edisi kardisi Jawa Minak Mawari di Kamis Selasa tanggal 22 di bulan September 2026. Halo, selamat demi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah tambah ganteng, kamu kok semangat betul.
0: Iya, semangat bener memang hari ini. Pada karena dapat hujan nih di Bandar Lampung. Alhamdulillah.
1: Berapa dapat ya?
0: Belum nih, baru berapa menit kayaknya hujan. Ya, tapi ya. Alhamdulillah udah becek.
1: Oh, udah becek. Untuk menyerang debu vulkanik ya.
0: Benar.
1: Panara ini bisa nyanyi enggak?
0: Hah?
1: Panara ini
0: lagi serak katanya.
1: Apa ya?
0: Udah WA atau? Udah, katanya yang lain dulu lah, jangan saya duluan yang tampil gitu.
1: Oh, ya sudah kalau gitu. Ibu apa?
0: Elvis yang mana?
1: Cemara.
0: Bulan Jalan Ting Cemara.
1: Iya.
0: Oke deh, kirim salamnya buat siapa?
1: Jangan ngomong Cemaranya apa-apa gitu ya.
0: Jangan dong, roboh berarti nanti.
1: Nah, apa itu lah.
0: Piye tau, Kang?
1: Repot aku nak kerengon ini. Ya wes. Selamat ketemuan ya.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Abdullah. Selamat lagi ya Minak Mawari. Silakan yang ingin bergabung kembali. Selamat sore buat yang ada di Wai Kanan. Halo Wai Kanan. Tangan di atas semua, kita goyang dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Lelang nih kumbang. Oh, yang ada untuk Bang Senen, digoyang Bang Senen. Sehat Bang. Sehat Moniko. Oke, lagunya Bulan Diranting Cemara LP Sukaisi. Terus Uat Seribu Alasan Saskia Gotik. Saya lagi Wak Birunya Cinta. Ada yuk Age.
2: Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta.
2: Iya. Untuk sudah banyak, semoga sehat. Mama gila ada kembar. Dinan wati tetap semu pola pandu di tebet. Sudah tambah lah Pokemon. Ini sebuah dalan. Beri kesuaran. Semu ukur jalan. Mungkin sudah jauh tapi dan karena jabatnya bahasa bahasanya.
0: Terus.
2: Mau aku ke satu asing sebelum ini jam dua kanan apa kanan semua kanan jaga kanan dok pagi dan malam dua kanan. Jadi waktu lagu akhirnya aku bilang leh kita begini tinggal
0: leh siapa bang?
2: Jadi kagak lah.
0: Siapa? Ini tak babil.
2: Sukabumi.
0: Sukabumi ninggal siapa bang?
2: IJ.
0: Bang katakan sejujurnya bang, tolong bang. Siapa? Siapa bang?
2: Siapa ya? Siapa ya?
0: Kesok dengi, kesok masukkan.
2: Iya.
0: Siapa sih bang?
2: Benar. Jainal.
0: Heeh. Si Ipa ya, Bang?
2: Ya, itu juga itu Iko, itu Ode. Lumaya. Jainal.
0: Ya kan doa agak apa innalillahi wa inna ilaihi rajiun sia, Bang. Mudah-mudahan husnul khotimah yo. Amin. Kadoan lah doa. Bang, enggak ngasih duit ini kacau. Kacau mania. Bang Senen, terima kasih. Kalau emang benar itu berduka cita ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Hola, halo.
3: Assalamualaikum, Prodang.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Palembang, Hadi.
0: Dengan?
3: Susi, Palembang.
0: Iya, Susi apa kabar?
3: Baik, Abang.
0: Iya. Susi, Palembangnya di mana sih?
3: Jakabaring.
0: Gimana, hujan gak di Palembang?
3: Gerimis kemarin.
0: Sehari ini?
3: Hari ini panas luar binasa.
0: Siapa yang binasa? Oke deh. Mau apa nih? Mau minta duit lagi.
3: Minta kau mencintaiku aja.
0: Ah, lagu banget itu. Kau minta mencintaiku.
3: Lagu ya?
0: Apa dong?
3: Oke, benar. Lagu apa di playlist?
0: Kita punya Bulan di Ranting Cemara. Kita punya lagu Seribu Alasan Saskia Gotik sama Birunya Cinta.
3: Birunya Cinta udah deh kemarin kayaknya.
0: Apa dong? Seribu
3: boleh
0: alasan
3: pilih
0: aja.
3: Sendiri ya?
0: Ayo dah, spesial untuk orang Palembang. Tepuk tangan dulu. Yeay.
3: Aku pilih sendiri lagunya.
0: Apa? Pagar dimakan kambing. Pagar makan.
3: Jangan. Ini aja menyala aja dari April.
0: Menyala. Dari April.
3: Iya.
0: Lagu baru ya?
3: Iya dong.
0: Ya Allah, aku ini kepo banget. Enggak, ini banget ya lagu baru ya, enggak tahu. Menyala. Ya sudah, kirim apa nih? Kirim salam buat siapa?
3: Halo Mbak, semua-semuanya udah masuk-masuk kan banyak banget kayak tadi ya. Di sini jaringannya kurang begitu baik.
0: Mudah-mudahan masalahnya segera baik.
3: Ini paketnya gak kris.
0: Oh.
3: Ya makasih ya Bang.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Susi yang punya Jakabaring Palembang Sumatera Selatan Indonesia ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung bersama kami di hari ini. Penyiar gokil loh aku ini. Satu lagi yuk, silakan. Halo, assalamualaikum, good evening, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Dengan Sopo di mano?
4: Seneng banget loh.
0: Siapa?
4: Seneng banget.
0: Seneng, iya aku happy banget karena hujan Bandar Lampung, alhamdulillah. Masya Allah. Ini Pak Suradi ya?
4: Iya.
0: Piye, Pak Suradi hujan nggak di sana Pak?
4: Nanti ditemani sama Sopo Susi ya?
0: Nah?
4: Temenin orang Palembang tadi.
0: Iya Susi. Tapi beda kalau Susi yang Palembang baik orangnya. Oh, gitu. Kalau Susi kita ini mas dia mah gitu singkong aja dihitung-hitung coba.
4: Sering marah-marah ya.
0: Sering marah-marah. Aku tuh males temenan sama dia sebenarnya.
4: Iya. Malah manggilin apa si istrinya itu katanya nih.
0: Iya. Aku tuh keheran loh Pak Suradi, aku kalau temenan sama dia banyak dosa rasanya. Mudah-mudahan dia gak denger lah Susinya, gak denger. Soalnya dia udah, ini Pak Suradi dia udah atasan aku sekarang.
4: Oh, gitu ya.
0: Jadi saya sudah berusaha menjauh menggunakan garis polis lain. Jadi tolong Pak Suradi jangan mancing-mancing.
4: Oh,
0: gitu ya. Gak apa-apa Pak Suradi.
4: Aku request lagunya ya.
0: Lagunya nih ada ini loh, apa Bulan di Ranting Cemara, terus ada Menyalanya siapa ini? April DA 7 sama Seribu Alasannya Saskia Gotik, Birunya Cinta Dayu Age.
4: Oh, jadi enggak bisa request ya.
0: Minta kirim duren dulu satu.
4: Gitu.
0: Udah lagunya apalah Pak Suradi, gas lah. Capek deh.
4: Pak Suradi loh.
0: Siapa dong?
4: Bahrin.
0: Astaga naga Pak Bahrin, kenapa enggak ngomong dari tadi lo Pak Bahrin? Aku iku wis nyeluk-nyeluk jenenge Pak Suradi ket mau piye to? Masyaallah. Jadi aku isin dhewe lo ngene nah ini. Pak Bahrin ngendi nang Lampung Timur ya?
4: Iya.
0: Iya, oh ya Allah.
4: Timur.
0: Heeh.
4: Kecamatan Braga Selebah.
0: Braga.
4: Ya Braga Selebah.
0: Jauh itu Pak Bahrin.
4: Ya sama Jepara ya 10 kilo lah.
0: Sama Gajah-Gajah?
4: Enggak gitu arahnya.
0: Arahnya mana?
4: Arahnya ke Kuala Penet.
0: Oh, ke Kuala Penet. Benar-benar. Ya. Aku ada saudara lupa di daerah Braja Selebah itu.
4: Di mana?
0: Di dekat Braja Selebah itu namanya Bahrin.
4: Oh.
0: Saudara aku.
4: Saudara udara ya.
0: Saudara udara bener. Kami dari satu keturunan Nabi Adam.
4: Oh gitu ya. Nama apa?
0: Apa?
4: Ya oke lah kalau nggak bisa request ya.
0: Ya udah boleh lo, aku bilang tadi boleh lo, langsung pundung ini lo, boleh.
4: Katanya suruh bawa durian.
0: Nggak usah, durian di sini banyak. 10.000 tuh udah ada yang harga 10.000 tapi bosok.
4: Oh, jadi belum ada isinya.
0: Benar. Jadi apa nih lagunya nih? Jangan pundung ya.
4: Ah, apa ya yang bagus?
0: Bagus semua loh.
4: Semua ya. Minta maafmu aja lah ya.
0: Kan Pak Barin nggak ada salah. Aku minta maafku.
4: Ya, salahnya banyak. Ya.
0: Oh gitu.
4: Jadi minta maaf.
0: Oke deh. Yang guyu. Nah,
4: yang sering marah-marah saya nggak pernah minta maaf ya.
0: Enggak dong Pak. Pak Barin tuh nggak pernah marah. Pak Barin tuh kalau ngomong soft spoken.
4: Ya. Itu orangnya lagunya ya, aku siap. Minta maafmu dari Mansur S.
0: Mansur S, pasti enak nih lagunya nih kayaknya nih.
4: Oh, paling enak.
0: Mm-hmm. Oke.
4: Okay.
0: Oh iya, tak deng, tak kerungu kayak apa meneh, wis.
4: Mas Puri, Pak Kapiman, Mas Puri, Pak Hartosan, Pak Kapi, Mas Puri.
0: Iya.
4: Harus kam di teluk Mas Puri. Alhamdulillah di kesempatan saya Mas Puri.
0: Iya.
4: Dan Lili di Gating Desa Tengah Koma.
0: Oh. Iyo.
4: Kata Mbak Tok Kunti ya sama Mas Puri.
0: Iyo.
4: Kata Mbak Pinah Mas Puri. Kata lagi Kali Mas Puri. Nabila Mas Puri. Kata Pak Amin Panjang ya Mas Puri. Kata Bunda Rati, kata Bunda Eni, sama Mas Jokonya Mas Suri, kata Pak Sumiran Mas Suri. Ya untuk semuanya saya tanpa terkecuali. Kata Bunda Ramadi.
0: Yo.
4: Bodo-bodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi waalaikumsalam Pak Bahrin di Braja Selembah Putih. Mohon maaf ya Pak, saya salah orang tadi, kirain Pak Suradi, enggak tahu Pak Bahrin. Ya podo-podo bapak-bapak kan, ora apa-apa yo. Api niku do.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam lalang-lalang gaoh niku jak jeno pasti.
5: Ini ku podo-podo.
0: Api gedo. Api gedo.
5: Duna.
0: Duna. Sami-sami api.
5: Sami-sami tada ya mau. Sami-sami.
0: Podo-podo salah ta.
5: Duna.
0: Memang saya ini selalu salah di mata mereka.
5: Enggak kok, penyiar itu harus selalu benar.
0: Iya, kembali ke pasal 1 ya, penyiar itu tidak pernah betul. Salah. Cuman penyiar itu banyak.
5: Abah, mong.
0: Sehat mong, alhamdulillah niku kepa mong.
5: Alhamdulillah,
0: wah, sehat ya. Ini mong. Sokok kita.
5: Yo, lagune mong.
0: Lagune lamun mong. Wah, LP
5: udang
0: sukais.
5: Udang di balik betung mong.
0: Hah? Udang.
5: Pot udang di balik tepung mawan.
0: Nah, gelaknya rempeye. Temon mong sih mong.
5: Temon.
0: Udang di balik iya tempe, iya benar rempeye.
5: Wah tapi,
0: wah bulan di ranting cemara. Wah menyalane April DA 7. Mansur S, ku minta maafmu. Terus buat lagi birunya cinta, buat juga seribu alas lamon borongan.
5: April, ya. April, April, April.
0: April, ya. Oke deh.
5: Alamnya, makai alatku sedi batu putu.
0: Niku lagi kani rempeyek yo.
5: Ayi, kani putih mong betol.
0: Oh ya Allah, kaya apa sih kani kani putih?
5: Yang pakai sepat nengji. Tidak semaki-maki.
0: Sedih banget sih.
5: Halo, alhamdulillah makai alakku Herman, lak Herman yo di Batu Putu,
0: semoga selalu sehat. Nah, alakmu yo?
5: Iya.
0: Oh, masya Allah.
5: Alak darah aku itu.
0: Iya sih, aku muat.
5: Iya kan juga duren, menol kima aku nol durennya nyamar kini lagi.
0: Bang Herman, api kabar bang kampuahi lo bang dang salah bang.
5: Gak kirim duren.
0: Iya, modus.
5: Wadus sama Mbah Rin ya. Sama Pak Suradi Sinanganom, Papa Topan, Papa Jarwo, Kak Sally, Kak Sulaiha, makasih udah ngomong.
0: Siap.
5: Maka niku aduh keliling-keliling sama niku jenoku.
0: Kado ya. Dong. Tadi saya itu ya. Ke gubuk garam.
5: Gubuk garam nih Pak Mong.
0: Gubuk garam masuk sebalang kuku dalam nudin. Sedih ke cerita kok.
5: Iya, udah. Yang emang kelop dudih Mong.
0: Kelop.
5: Jauh nih kan Mong.
0: Ngelip.
5: Jauh ngelip. Maksudnya.
0: Iya.
5: Paling ujung kan.
0: Bener. Sebelahnya lawo.
5: Lawak benar. Ini kok mau mandi?
0: Mohon mak ngusung pekakas. Habai keliaan rontok benar. Talang nih kunjela.
5: Adalah makasih Unyi Nega. Semoga selalu sehat.
0: Oke okay deh.
5: Dilancarot. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Edo. Terima kasih yang aduh gabung. Iya Mina Muaki. Sabaran ya yang lainnya Mina Muaki. Masih dagang lagu-lagu di Prompat FM dalam acara Pro Dangdut. Kita nikmati dulu lagu yang ini dari April DA7 dengan Maafkan.

0: Bangket adalah salah satu tari adat tradisional dari Lampung yang ditarikan oleh para pemuda-pemudi pada tahun 1942 atau sebelum bangsa Jepang datang ke Indonesia. Tarian ini sering dimainkan ketika ada acara yang berkaitan dengan gawi adat. Misalnya upacara pendirian rumah, panen raya, atau menghantarkan seseorang yang akan pergi beribadah haji. Pada saat pementasan tari ini berlangsung, biasanya terdapat alat musik tradisional yang mengiringi. Kebanyakan masyarakat Lampung menjadikan tarian ini sebagai ciri khas Provinsi Lampung, di mana nantinya seluruh orang berkumpul menjadi satu dan mengikuti upacara serta saling berkenalan antar sesama.
1: Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Trompet FM, suara budaya Lampung.

Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

0: Siapa bilang ekonomi itu ribet? Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widih, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

0: Smart FM, suara budaya Lampung.
1: Putri, selamat debi wa Putri. Kaduk MWA Ami Bang Media, terima kasih. Salamnya gue Edo Topan Bajarwo Datu Atin Nurdin Atin Bolo-bolo Bang Hamham Kang Iran Kang Irin Bang Pendi Kang Maman Pak Basir Bang Narawi Mama Pungki Bunda Samba Bunda Ros Ibu Ros Nabila Heni Pulpa Kek Suunyi Nego saya lagi monitor. Salam angkon kemuahian Anja Uwo dan Udo Dewi Halim. Makasih Udek Tabi pun ya pun. Terima kasih juga gue Uwo. Saya kadut nutukan WA di kesempatan debi kan isinji minak muahi. Sejam lagi ya Bang Medi ngancam minak muahi dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita tetap di Pro 4 FM suara budaya Lampung.

0: pada cahana nya hagaluah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Hagaluah di pamak motor ku jo.
1: Medi! Medi!
0: Aduh di pamonde Medi. Medi, tolong segera pe mobil mu wet ni hagaluah.
2: Allah api api we ni kun dan jangan tangga ribut ni hadapi lah.
0: Oi, tolong lihat ku pe mobil mu no. Api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cahana nya hagaluah? Ki mobil pe di
2: siut ni handong ni ku angkatan ngebang na weh nyala ngilu duit mo nyak numpang markir ko dija
0: ni ku manumpang markir ni ku pake cawa mawat ni ku ngelhani ni ku parkir di san mula cepat ku beli mobil lah kima dah lahan parkir
2: atas lagi juga wana kena ada kita tangga cerit kayak sirik di macam cawa ko ni ku nasirik tanda tak mampu
0: lain uli nyak sirik atau nyak tanda tak mampu lah mon duit ku ke arah beli mobil lo kadang uli nyak ngangon nyak mendo lahan parkir mula duit ku beli nyak sabar ko di pekon lah katul alih ku pay mobil mo nyak agak telio nyak agak telio katamu ni ku mak kena nyak lagi kena parkir di tengah bahko
2: kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali jiwa tetangga pahala mau di aku kan kita mau lihat ni ku ceriwit ni angkona
0: Allah ni ku susah mada amik amik ni mo ne ngekinat mobil basing basing gawah inti ni Medi kini ku haga ngebeli mobil yo angok ku pay uat lahan parkir mo mawat kiku ku kajikan ni ku ganggu

Mina mewakili peristiwa duka mendalam menimpa keluarga besar SD Negeri 3 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Lampung Tengah. Seorang murid kelas 3 dilaporkan meninggal dunia setelah mengalami insiden tersedak biji buah kelengkeng di lingkungan sekolah. Korban diketahui bernama Rehan Arisha Putra. Korban menghembuskan nafas terakhir pada Selasa 22 September. Berdasarkan informasi dari Kepala Kampung Poncowarno, Herli Elianto, peristiwa naas terjadi sekitar pukul 8.30 di area sekolah saat aktivitas pembelajaran dan ekstrakurikuler sedang berlangsung. Kejadian berawal dari adanya pembagian makanan program makan bergizi gratis yang bersumber dari SPPG 1 Dapur 1 Poncowarno untuk siswa-siswi SD Negeri 3 Poncowarno. Informasi yang terakhir, Mina Muakhir, ribuan cahaya lilin menyala di Tugu Pancasila Kalianda Lampung Selatan. Di tengah gelapnya malam, para jurnalis dan pegiat pers berkumpul dalam

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: ramai banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Mbak, enak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhannya berkelanjutan, diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: Mina Muwaki Pagun di Perempat FM Suara Budaya Lampung. Hamdelom acara Pro Dangdut, silakan saya gabung Pagun Sikam tunggu ya di 0721255112. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa Puwaki nji?
1: Bang Sikang.
0: Bang JK di Wai Kanan.
1: Iya.
0: Allah. Apa kabar Bang JK?
1: Alhamdulillah sehat. Di mana kabarnya Bang Edi?
0: Wawai wawai kau. Wah, alhamdulillah. Lagunya lagunya kita ada ini dari Camelia Malik nih, Rekayasa Cinta. Kemudian ada dari Eri Susan, Beri Aku Alasan. Yang terakhir ada dari cowok dulu nih, dari Jaja Miharja, Cinta Sabun Mandi.
1: Cinta Sabun Mandi cupanya wangi.
0: Waduh.
1: Cewek yang cantik.
0: Iya. Oke deh, kirim salam gue siapa?
1: Kirim salam ya. Salam buat Bang Senen, selamat sore Bang Edo, selamat sore. Woi Bang Irin, selamat sore yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga. Woi Bang Tampan atau Topan, selamat sore juga.
0: Siap.
1: Woi Bang Edo, selamat sore juga. Woi Mbak Nabila, selamat sore juga. Woi Mbak Ayu, selamat sore juga. Woi Bang Apin Bolo-Bolo yang ada di Candipuro, selamat sore juga Bang Apin. Woi Bunda Sabah yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Woi Bang Bahrain yang ada di Lampung Timur, selamat sore juga. Yang Woi Bang Jomblo, selamat sore juga. Woi Bang Ham-Ham, selamat sore juga. Woi Mbah Jarwo, selamat sore Mbah Jarwo. Yang ada di Wai Kanan, Woi Epa, selamat sore juga. Woi Bang Jerman yang ada di Stasiun Pelambangan Mumpu, selamat sore juga. Woi Bang Munir yang ada di KM Kilo 10 Pelambangan, selamat sore juga.
0: Oke deh.
1: Woi Seunin Gawa, Bang Medi.
0: Siap.
1: Bang Medi yang ada di Pelambangan, mudah-mudahan diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarganya Bang Medi. Terima kasih RRI Pro 4 Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih Bang JK ya, yang ada di Wai Kanan juga ada untukkan gabung. Silakan sapa lagi Mina Muwaki Sikam tunggu di kesempatan debi kan Sinji. Selamat debi juga, gue saya lagi pulang aktivitas, lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Capeknya terobati sedikit lah ya dengan dengar lagu-lagu dangdut di Pro 4 FM dalam acara Pro Dangdut. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Isi dan Munir di Wai Kanan Bang Medi.
0: Api kabah we.
2: Ya alhamdulillah. Bang Medi ya.
0: Bang Medi ya.
2: Ya. Salam sehat selalu ya. Kita lama lagunya itu yang sebut mandi tadi itu. Wah.
0: Wangi ya sore-sore ya, debi-debi iya. Mandi ya kan.
2: Pokoknya dijamin bersih itu.
0: Dikasai unyin pokoknya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Salam-salam Bang ya.
0: Oke.
2: Emi di Kemiling, Bang Topan, kemudian Ikan Sebuah di Lampung Tengah, kemudian Bunda sama Lampung Timur, kemudian Jarwo, kemudian Alpin ya. Bolo, kemudian Nai, saya di Kandis, kemudian Dacenton, kemudian Yamin, kemudian Pusina, Senen, Yamang Senen, Bang Pen di Ukur Selatan, kemudian Nai, Ijo di Teluk, Nabila, kemudian Putri Nudin, kemudian Bunda Ros, Bang Irin, kemudian Cuminda lah.
0: Siap.
2: Kebetulan Lampung ya, saya monitor acara Kodang Dut Bandar Lampung ya. Kemudian Mas Kinglan khususnya sama Kak Ratna Jita, saya di Pahaman, kemudian di Bang Gita Permana ya. Semoga sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Yang di kanan di beberapa kecamatan ya. Semoga sehat selalu, salam dari Sinermunya ada di Mumpus Mungwe Kanan ya. Semoga sehat selalu, dan untuk Bang Narman kemudian ya, suhu ini nih, saya yeah. di Wai Kanan ya. Kemudian saya di Oku Timur, semoga saya selalu. Baik di Oku Timur ataupun Oku Selatan, semoga saya selalu. Kemudian untuk Bang penyiarnya, terima kasih waktu. Semoga sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Ya. Terima kasih, assalamualaikum, tabibun.
0: Iya pun, Bang Isinan Munir di Wai Kanan. Terima kasih juga untuk kan gabung di kesempatan Debi Kani Sinji dalam acara Pro Dangdut. Silakan minta muwaki, Pak Gunci kami tunggu juga. Di 0721255112 atau telepon WhatsApp Sikam 0811720985. Halo.
3: Halo juga Bang.
0: Siapa sih? Siapa Sinji sih?
3: Halo juga Bang.
0: Ini siapa ge?
3: Ya Bang, Bang Darman, Bang Medi.
0: Bang Darman apa kabar Bang Darman?
3: Sehat-sehat Bang Medi.
0: Kemana aja lah Bang Darman ini?
3: Baru bangun tidur.
0: Enak bener jam segini bangun tidur. Oke deh, lagunya mau yang mana nih Bang Darman?
3: Apa lagunya Bang Medi?
0: Rekayasa Cinta, Beri Aku Alasan, Cinta Sabun Mandi. Agak si Ipa.
3: Saya sabun mandi Jawa Bang Medi.
0: Gas, kirim salam gue siapa?
3: Salamnya buat Bang Abang Isinan Murinir Jena, Abang JK, Mbak Epa,

0: bolo-bolo abang Mbak Jarwone, abang Yusuf di Jambi.
1: Siap.
0: Seunyi semua pen-pen seunyinya di RRI.
1: Ayo.
0: Semuanya diberi kesehatan aja yang tidak ketapa. Buat Bang Medinya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya. Keluarga besar Bang Medi.
1: Ya. Yeah.
0: Kru-kru RRI Bandar Lampung semuanya diberi kesehatan juga.
1: Amin.
0: Bang Darman pamit.
1: Yuhu.
0: RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikun.
1: Iya pun, terima kasih ya Mang Darman. Mantap di Waikan dan kada untukkan gabung Mbak Eni di Kemiling. Halo, assalamualaikum Mbak Eni.
2: Waalaikumsalam. Ya Allah, Medi suruh nungguin.
1: Iya dong, harus tunggu kan antri. Hei.
2: Iya sih. Lagunya komedi.
1: Lagunya kita ada 3 lagu. Yang pertama ada Rekayasa Cinta, Beri Aku Alasan, atau Cinta Sabun Mandi.
2: Ya, Cinta Sabun Mandi.
1: Oke, kirim salamnya.
2: Salamnya buat Bandarman tadi, salamnya buat semuanya aja di sini hujan, Medi.
1: Oh, alhamdulillah, Mbak, ya Allah.
2: Alhamdulillah banget.
1: Mbak, itu cabenya siapa sih yang depan rumahmu itu?
2: Cabai, bukan cabai,
1: apa kan sih?
2: Singkong.
1: Oh, singkong, kok waktu itu kacang panjang apa-apa ya dulu waktu itu ya?
2: Iya, gak jadi.
1: Oh.
2: Pernah panas kan, sekarang tuh singkong.
1: Itu lahanmu, Mbak?
2: Bukan, iya punya bapak.
1: Oh, kalau nanam jagung kabar-kabar ya, Mbak?
2: Oke, siap, tapi gak pernah nanam jagung.
1: Oh, gak pernah, jadi gak usah ngabarin lah, gak jadi.
2: Iya, terima kasih ya Medi.
1: Sama-sama Mbak Eni.
2: Buat Medi semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Eni. Terima kasih yang ada di SPN Kemiling sudah ikutan bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi
1: pun waalaikumsalam Medi, ya pun. Apa kabar pengantinnya baru? Oh, sungguh enak kenyang pengantinnya baru. Lalalalalala. Hah? Halo?
4: Ada-ada aja.
1: Eh, ada istrinya yang bilang, sungguh enaknya pengantin baru. Asyalalalalala. Aduh, ya Allah. Enak benar pengantin baru gini ya.
3: Medi di Kota Karang, gerimis mau Medi.
1: Iya, alhamdulillah benar ya Allah.
3: Apalagi besar, sampai jam-jam 12 malam lah.
1: Asyalalalalala. Emang saya nggak tahu lelele. Iya, ih modusnya. Oke, sehat ya, Topan. Coba sih keluarin dulu suara istrimu itu, jangan disumputin terus. Ampun saya.
4: Assalamualaikum, Bang Medi.
1: Waalaikumsalam. Deketin.
4: Eh, udah deket loh.
1: Nah, oi suaranya ceria bener ya. Kalau pengantin baru nih beda gitu suaranya. Allah.
4: Alhamdulillah, semoga aja ceria terus ya sampai
1: iya, ke masa depan. Benar. Iyalah kalau nikah sama Topan mah bahagia, dia kan mirip Andika Kangen Band.
4: Oh, mana tuh?
1: Ya Allah.
4: Ajarin omong ini apa bahasa Lampung dong?
1: Boleh. Cuti gawo.
4: Apa?
1: Dikit-dikit aja maksudnya. Coba sekarang, siapa namanya Mbak?
4: Nama aku jelek tapi.
1: Namanya jelek. Siapa namanya?
4: Nama aku Suaipah. Zaina.
1: Oh, Zaina. Mau kirim salam buat siapa Mbak Zaina?
4: Nah, kalau dari aku kirim salamnya buat abang yang penyer ini yang ganteng aja ya. Enggak tahu sama si ayah mau kirim salam siapa ini ayah.
1: Ini namanya Topan, kembarannya Topan. Kalau itu namanya Topan, kalau aku Angin Topan namanya.
4: Wah, terbaik sama orangnya ya.
3: Ya, salamnya tadi yang berturun Mbak ini Kemiling ya.
1: Siap.
3: dia orang Palembang, jadi bahasanya gitu, apo ngapo gitu.
1: Nggak apa-apa, ngapo.
3: Ngapo dia.
1: Dia lagunya berarti pempek lenjer dia. Pempek lenjer, pempek lenjer. Pan, Topan.
3: Ya.
1: Racuni dia mendengarkan radio.
4: Pokoknya kan dia ini dari tadi lo bawa sepandang medi.
1: Ya, pokoknya racun nih dia supaya dia cinta sama radio. Ayo.
4: Cinta sama orangnya ya.
1: Iya, cinta sama radio benar.
4: Iya. Tadi yang main kanan banyak sekali ada.
1: Iya. Darman, double, benar.
4: Bang Darman, Bang Sinan Munir, Bang JK. JK itu apa sih katanya yang makin presiden itu ya mantan?
1: Siapa J? Yusuf Kalla bukan kayaknya.
4: Pokoknya aja ini spesial buat Suhaina kesayangan.
1: Azik, love you pull, love you pull gitu. Suhaina love you pull. Katanya Bang Papan, Suhaina love you pull, cintaku klepek-klepek sama kamu. Wow.
4: Ayo, ayo.
1: Ayo, ayo, wae sih.

0: mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah selamanya ya. Mbaknya yang betah ya sama Topan. Soalnya Topan itu begitu mbak orangnya mbak. Ampun saya mbak sama Topan itu mbak. Iya. Ngomong apa lagi, saya bingung juga Pan. Ya selamat ya, bahagia selalu ya untuk berdua ya, amin. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Irin, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, apa sebaliknya.
0: Wah wais ya, Gunung Batu labung muat nih.
1: Muat, yang juga labung dokbok.
0: Oh cobok nih Han, Mak Beni.
1: Oh, ada kering buat anu.
0: Ah Mak Bangi ke kering.
1: Jena mendung-mendung nih kau.
0: Tapi kekalau lah geluk labung.
1: Kalau
0: nyen coklat nih tetangga kebun
1: nih. Iya dong, amin.
0: Tapi lagunya kamu buat lagu judulnya Rekayasa Cinta. Beri aku alasan cuma cinta sabun mandi.
1: Oh, cinta sabun mandi, apa aja mandi.
0: Oh, Topan pasti mau mandi kalau Topan itu.
1: Ya pengantin baru ya.
0: Oh, ya. Kebelah kok sabun.
1: Ya salam ya jemaah Topan ya. Kalau ten ukur-ukur yo.
0: Yo.
1: Iyalah. Jemaah Edo, Hua Putri, udah lupa ya. Jemaah Zaini, Kemiling, Datuk Atin, lupa mana ya. Jemaah Bunda Samba, yo Amir, Bahrin, Bahgirwo, jemaah Rara, yo bilang ayam lupa mana ya.
0: Siap.
1: Jemaah siapa lagi? Alvin Bolo-Bolo, jemaah Ham-Ham. Jama Jomlo, mak lupa mana ya. Mama Dila, mak lupa mana ya. Jama Kang Maman, Jama Darman, yo. Jama JK, Abdullah, yo. Yang terganteng mana ya, jama. Pokoknya sih di kanan, unyin kanan lah, seluruh sedia sekuan. Alam angkon kumarian. Jama Minanwati, mana sama-sama. A'adzibi, Nabila, yo. Pokoknya jama si unyin lah, Medi, yo.
0: Siap.
1: Waktunya lalu ini mana ya. Nah, terima kasih, yo. Jaga kesehatan, yo.
0: Okay.
1: Sehat anak umpu, yo.
0: Siap.
1: Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Irin. Terima kasih saya di Gunung Batu. Guys, kita dengerin lagu lagi lah ya. Dari tadi minak muakin nelpon. Saatnya kita dengerin lagu Cinta Sabun.

0: hanya itu, para petani pun juga terancam mengalami gagal panen.
1: Ancaman kekeringan tahun 2040 adalah nyata adanya. Kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mendapatkan jumlah ketersediaan air terus menurun.
2: Kebiasaan masyarakat yang boros dalam menggunakan air, terutama bagi masyarakat yang menggunakan air tanah, merupakan hal yang dapat menyebabkan terjadi kekeringan. Dampak berkepanjangan dari bencana kekeringan ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat, seperti banyaknya tanaman yang akan mati, dan juga hal ini akan berefek pada meningkatnya polusi udara. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plester atau bahkan ubin. Memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air.
3: Terdapat beberapa faktor suatu negara dapat memiliki iklim muson tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan muson menjadi faktor pengendali utama iklim muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau ditandai

0: Bang Medi masih punya waktu untuk angkat telepon, tapi lagunya pasti cuma satu lagi yang bisa diputar. Tinggal pilih aja Bang Medi siapin lagu-lagunya. Minat mewakili tinggal pilih. Cuma satu lagi lagu lagi yang bisa keputar gitu ya. Kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Ya,
0: halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Anjak siapa nih?
1: Ramli, Bang.
0: Bang Ramli di Wai Kanan.
1: Iya.
0: Yo, sehat kodo. Oh, Omi di Pagau lah, wi.
1: Apa kabar, Bang?
0: Sehat, yo. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Nah, lagu ini yang anu ikut
0: nyawa, Bang. Untuk kan lo ya, Payu.
1: Talent-talentnya, gua ini Bang Senen, yo. Mbak ini, Mbak Neng, Mbak Nah, yo. Bunda Sambah, Mbak Jarwo, Pak Katiman, yo. Ngelapin bolo-bolo, yo. Ada topan tadi ya, Ido sama lebih apa lagi Bang Anu, Ayu Maluku, yuk Susi Palembang tadi sama lebih apa lagi ini bangun apa?
0: Iya.
1: Yeah. Karena waktunya hampir habis ya Bang.
0: Semoga
1: Mbak Medi ini semoga diberkati keluarga ya Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Panjang umur, murahki, dilancarkan segala urusannya Bang Medi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih juga gue Bang Ramli sewa di Wai Kanan. Bang Nur saya gabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ujak siapa?
2: Eva hadir Bang Medi dari Wai Kanan.
0: Eva apa kabar?
2: Alhamdulillah, gak
0: selebay. Nanya kabar kok lebay sih?
2: Kabar baik dong, apa lagunya Bang?
0: Lagunya kita ada 3 lagu. Yang pertama ada Beri Aku Alasan Eri Susan, Biduan Manis Manja. Terus ada Simakalama Kama 2 ya, Simakalama 2.
2: Yang kedua aja deh.
0: Biduan.
2: Iya, Biduan.
0: Oh, oke, okay. Kirim salam buat siapa?
2: Salamnya yang baru turun ada Bang Ramli ya. Terus ada Bang Derman. Terus ada Mbak Sisi tadi di Palembang ya, salam kenal ya. Terus ada Mbak Ayu. Terus ada ya, ada topan yang di Haju Batu ya. Ada Bang Apin juga ya, semoga sehat selalu. Udah itu aja karena waktunya udah mepet Bang.
0: Siap.
2: Bang Medi, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Ya, ucapannya biasa buat Bang Apin, I love you aja.
0: Oke deh.
2: Iya, enakan pamer masih pacaran daripada pamer yang udah nikahnya tanya enggak.
0: Oh gitu.
2: Iyalah.
0: Tanya Kak, kayaknya kamu panas banget ya, Fa. Kenapa, Pa?
2: Kenapa?
0: Kok kayaknya panas banget, dari nada kamu tuh panas gitu. Kenapa?
2: Aku panas dari tadi nelpon gak diangkat angkat.
0: Oh ya udah, jadi nggak usah urusin rumah tangga orang lah, urusan diri sendiri aja lah, ngapain?
2: Iya, daripada pamer yang belum nikah udah nikah, katanya udah nikah padahal belum kan? Pamer belum nikah.
0: Yang penting nggak usah suuzon sama orang,
2: iya.
0: Oke?
2: Okay?
0: Gitu aja. Ya, terima kasih, sama-sama. Jadi minat muahi, perempat ini bukan untuk propaganda. Perempat ini bukan untuk menghina orang, ngejelekin orang, enggak. Di sini untuk kita silaturahmi bareng-bareng. Bang Medi paling enggak suka kalau misalkan di on air ngomongin orang gitu. Jadi lebih baik kita di sini kirim salam, kilo lagu, udah selesai. Enggak usah ngomongin urusin orang lain. Kalau misalkan ada dendam pribadi, enggak usah dibawa-bawa ke perempat ya. Gitu. Karena perempat ini radio budaya. Budaya itu adalah radio etika. Punya etika di dalamnya. Gitu minat mewakili ya. Sorry, Bang Medi gak suka kalau misalkan ada yang ngejelekin orang di on air. Itu setiap orang punya masalah, setiap orang punya kehidupan. Jadi urusin kehidupan kita masing-masing, gak usah ngurusin kehidupan orang. Setuju gak minat mewakili?

Mina Muari, selesai ya acara Pro Dangdut, tapi tetap di Pro 4 FM. Nanti Launi Debikani dengan lagu-lagu daerah Nusantara masih dihadirkan untuk Mina Muari seunyin nih. Jadi tetap setia di Pro 4 RR Bandar Lampung, suara budaya.

Mina Muaki, Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mencatat ada 42 penerimaan dan penanganan kasus terkait anak sejak 1 Januari hingga 17 September 2026. Ketua Komnas PA Kota Bandar Lampung Ahmad Apriliandi Pasha mengatakan komitmen lembaganya dalam mengawal setiap permasalahan anak di wilayah tersebut. Berdasarkan data laporan periode 1 Januari hingga 30 Juni, kasus terkait anak didominasi oleh masalah pendidikan serta sengketa anak. Rincian data penanganan kasus meliputi masalah pendidikan tercatat sebanyak 15 kasus, sengketa anak sebanyak 11 kasus, kasus pencabulan sebanyak 9 kasus, bullying dan kenakalan remaja masing-masing sebanyak 2 kasus. Kasus anak berhadapan dengan hukum, kekerasan fisik serta tindak pidana perdagangan orang masing-masing ada 1 kasus. Pihaknya terus berkomitmen penuh dalam perlindungan anak Indonesia, khususnya di Kota Bandar Lampung melalui koordinasi, kolaborasi, edukasi, sosialisasi ke sekolah, serta penyediaan posko layanan pengaduan. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, di jantung kawasan Universitas Lampung ada sudut hijau yang menenangkan sekaligus penuh makna, yaitu Taman Rusa. Bukan sekedar tempat bersantai atau melihat hewan, tempat ini menjadi ruang terbuka yang mengajarkan banyak hal baik bagi pelajar, mahasiswa maupun warga yang berkunjung. Taman Rusa Unila menyuguhkan pemandangan yang asri, pepohonan rindang, rumput hijau dan kawasan rusa yang bergerak lincah namun tenang. Di sisi pengunjung tidak hanya melihat tetapi juga belajar menghargai makhluk hidup. Ada capai wakca pukul 17 tokop tunggal moloh di wakca selanjutnya.

0: Jajaniti. Seuni ini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dugderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua, untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya kita.

0: info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Setiap Agustus, merah putih kembali menghiasi jalan, halaman rumah, sekolah, hingga sudut-sudut kota. Tapi merah putih bukan sekedar bendera yang kita pasang dan kita kibarkan. Merah mengingatkan kita pada keberanian para pejuang. Putih mengingatkan kita pada ketulusan dan pengorbanan mereka. Hari ini, tugas kita bukan lagi mengangkat senjata untuk merebut kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaga apa yang telah diperjuangkan. Dengan menghargai sesama, dengan menjaga persatuan, dengan melestarikan budaya, dan dengan terus memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Sebab kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk diisi, dijaga, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Iya, Bang Senen, apa kabar?
2: Dek, Mas Iki oleh proyek gede, benerin jalan rusak kampung Iki. Mamas dikasih amplop sampai proyek kontraktori. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi, piye Iki, Dek?
3: Cocok Mas, cocok banget. Memang harus seperti itu Mas, supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang harus seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas, biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak Mas.
2: Iya toh, maksudnya Dek, gak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah Mas, masih nanya zaman sekarang Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya gak ngerti sih?
2: Ojo kaya ngunu Dek, Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mama sudah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.

sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai

makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocoh, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pepeh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pepeh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pepeh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dan

0: kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

0: Daya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikut?

0: nanti beli batik ke kue. Aku jalan Wapuro. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Kebenen sapa sak ngandani kok saiki. Matine dhewe. Dadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhewe demi kowe.
1: Pokokno aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

18 lebih 34 menit waktu Indonesia Barat. Nah, Rimanian Min Amwaki tetap setia ngedengis Kosikam dengan lagu-lagu daerah Nusantara dalam Helauni Debi Rani di suasana Kani Selasa 22 September tahun 2026. Pagun saya Medi Rawan dengan saya Min Amwaki. Jangan lupa dengis kode FM 88,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka website jamah streaming Sikam di www.rri.co.id.

pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.

0: belajar aksara Lampung dah.
1: Aska?
0: Bahasa Lampung dah.
1: Kalau begitu coba Aska tolong sebutkan nak nama anggota tubuh dalam bahasa Lampung.
0: Kepala, hulu, telinga, cuping, tangan, culuk, kaki, cukur.
1: Wow, ternyata ada pinter anaknya bunda ya. Coba Azam, tolong kamu sebutkan aksara Lampungnya Jam.
0: Kak.

0: Ternyata luar biasa ya, anak-anak bunda ternyata sudah pintar semua belajar bahasa dan aksara Lampungnya.
1: Bunda, kenapa sih enggak kita harus belajar bahasa dan aksara Lampung?
2: Iya enggak, emangnya penting ya?
0: Iya penting dong nak, kita belajar bahasa dan aksara Lampung itu karena ini merupakan aset kekayaan budaya kita dan sesuai dengan Pergub nomor 39 tahun 2014 tentang pelestarian dan juga pembelajaran bahasa Lampung sebagai mata

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Hanya pukul 15 hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap di Perempat FM, janji wa abang ganteng seperempat, Bang Leonardo Hendarmin Pasha. Ngecamin mewakili sampai di pukul 24 di waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Mediran, ngecapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM, suara Budaya Lampung.

0: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekolah Rakyat didirikan sebagai upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga yang termasuk dalam desil 1 dan 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, yaitu kelompok dengan kondisi ekonomi yang paling rentan. Selain itu, Sekolah Rakyat menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas yang memadai. Anak-anak yang bersekolah di program ini juga mendapatkan keterampilan akademik dan non-akademik guna meningkatkan peluang kerja di masa depan. Selain aspek akademik, program ini juga menanamkan karakter kepemimpinan, nasionalisme, serta kemandirian bagi para siswa.
1: Ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuman akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
2: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Yaudah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
3: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

Mina Muahi, upaya penyelundupan 70 ekor kura-kura dalam 21 paket yang hendak dikirim ke sejumlah daerah di Pulau Jawa digagalkan petugas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Temuan bermula sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat ketika mobil box perusahaan ekspedisi hendak memasuki Pelabuhan Bakauheni. Pelabuhan Bakauheni adalah pelabuhan penyeberangan utama di Lampung Selatan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa melalui Selat Sunda. Ada di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, dan ada di ujung selatan Jalan Lintas Sumatera. Informasi yang terakhir, Minak Muahi. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di Jalan Pramuka, tepatnya di depan Sekolah Baitul Jannah, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung pada hari ini sekitar pukul 7 pagi tadi. Peristiwa yang terjadi saat jam sibuk sempat membuat arus lalu lintas dari arah Kemiling menuju Raja Basa tersendat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kecelakaan bermula ketika sebuah dump truck orange melaju dari arah Kemiling menuju Raja Basa. Saat melintas di depan Sekolah Baitul Jannah, tepatnya di turunan, truk tersebut mengalami remblong atau sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik sehingga sopir tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Dalam kondisi ini, dump truk menabrak 3 kendaraan yang berada di depan, yakni sepeda motor, kemudian juga mobil Daihatsu Terios dan juga Innova. Seorang warga yang melintas di lokasi tersebut, Rido, mengatakan suasana di Jalan Pramuka mendadak ricuh setelah terdengar benturan keras. Pengendara yang berada di sekitar lokasi langsung berhenti untuk melihat kondisi korban dan membantu mengurai kepadatan. Sebuah motor rungsek dan masuk ke dalam dump truck atau di bawah dump truck tersebut. Ada jepang wakca pukul 12, tunggu Molo di wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Pubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain.
1: Kiramun cawagu tentuat faidahna tengok hadir.
2: Halo guys, back lagi to my vlog guys. You know kan guys, now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
3: Eh, anak mana kau ni? Indonesia bukan?
2: Tambua pak.
3: Pakailah bahasa engkau sendiri.
2: Tapi kan ini biar keren pak.
4: Daripada ngana pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik ngana pakai bahasa daerah sendiri.
2: Tapi.
5: Alah, wes tondo. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri, ngono loh.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dibingi Minamogi, baru saja Minamogi dikancani jamaah Bang Medi Irawan ya. Dan saat ini si Kambang Leon melanjutkan program acara Launi Debingi Gani ya, hingga putaran pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti setelah waktu jam ya, Minamogi akan dikencani jamaah Bang Edo dalam program acara Menjadi Bingi. Jadi tetap setia bersama kami ya di gelombang 10,5 MHz RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
2: Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Kiti pakai ia baru, kiti piko ia buka. Lamun dipakai ia baru, lamun dipikan ia buka. Nyokida.
0: Artinya, jika digunakan ia baru, jika ditinggalkan ia buruk. Jawabnya Hang Laya atau jalan.
2: Aduh, ramai banget nih. Mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
3: Mbak, anak aja main nyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
2: Duh, Mbak, saya buru-buru nih. Mau ambil uangnya, saya ada perlu soalnya. Bentar aja kok.
3: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus antri dulu ke belakang. Kasian yang datang ke ATM duluan.
2: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
3: Nah, gitu dong, Mbak.
4: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: Allahi wabarakatuh, tabi pun. Sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira. Mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas. Kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya panca haji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis, putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu, tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Sahabat budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

0: Pendapat FM, suara budaya Lampung.
1: Ya, Minamogi masih bersama Perempat RRI Bandar Lampung ya. Kami sampaikan informasi, Kodim 0411 Kota Metro menggelar kegiatan bazar murah di halaman Makoramil 411 Metro Pusat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Kegiatan sosial yang disambut antusias oleh ratusan warga masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka menyambut dan memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun 2026 yang mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pelaksanaan bazar murah ini dipimpin secara langsung oleh Komandan Kodim atau Dandim 0411 KM Letnan Kolonel Infantri Noval Darmawan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kepedulian TNI untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Bazar murah ini diselenggarakan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat, ujarnya pada Selasa 22 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
4: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
3: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
4: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: குட்டு கூலூர்
1: kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
2: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
3: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

Mina Mogi sampai di sini sih Kang Bangli Ancani dalam program acara Love Nya Dipinggani ya. Nanti setelah waktu jam 20 ya. Kami melangkah dalam program acara Menjadi Bingi jam Bang Edo. Jadi tetap bersama kami di gelombang 90,5 MHz 4 RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamogi, pemerintah Provinsi Lampung menggelar apel peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat provinsi yang dipusatkan di bumi perkemahan Kota Baru Jatiagung, Lampung Selatan. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan anggota Pramuka Penggalang, Penega, Pandega hingga Pembina yang mewakili kuartir cabang dari 15 kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung. Dalam amanatnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menegaskan bahwa gerakan Pramuka memiliki peran strategis sebagai sarana efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pembentukan karakter generasi muda. Menurutnya, di tengah tantangan zaman yang kian kompleks, nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, dan gotong royong yang diajarkan dalam kepramukaan menjadi fondasi penting bagi kemajuan daerah Lampung. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Wai Kanan memperkuat kolaborasi dengan Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara dan Pemerintah Provinsi Lampung melalui penetrasi pasar di Kecamatan Wai Tuba. Langkah ini menjadi strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wai Kanan, Riva Adi Chandra, mengatakan kolaborasi lintas instansi penting untuk merespon dinamika harga pangan. Pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan pangan strategis tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat. Demikian sikam Leonardo Hendimpasya, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: sangat indah sekali ya Pulau Panjang ini.
1: Eh, Mace, kok bicara apa?
0: Parada, beta lihat Pulau Panjang ini tuh bagus saja. Tapi sampai sekarang ini beta masih penasaran dengan Pulau Panjang depu cerita.
1: Mace, kok mau dengar depu cerita bagaimana sampai terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fakfak? Dan kisah ini juga merupakan cerita dari tiga marga, marga Samai, marga Heretrenggi, dan juga marga Ndardarmana.
0: Iyo kak, kau tahu depu cerita? Kalau begitu, kau cerita dulu kak.
1: Begini Mace, depu cerita.

0: Dahulu kala, tinggal dan hiduplah seorang perempuan tua dengan anaknya yang masih belia di wilayah pegunungan Kampung Sangram, Distrik Fakfak Timur. Dengan aktivitas sehari-hari adalah bercocok tanam.
1: Ana, supagi ini, mari ketong hutan sana sudahlah, ketong tanam kaladi kah, kasbi.

0: Ibunya pun menjamu tamu ular tersebut dengan suguhan kopi dan sirih, serta menyuruh anaknya mempersilakan tamu makan sirih dan pinang.
1: Selamat sore.
2: Sore.
1: Saya datang ke sini mau sampaikan sapu isi hati buat Kam Dua.
2: Wah, apa Bu Ade? Kau mbuni? Kau tetar memawia yo hawat webe? Wahai Bapak yang mulia, maksud apa Bapak datang menghubungi kami?
1: Nendaye ona kokitomo konoyon tewe tunggangge detnan. Saudari tercinta, saya datang ini sama kawin dengko dan tinggal sama-sama dengan Kam Dua di sini.
3: Tara terima dan tidak merestui keinginan kamu itu.
2: Ana, katong ini akan dibunuh oleh ular raksasa ini apabila katong tidak merestui keinginannya.
3: Hei, Mama, pastikan ada jalan lain tuh untuk katong atasi masalah ini.
1: Mama, bisa gak tidak, kau dan kau anak ini setiap hari tanggung jawab masak dan kasih makan ular-ular kecil ini, karena dorang ini sapu anak-anak.
3: Begini tara capek kah? Tiap hari pi di hutan, pulang ke rumah masak untuk ular-ular itu.
0: Karena merasa kasihan kepada anaknya yang bekerja siang dan malam, Mama pun mengusulkan kepada anaknya untuk membuat sebuah perahu layar dan dua buah dayung yang akan digunakan untuk melarikan diri ke tempat lain. Mendengar perkataan Mama, anaknya berlalu dan pergi ke hutan membuat perahu yang dapat menampung dua orang serta menyimpan makanan di perahu yang menjadi bekal mereka untuk berlayar. Setelah perahu selesai dibuat, kemudian dibawa ke pantai Kampung Sangrang.
3: Ya. Perahu serta muatan dan ketumpu bekal-bekal serta dayung semua sudah lengkap dan siap ada di pantai.
2: Sabar ya. Mama taruh makanan ini untuk ular-ular itu supaya dong makan. Nah, kalau dong suka nyang, Mama suruh dong masuk tidur siang lah supaya dong jangan keluar-keluar lagi.
0: Pada saat ular-ular kecil dalam keadaan kekenyangan dan tertidur pulas, Mama dan anaknya mengumpulkan dedaunan dan kayu-kayu kering lalu menutupi badan ular-ular itu. Setelah itu, mereka membakar rumah tersebut. Akhirnya rumah dan ribuan ekor ular tersebut hangus terbakar. Sang Mama dan anaknya bergegas ke pantai dan menaiki perahu lalu berlayar menuju ke tengah laut sejauh-jauhnya. Dan saat itu pula sang ular naga yang baru pulang dari hutan kaget melihat rumah dan anak-anaknya hangus terbakar. Ular tersebut pun memanggil-manggil anaknya satu persatu. Ular naga pun marah sambil memanggil anak-anaknya. Namun dari atas pohon,
4: Evan! Evan! Evan! Evan Hembrohma!
5: Bapak, saya dah hidup ini, ada di sini, om.
4: Aduh, anak, kenapa sampai begini?
5: Bapak, katong dapat suruh tidur, tapi Mama dan depo anak itu bakar katong ke rumah.
0: Kemudian ular matahari menceritakan peristiwa yang terjadi kepada bapaknya, ular naga Embong Wonggen. Setelah mendengar cerita dari ular matahari kecil, kemudian sang bapa menuju ke hutan dan menaiki gunung tertinggi dan naik ke pohon lalu memantau perahu yang dinaiki Mama dan anaknya. Tapi, apa yang terjadi? Dia tidak dapat melihat perahu tersebut. Kemudian ular naga tersebut menaiki lagi pohon sagu yang tertinggi. Maka dari pohon sagu hutan, dia menyaksikan perahu sedang berlayar menuju ke tengah lautan. Bergegaslah ular naga turun dan menuju ke pantai

0: No, no, no, Ros, ini tuh beda. Mama, mama ulat di dekat ketorang, Ros.
1: Terapa apa? Nanti ketong terima dia, jangan takut.
2: Aduh, saya capek sekali berenang dari pantai sampai tengah laut nih.
1: Yeh, apa nanti? Kenapa kau ngomong? Yo narin yo, hani dibawa mon kodre. Paduka yang terhormat, luncurkan kepala paduka di atas papan ini, karena kau kecapean.
3: Di saat ular naga meletakkan kepalanya di atas papan dan tertidur nyenyak, lalu sang mama mengambil parang yang sangat tajam dari dalam tomang, lalu memenggal kepala ular Ewang Wonggen dan putus jatuh ke dasar laut dan menjelma menjadi sebuah pulau. Kemudian, potongan kedua dan lainnya yaitu ekor yang panjang ditenggelamkan ke dasar laut, maka muncullah sebuah pulau yang dinamakan Pulau Panjang. Sedang potongan-potongan pendek lainnya disebut Pulau Ega, Pulau Batu Putih yang terdapat di Jasira Onim Fakfak.

0: Ternyata tara sia-sia beta tanya ko depo cerita bagaimana terjadinya Pulau Panjang di Kabupaten Fak-Fak. Tapi cerita-cerita ini sudah berapa? Beta mau jalan dulu nih, Mace.
1: Iyo, Mace. Jalan sudah. Jangan sampai ko pupace cari lai. Bahaya sudah. Nanti baru ketong cerita lai, ya.
0: Oke.

0: 104 FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.
3: Selamat malam, terima kasih untuk Anda masih setia dan bergabung bersama kami di program 4 RRI Bandar Lampung dari Kasang Ketis Broto 26 88,5 MHz. Baik, selamat malam untuk Anda pendengar dan puar isunya ini. Sebelum kita melangkah di acara majur dini, saya akan coba ya dengan obrolan budaya.

Satu torehan gue kesempatan digelar ataupun obrolan budaya dalam kesempatan ini. Dan tentunya sebagai biasa kita buka bungan manjaung. Untuk saat ini sebelumnya ada sisipan untuk obrolan budaya. Dan tapi malam hari ini, ya tentunya hal yang tidak asing bagi, kita coba dengan cerita mosok. Dan lebih sekarang dipopulerkan menjadi namanya suap-suapan ya. Ya tradisi ini sebenarnya sudah turun-temurun dari zaman nenek moyang kita dan dari leluhur kita yang tidak lain dan tidak lebih untuk memberikan suatu nama.

Foto malam hari ini. Terus bagaimana kita hanya melihat sepantas lalu aja. Apa itu suap-suapan yang lebih tenar kata mereka? Nah, tradisi masuk adalah prosesi suap makanan yang pemberian gelar kepada pengantin baru dalam adat masyarakat Lampung Pepadun. Nah, tradisi ini dilakukan setelah akad nikah ataupun sebelum resepsi sebagai simbol kasih sayang serta restu dari orang tua dan keluarga. Nah, sekarang lebih memasyarakat lagi karena hal ini umumnya dilakukan saat di acara resepsi sebelum dimulai, yaitu acara suap-suapan tepun mosok itu ya. Terlebih untuk memberikan satu nama dan panggilan dari keluarga atau batangan kata orang, dan dari kelamo, keminan, bibi, dan tentunya buat paman-paman yang lain ya. Rangkaian dan makna prosesi mosok atau suap-suapan. Yang pertama, ibu kandung pengantin memberikan suapan pertama kepada sebagai tanda cinta dan doa. Lalu diikuti oleh keluarga dekat, maka yaitu paman, bibi, dan kramunya. Nah, makanan simbolisnya itu nasi kuning dan ayam, dan ada telur ayam yang juga disuapkan, melambangkan sumber kehidupan serta tanggung jawab dalam mencari nafkah. Dan air putih pun berarti suami istri itu harus selalu berpikir jernih, menjaga kesucian dirinya. Kopi manis dan kopi pahit. Dan kopi pahit bermakna agar pasangan ini sabar dan tidak mudah ya tercemburu, tergoda menghadapi cobaan hidup. Ditambah lagi ada rangkanya itu ketukan kunci. Ketukan kunci ini ketika memberikan nama di dai pengantin diketuk dengan kunci rumah sebanyak 7 kali sambil dihitung dalam bahasa Lampung. Sae wo tigo pa lemu nem pitu katanya ya. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gelar atau bejul wadung. Pengantin diberikan gelar atau adok adat sebagai tanda kedewasaan dalam kehidupan sosial. Dan memberikan nama sebagai panggilan dari adik-adiknya dan keluarganya. Setelah selesai memberikan adok, tentunya melempar kacang dan permen. Pengantin melemparkan permen dan kacang ke arah tamu undangan sebagai penutup acara yang meriah. Dan tentunya hal ini yang akhirnya membudaya di masyarakat kita. Satu kerincian daripada masyarakat Pepadun.

mai inai adegan kepada pengantin. Tradisi mosro memiliki arti penting sebagai penyampaian pesan kasih sayang dan panggilan dari adik-adiknya untuk lebih dekat perhatian. Di samping pemberian suapan, acara ini juga akhirnya ditutupi dengan tatranu membagikan melempar kacang dan permen. Baik, dengar dan berbombat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam obrolan budaya kita sekelumit malam hari ini bersama saya Dr. Permana dan segenap kerabat yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompat RRI.
1: Ya, tapi guna kita bi, menyembang toh haji dan suku dan sumai. Selamat dibingit. Selamat petunggu dan petunggu mulut. Di kesempatan diri saya. Bisa wang pun 2 September wang ibu penang. Anja pun kan kata sebetulnya kami di permana penyiar dina ibu Leonardo. Ilang kumain gue sini tiram tersok gue sudah jauh di rantauan. Nah kekala pepoda sunyugam menyayangkan mengawan. Wakas ruah tunggu dalam jauh kami tiba. Jalai betunggu gabo jauh ujung main ujung ngatil. Salam budaya Anja Prupa RRI Berlabung. Menyanak sebuah bagi dan tersidang jika pun melayangkan satu muni. Di kesempatan itu muni saya akan bergabung. Silakan layan telepon ataupun muni dapat subang edo ya, melalui WhatsApp ya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Iya pun.
2: Apa kabar kau dok?
1: Wah, alhamdulillah.
2: Makota sehat bang dok.
1: Sehat segala deh.
2: Alhamdulillah.
1: Amin. Lagu
2: nanti bang dok sedikit kosong.
1: Nyo sebang ini.
2: Lagu ni siapa bang dok? Angkum di batas hiwang kau bang dok.
1: Wah, ini terus.
2: Oh, ada pun jodoh bang dok. Anggup di batu iwang
1: ini ya. Iya.
2: Sejini hana be.
1: Iya weh. Iya.
2: Oh, ini kenapa bang ya?
1: Iya.
2: Pertama sama kakak ini ya di Pulau Panggung ya. Di kapal ya. Sekolah besar. Mudah-mudahan puluhnya ini. Selalu sehat mune ya. Terus mune sama Bu Putri. Sama Udone. Mama Pungki. Ini Merlina ini mune ya. Sama keluarga besar ya. Sama Aselane ya, mudah-mudahan sehat pun ya. Kakak Dina di Raja Basa Darni Sekura ni mune, Minan Wati ni mune,
1: yeah.
2: Mama Ani di Jalur 2, Mama Ani ni mune, Nabila ni, Bunda Selfi ni mune, Ibu Ros di Kedamaian,
1: yeah.
2: Abang Darso, tapi kabar, mudah-mudahan selalu sehat. Sama Abang Putra Alam ni, Kakak Rahayati ni mune, di Natar Asep di tempat ni, Kartu Askin ni mune ya, Abang Irin di Gunung Batu, Edok di Teluk, sama Abang Usup Tua ni mune, Pak Entop ni, Abang Senen ni mune, Abang Fradi di Sindang Anom, Abang Maman di Pelang Besi, Amir di Lampung Timur, sama Atin Bolo-Bolo ni mune, Pada Ketiman ni mune, sama Junaidi ya, Saniago ni di Kalianda ya. Mudah-mudahan terus sehat mune. Jema Sidi ni mune ya. Bukan tu nyinung ini kau lah bang ya. Mudah-mudahan sehat mune mawan. Buat Abang Edo, terima kasih bang ya.
1: Terima kasih jam-jam
2: ya. Betul bang ya lagunya bang ya. Salam jema Mahkota. Mudah-mudahan Mahkota terus sehat.
1: Amin.
2: Mawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih selamat bingi Adinda Nurdin di Pulau Sebesi. Semoga sehat, aman, kondusif selalu ya. Salam kemauan, salam jasikan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Ya pun. Iya lah.
3: Ini lagu, udah lagu nih. Akhirnya Bisa Ngambon.
1: Oh, Bisa Ngambon, ya.
3: Ya, YouTube ya.
1: Ya.
3: Bunda Ros Jaga Baya, terima kasih. Mama Gira juga berkembar. Minan Waki di konsep. Ini Pulau Panggung, Bunda Sambal Lalu Timur. Dia Kuasaran, Erin Petuarat. Pendik di Kesehatan, Merjung Kalau Sisi. Gerson Raja Baca. Pasir Kota Sani, Mama Kuki, Dato' Ajeng Tegulu.
1: Oh iya.
3: Terima kasih bang.
1: Oh ini kau?
3: Ya. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
3: Salam abang sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yuk, Makasih Subang Edo. Guai Bang Senin ya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Edo.
1: Iya pun.
0: Ya, bersama istri tercinta nih, Manjau di Bingi.
1: Oh iya, Adinda, yo.
4: Salam kenal Bang Edo.
1: Salam kenal, siapa ya ya? Kayaknya Bu. Hah?
4: Ini butuhnya Bang Sampah.
0: Palembang dia Bang Edo.
1: Oh, Palembang. Hmm.
4: Ya, salam kenal Okta, Bang.
1: Salam kenal Okta, yo. Palembang di mana nih Palembangnya? Bang Edo lama lu di sana.
4: Palembangnya di Muara ini, Bang.
1: Wow, jauh banget Batu Bara sana.
4: Ya, pernah ke sana ya, Bang?
1: Oh, iyalah. Jadi sampai pagar alam kalau main.
4: Mampir-mampir lah nanti kalau lagi lewat sana.
1: Insya Allah nanti ditir pun siap mampir ya.
4: Bintukin ini khasnya Palembang ya,
1: Pempe Palembang. Iya, yakin aku deh ya. Aduh, ya
4: kalau ayahnya nak titip-titip salam ini ke ayah lagi lah Bang ya.
1: Iya, silakan ya.
0: Ya, lagu ne itu Bang Edo apa
1: juga
0: itu Bulamban dari Bulambanan dari Mega.
1: Bulambanan.
0: Iya. Cocok ya Bulambanan sama pengantin baru ya.
1: Oh iya. Pokoknya pokoknya serba, kalau lagi baru tuh serba indah semuanya, enggak ada yang jelek lagi deh.
0: Rasa Bang Edo memang
1: terasa
0: di dunia ya.
1: Rasa milik, milik berdua rasanya. Yang lain tuh ngontrak aja deh.
0: Ayo.
1: Ayo badan, yuk lanjut. Salam.
0: Kami jama Mami Ratna Juwita yo di Pahoman, selamat berdiri. Maka yuk. Tinggalan jama Putri bersama Udone di Wehalim. Terus jama Mbak Eni di Kemiling. Maka tinggalan jama Mama Irin di Gunung Batu. Terus Muni jama Bang Hamham di Pingsewu, Bunda Samba Muni di Lampung Timur,
1: yoi.
0: Bang Amir ya, Bang Amir di Lampung Timur. Terima kasih Bang Eda ya.
1: Iya ta.
0: Iya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yo, makasih anak jalanan tuh Bang Edo. Selamat dibingi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Edo.
1: Apa kabar Henny?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Sama sehat ya.
5: Alhamdulillah. Lagunya ya Bang.
1: Apa itu gerangan?
5: Lagunya Kumbang Hati Bang.
1: Kumbang Hati?
5: Ya.
1: Cowok apa cewek?
5: Cewek.
1: Oh cewek ya.
5: Ya.
1: Yo.
5: Salamnya buat Bang Nurdin, Topan Kota Karang sama istrinya. Terus Bang Tendi, Bang Darson, AATB.
1: Yui.
5: Terus Bang Rameli di Wekanan. Terus Bang Munir, Bunda Samba, Mama Pungki, Bunda Sudamayan,
1: Tara
5: di Gedong Ngair. Terus Mbak Jarwo. Terus apa lagi ya Bang Edo ya?
1: Siapa?
5: Rumah Sura di Sindanganom.
1: Di Sindanganom ya.
5: Amin. Lampung Timur buat semuanya aja ya Bang Edo.
1: Iya iya deh.
5: Bang Edo semoga sehat selalu.
1: Amin.
5: Terima kasih
1: amin.
5: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya sekitar Bandar Lampung. Makasih coba Bang Edo. Gua Henny di Kemiling. Yuk selamat dibingin. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Sehat Bang Asnawi, Bang Irin.
6: Syukur.
1: Amin.
6: Sehat, puas sehat ya.
1: Iya dong.
6: Oh iya. Kilo lagu pengen.
1: Api lagu ini Bang.
6: Kelapa pecil pingsan gue.
1: Kelapa?
6: Pecil pingsan.
1: Iya. Kelapa?
6: Pecil pingsan.
1: Pecil pingsan.
6: Iya.
1: Iya
6: ya. Kalau motor misal klasik.
1: Oh gini ya.
6: Iya.
1: Oke ya.
6: Pesan dalam ya. Terima kasih Topan yang senggolan dia sama Senen, yang buat yang Nurdin, ini kalau pura sehatan ya. Mak lupa mana, jangan abang ucup siwa, jangan marah-marah di gedung air, mak lupa mana, buah putri kayak Udo, mak lupa mana, ya. Jangan abang Garson, di lupa mana.
1: Iya, mak ketengah sana.
6: Jangan abang Pendi, Uku Selatan ya. kalau sehat selalu ya. Cibi, Nabila, Bunda Samba, ya. Jema Minanwati, mana Datuk Atin, mana kalau sehat selalu ya. Ya ma, ini mana Remli, Nilai Kanan, Terimo, ya. Sinan Munir, Abdullah, ya. Yeah. Nama Jeka, Terimo, mana ya. Pokoknya silakan ini semuanya kanan lah ya.
1: Iya dia.
6: Jema Ham-Ham, Jomblo, Mama Dila, mana ya.
1: Iya.
6: Jema Ipa Cepesi akan menemani Mang dia, Kang Maman ya.
1: Iya, Zakat.
6: Jema apa lagi nih? Jema Nyi Firmanto, ya di udah di Pama kuku yang besar.
1: Iya, ada Zakat teman dia.
6: Oh, si Kamani lagi macam mana? Iya. Amir, kuku penyamir.
1: Iya.
6: Lagi nak kuku ialah dawahan.
1: Iya.
6: Ayo, kalau kuku di nemu nyimai pun aku.
1: Oh gini ya.
6: Sekali kuku ini Amir ya.
1: Oh, ya mudah-mudahan monitor ya.
6: Monitor.
1: Monitor
6: mi. Zaman apa zaman gimana? Pokoknya jam masuk unyi ni lah ya.
1: Iya.
6: Kalau pada sehat ya.
1: Amin.
6: Oh kalau mau panjang umur, abang Edo kaya mana abang
1: Edo? Insya Allah.
6: Kalau jaga kesehatan abang Edo.
1: Iya bang.
6: Dimulang hati-hati.
1: Iya bang.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Bukit Batu, makasih Subang Edo. Selamat bingi go. Gue siunya dan segala salam tilang kemokannya kan Jakarta sebotong penam. Kepada sehat, munyian dan yang merawan sunyi.

Sanjaya. Lagu ni sampai menyentuh benar saya bang itu. Ya, terima kasih. Selamat di. Ya, gue Nurdin nanti pulau sebesi. Semoga lagu ini dukuh para si Bang Edo. Bang Edo mana pun bayangkan. Tapi ini perjalanan ya. Ya, kian kau lugu, kian tambah dahaga tu ni. Ya, ya makasih gue sebenarnya. Jaga tergabung silakan. Tu Bang Edo, cerai sempat. Ya, monitor payah.

ayo kita balikin. Rayo kan sini bisa ngambon deh. Ya, makasih. Gue musisi senior kami di pulang pasien. Semoga orang sikur jom, aku tetap maka jaya dan di hati selalu. Tapi kapan ya? Ya, pokoknya ke Gunung Lampung. Dari kota Bandar Lampung. Ataupun juga dari kota Bandar Lampung. Selamat dingin. Ya, mudah putungga. Mulai tergabung ya, nyawa perempat Bang Edo ya. Ya, dalam melestarikan, mendukung asana budaya salah satu lagu-lagu Am Lampung ya. Aku nak kemukan sikap menjaga tersebut, semoga aktivitas menjadi sebegini jam.

Yeah. Aku sumpah itu itu di komputer saya ini bulan-bulanan ya. Apa boleh buat saya harus luah aja sumpah itu ya. Yuk, selamat bingi buah yuk bulan. Tentunya sumpah itu saya ngelakukan aktivitas bingi sumpah itu ya. Ya baik siwa di garda terdepan di pelayan masyarakat pelayanan sosial tentunya tanam begina harus aktif teman itu ya suasana keadaan cuaca mungkin masih ramai jaga-jaga sini dan berdoa moga-moga kau rampung aja tetap aman dan kondusif.

pandai dia surga dunia cenit. Halo topan, yuk selamat bagi ucap mengedul ya. Semoga dapat terjaga terus sampai ajal memisahkan kami. Iyalah tuh bang Edo ya, menjaga nabi sudah jam merayu. Nah, selamat dibingung nih. Gua baik-baik kusuat tugas di pelayanan-pelayanan sosial ya. Ya, pelayanan di rumah sakit umur, rumah sakit swasta ya. Ya, semoga kau selalu

dan insya Allah menjadikan sebuah ya ibadah ya. Ya sekarang kuang cikamu nih, gua isi bagi sebuah ngedo. Pernah pasti gua mesti mati itu nanya aja.

0: them into these positions first?
1: Iya, telat ngangkat ya. Ini lagu-lagu di YouTube narsikonya kina cuma itu ya. Akhirnya buang mulai nsai. Makasih. Selamat tinggi coba ngedo ya. Tanah namanya kelapa pecil sepisan ya. Yuk, dan selamat tinggi ini. Lepo ikut sepak untuk gabung mesikam. Baik ya di lamban, di perjalanan, di orang laya. Ya, selagi nyantai mending minum kopi.

melestarikan asana dan budaya Lampung. Ya, paling mewah melalui Propa RRI Bandar Lampung ya. Salam kumungan dan salam yang akan menjadi studio.

Iya, makasih Bang Andi sama Maestro dari Lampung ya. Senaya berbuat dan berlaku tentang lagu-lagu pop daerah Kam Lampung Jabang Edo. Selamat diri, salam kemuan selalu. Gue si Unyi dan sebagainya Bang Edo. Gue si Pak Gusti aja masih kami.

0: Iya, suatu karya hanya almarhum Pak Cabutin ya. Di masalah album pertama Kemarin Kerupiah yang Bang Edo di Asyik yang udah manjau di dunia waktu ini. Kamer dingin kok, maka buka mayang. Ya, itu nih saya kemauan jasikan di perempat RRI Bandar Lampung. Tidak saya dapat menyabdikan, saya dapat mengutengahkan hasanah budaya dan musik-musik Gam Lampung di Jasi Bang Edo. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Edo.
0: Iya. Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat kita.
0: Iya.
1: Saat ingin penyiar radio ya.
0: Iya, siapa aja ya?
1: Hanya Riko di Kebagusan.
0: Wow, nanti ada sakamu kok.
1: Iya.
0: Rapi kok.
1: Maaf sih, lagi waktu sibukan lah kok.
0: Oh gini ya.
1: Iya Bang.
0: Amin, tapi sehat ya, lancar Riko ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Ini bisa Riko lagu Bang.
0: Apa ya gue?
1: Lagu Emida Pertiwi kok lah.
0: Apa sih judulnya?
1: Niku Butata.
0: Niku Butata?
1: Iya.
0: Ya coba nanti ku cipu ya.
1: Ya salam nih, gue itu nyini kau lah Bang Edo.
0: Iya.
1: Kalau makan kemauin kau gue itu nyini. Kalau iya,
0: sehat ya. Amin, insya Allah sama Bang Edo ya. Iya.
1: Tolong ya Bang Edo.
0: Ya siapa sih mantul gue coba bakas tapi gue bayi sih.
1: Gue bayi, Emida Pertiwi.
0: Enida Pertiwi.
1: Ya.
0: Coba nanti ke Matungga aku kopi ke Cebang Edo ya.
1: Iya, kan Matungga sebelumnya ke Bakas jadi.
0: Oh gini ya, Mbak Bakti ya. Iya, bingung jadi jen uat sih.
1: Uat ya do.
0: Iya.
1: Bina kau ya Bang Edo.
0: Yo.
1: Selalu ya.
0: Amin.
1: Ya terima kasih Bang Edo.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cebang Edo ya. Terima kasih coba ngedo, Riko. Bukan nengok muniko ya. Yuk, salam kemauan sikam. Anjong kata sebuah tolong pendam-pendam Lampung ya.

sesuatu yang masukkan harapkan ialah cucukan perpisahan. Insya Allah perpisahan kajian kamu kamu berjodoh. Aman Tuhan mengizinkan dan bertunggalan waktu dan kesempatan sebagai war lagu semak keputo. Mungkin wacawa akan lebih kuang. Jika pun kirimah yang Tuhan berikan kita pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Minamogi bosan saja minamogi dikancani jama Bang Edo Permana ya dalam program acara Manjuri Bengi. Dan saat ini si Kampung Leon ngancani minamogi tentunya dalam program acara Launi Debi.

0: Ya Allah, podok huluku kani hindi. Bang api-api sih tetebeli mahal unyin-unyin. Bebeli cabi, bawang, gula, segala macam minyak. Caka unyin-unyin. Api cepat kumasuk lah kodonya ada yuk. Malah caka unyin-unyin kegasa.
1: Allah api-api doni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suara kamu pagi-pagi disakit cuping kau.
0: Anaknya aja mit warung. Mit warung ni minah caka unyin kegane. Mit warung sandia caka muni kegane. Aja gak masak. Medi unyin-unyin kegane. Warung caka unyin-unyin. Sakit uluku ya Allah.
1: Diku mah belanja kodok di koperasi merah putih yang pemerintah dusun doni kunyi.
0: Api-api moneh koperasi merah putih. Apa ceritanya anak kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasionalnya pemerintah. Guna ngediriku segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan susi.
0: Api moneh fungsi ini koperasi Sina. Dacok kodok ngehepang ke papan horek ko.
1: Ih, bugu pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat ninji jadi motor penggerak ekonomi desa, nekan harga di tingkat konsumen sih diku meki-meki jenona.
0: Walah. Ya ada masih sana.
1: Lapa, kuantak kopa. Lapa, lapa, lapa, lapa, lapa.
2: Minak muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
3: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita, tolong menolong bersatu kita untuk saling bekerja

monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Minak Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampuh. Nah, seperti apa Nengah Nyampuh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampuh, artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh karena sini kam harus nengahnya pun, kam nengah, kam nutup dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, kam nengah. Nah oleh karena sini harus dilandaskan jino jama fi'il pesengi kebersihan jiwa kam dan ilmu. Nah, tanpa ilmu, kama dako nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun kama nengah nyapur, Lampung aja jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur, baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Dek, masih iki oleh proyek gede benerin jalan rusak kampung iki. Mamas dikasih amplop kambek proyek kontraktori. Tapi kualitas jalannya kudu dikurangi. Piye iki, Dek?
3: Nah, cocok, Mas. Cocok banget. Memang harus seperti itu, Mas. Supaya kita mendapat keuntungan yang banyak. Memang seperti itu. Gak apa-apa masalah kualitas. Biarin aja. Yang penting kita dapat keuntungan banyak, Mas.
2: Iya toh, maksud Dedek enggak ngerti Mama Siki.
3: Ya elah, Mas, masih nanya zaman sekarang, Mas. Kita ini perlu hidup bermewah-mewahan, liburan, minum di hotel, beli HP bagus, skincare dan lain sebagainya. Masa Masnya enggak ngerti sih?
2: Ojo koyo ngono, Dek. Mama sih wedi di penjara.
3: Hai, Mamas mah udah takut duluan belum aja bertindak. Pokoknya Mas, udah ikutin aja saran saya ya. Kurangin kualitasnya supaya kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Supaya kita jalan-jalan.
4: Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Salah satunya korupsi meningkatkan kemiskinan, dan dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut.
5: Bu! Bu! Itu suara apa, Bu?
6: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
5: Tapi kita mau kemana, Bu?
6: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
5: Aku takut, Bu. Aku takut.
6: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
4: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muakhi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muakhi tinggal.
7: FM Suara Budaya Lampung.

0: Lampung mempunyai hasil tenun khas yang disebut dengan kain tapis dengan beragam motif. Kain ini digunakan sebagai penutup tubuh bagian bawah di pakaian tradisional khas Lampung. Bagaimana bentuk kain tapis Lampung? Bahannya terbuat dari apa? Simak penjelasan berikut ini bersama saya, Nona Karisma. Marilah kita dengarkan apa kata Ibu Redawati sebagai pengrajin kain tapis Lampung yang ada di wilayah Desa Wisata Budaya, Negeri Katon, Pesawaran, Provinsi Lampung.
1: Baik, Pindah Muwagi, di manapun Pindah Muwagi berada saat ini, saya tengah bersama Ibu Redawati, salah seorang pengrajin kain tapis khas Lampung dari Jejamaham. Kita sapa dulu ada Ibu Redawati di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam, Tabi Pun.
1: Iya, Pun. Gimana kabarnya? Aku manggilnya apa nih? Tante, Ibu? Tante aja. Oke, gimana kabarnya Tante?
2: Alhamdulillah baik sekali ya.
1: Baik sekali. Wah, senang banget nih bisa ketemu ngobrol-ngobrol sama Tante di kesempatan kali ini, ngobrolin tentang kain khas Lampung yang mana ini juga udah mendunia kayaknya kain khas Lampung ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih untuk kain tapis sendiri, mungkin buat Mina Muavi ataupun pendengar yang saat ini juga lagi dengerin siaran kita, pengen penasaran nih, kain tapis ini apa sih spesialnya? Apa nih tuh yang membedakan kain tapis itu spesial dibandingin dengan kain tradisional khas Indonesia?
2: Kain tapis ini spesial ya, kenapa? Karena dibuat dengan tangan-tangan penuh cinta. Sabaran, karena kalau nggak sabar hasilnya juga tidak memuaskan gitu. Dan harus ada imajinasi yang kuat. Mereka juga harus itu apa inovasi gitu untuk membuat satu kain yang hasilnya nanti akan indah. Dan lebih uniknya lagi, kenapa dibandingkan dengan kain yang lain itu karena kalau Lampung ini kan kita sudah ditenun, jadi dua proses. Jadi bahan sudah ditenun, baru kita buat kain tapis dengan namanya mencucuk atau dicucuk. Jadi tulam ya, kalau sebenarnya itu tulam, tapi kalau ini maksudnya dicucuk.
1: Oh, jadi itu memang yang membedakan khasnya itu sendiri ya, Teh ya. Jadi ini bisa dibilang kain yang juga cukup rumit seperti itu ya, Teh ya.
2: Kalau ngelihat sih gampang, kalau kita ngelihat baru masukkan ke benang itu keluarin masukin, tapi kalau hanya sekedar begitu ya dia nggak bagus, dia juga hasilnya nggak bagus gitu, nggak ada gradasinya, nggak ada bentuknya gitu. Jadi harus butuh apa ini kita harus benar-benar jalan gitu, makanya harus butuh saran. Makanya kadang kalau pengrajin di sini kalau lagi bete itu jarang mereka menafikan nanti hasilnya nggak memuaskan.
1: Oh, itu tadi ya, kenapa dibilang tapis ini dibuat dengan penuh cinta. Jadi ketara banget ya, kalau misalnya orang yang membuat itu lagi suasana hatinya lagi nggak bagus, itu hasilnya juga ikutan jelek ya, ternyata ya.
0: Kain tapis adalah pakaian wanita suku Lampung yang berbentuk sarung. Kain ini terbuat dari tenun benang kapas yang bermotif atau hiasan sugi, benang perak atau benang emas yang dibuat dengan sistem sulam. Umumnya, kain ini dipakai di bagian pinggang ke bawah. Adapun motif yang dikenal adalah motif alam seperti flora dan fauna yang disulam dengan benang emas dan perak. Kain tapis diberi hiasan aplikasi dengan bahan lain seperti kaca, mochi atau payet, uang logam, dan sebagainya. Pembuatan kain tapis menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana, semula pembuatan kerajinan ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga atau gadis-gadis sebagai pengisi waktu. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan adat istiadat yang dianggap sakral.
1: Untuk di Lampung sendiri, kain-kain tapis itu ada berapa macam sih sebenarnya tuh?
2: Banyak banget ya, macamnya banyak. Ada kain tapis dari zaman dulu, ada Laut Handa, ada Pucuk Rebung, ada tapis Dewa Sino, ada tapis Lauk Linau, ada tapis Balak, ada tapis cukil, ada tapis apa tuh namanya, mata kibau, ujung sarat, ada tapis apa, pecah belingnya ada juga. Terus itu yang modern sekarang sudah banyak sih, intinya yang antik-antik itu ada di Tampere. Itu untuk khusus buat gadis ya, yang kalau di Tampere itu untuk acara mulimahana ya kira-kira gitu.
1: Jadi itu sebenarnya juga banyak banget jenis-jenis dari tapis itu sendiri, dan saat ini juga ternyata udah banyak juga dipakai oleh anak-anak muda ya, tapis modern itu sendiri. Nah, untuk perkembangan tapis sendiri nih, kalau Tante lihat di Provinsi Lampung itu gimana nih, khususnya untuk anak-anak muda saat ini seperti apa sih?
2: Sekarang sih Tante lihat sudah banyak sekali ya, karena sudah banyak inovasi-inovasi yang sangat luar biasa. Contoh aja di mereka itu ya, seperti di Kawala itu mereka ke kita ini kayaknya pesanannya banyak. Kenapa? Karena buat baju gitu. Terus saya kata dulu tuh pada pesanan 1000 piece di Bandung. Itu pakai benang-benang yang memang kalau anak muda kan ya, kita tuh kalau kayak benang-benang emas itu terlalu terlalu cekar mungkin ya gitu. Jadi kita benang-benang seperti itu dan diminati sekali gitu oleh anak-anak muda gitu.
1: Jadi ternyata antusias dari masyarakat, khususnya anak-anak muda, juga ternyata antusias banget ya untuk bisa menggunakan kain tapis itu sendiri. Nah, sempat kesusahan gak sih itu untuk bisa memenuhi target pasar yang tadi juga sempat disampaikan, bahwa ternyata ini animo masyarakat juga banyak banget, sampai tadi ada yang pesen 1000 dari Bandung juga ini tuh. Ini gimana nih cara memenuhi kebutuhan ataupun permintaan masyarakat terhadap kain tapis nih tuh?
2: Jadi dulu itu ya, Tante ini karena masih mungkin belum banyak ya yang Tante gitu ya. Kayak sekarang kan sudah menjamur nih, sudah banyak ya. Intinya mereka yang jalan seperti itu karena online ini kan sudah mendunia lah. Rata-rata orang sudah pakai HP Android gitu ya. Kalau Tante lagi jamur itu dulu ya, intinya kalau pesanan di Bandung nih, dulu saya setengah bulan gitu, kira-kira selesai nggak? Saya bilang pasti selesai gitu, berapa 1000 gitu. Jadi jangka 1000 itu, jadi kita nggak mungkin dong Tante harus turun per orang gitu untuk 1000 itu. Jadi kita ada apa, kelompoknya tersendiri. Nah, ini punya kamu jatahmu 200 piece gitu, ini jatahmu 200 nanti dalam seminggu harus ada yang sudah jadi, dan kita nanti kita bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah belum setengah bulan pun sudah selesai gitu. Karena kita ada kebersamaan yang nggak bisa bekerja sendiri sih, seperti itu.
1: Oke, jadi itu berarti sebenarnya Tante juga mempekerjakan ya, ataupun memberdayakan ya, tuh ya, orang-orang di sekitar untuk bisa mengrajin tapis. Nah, untuk di daerah Tante sendiri ini gimana nih, dari mungkin masyarakat yang juga pengrajin dari kain tapis ini seperti apa nih, Tante? Cukup banyak kah atau ada beberapa kah atau gimana nih?
2: Alhamdulillah sih cukup banyak ya, dan kita juga sudah menjadi sentra kain tapis, dan dari mana-mana juga sudah mau belajar gitu, mau jadi studi tiru, studi banding, mereka mau melihat langsung cara proses dan hasilnya itu kebanyakan ke sini gitu, karena kita desa wisata budaya lah, yang ada budaya dan langsung proses langsung ada di tempat gitu. Nah, kalau dulu memang kalau dulu sih itu ibu-ibu di sini hanya sekedar sebagai mata pencarian, yang bukan mata pencarian, yang hanya sambilan gitu. Jadi dia sudah mengurus rumah tangga, anak-anak, mereka mencucuk gitu, dan saya ditaruh gitu. Tapi sekarang ini sudah menjadi satu penghasilan yang tidak pernah akan dilihat oleh orang lain, padahal ibu rumah tangga di sini rata-rata mereka mempunyai omset satu bulan tuh kadang-kadang 1,5 juta, ada yang 2 juta, ada yang ya tergantung yang mereka buat gitu. Jadi mereka ada hasil gitu. Bahkan sekarang juga sudah animonya udah banyak banget, karena di luar suku Lampung pun sudah banyak sekali yang menapis gitu. Itu kan tadi itu karena kebutuhan kan banyak, nggak mungkin dong. Jadi kita harus mengajarkan orang per orang lagi gitu, supaya bisa banyak lagi yang lebih mistis gitu.
1: Jadi itu ternyata juga salah satu mata pencarian juga ujung-ujungnya ya tuh ya. Nah ini menarik banget nih, kalau tadi juga Tante menularkan ilmu kepada orang-orang sekitar untuk bisa berdaya, untuk bisa membuat tapis dan juga melestarikan ya tuh ya, melestarikan kebudayaan khas dari Lampung sendiri. Ini ada bantuan dari pemerintah kah untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan khusus nih, ataupun untuk bisa support dari apa yang Tante kerjakan untuk bisa mensupport ibu-ibu ataupun orang-orang sekitar untuk bisa
2: tapis ya. Support dari tadi ya. Kita juga support dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati. Kami di sini ibunya sangat antusias sekali untuk mensupport ya kami. Terus itu dari saya juga dari binaan Bank Indonesia gitu. Terus binaan dari PNM, UBL, intinya universitas-universitas semua pun alhamdulillah sudah kesini gitu, dan sudah banyak yang support kita. Sering kalau kayak di pemerintahan itu kita diadakannya seperti pameran gitu, di mana tempat yang memang sudah disiapkan mereka ya, kita tinggal datang bawa barang gitu. Hal sama juga seperti Bank Indonesia gitu, dan kita juga yang datang ke sana. Bahkan Bank Indonesia dulu juga belum seramai ini, tapi mereka yang sukses itu ada pelatihan apa, mereka yang antusias atau mau pelatihan apa, bereda gini, mau apa, bantuannya apa gitu, oh kapan tekan, berapa banyak, 100 piece gitu, disediain juga, dikasih sama mereka gitu. Yang penting kita memang benar-benar nyata gitu. Dulu sih merintis itu nggak ada tempat di rumah ya, di rumah tante ini gitu. Gubernur, ya gubernur, ibu kapolda dan ke rumah gitu, hanya melihat pas kita punya galeri, disitulah mulai ada galeri tapis itu, dan mulailah mereka datang langsung ke sana gitu untuk melihat gitu.
1: Jadi memang semua sektor juga sudah mensupport ya untuk tapis ini sendiri untuk tetap lestari seperti itu ya tuh ya. Dan terakhir tuh, harapan kedepannya untuk kain tapis Lampung ini apa sih tuh?
2: Ya, harapannya semoga terus ini ya, berkembang dan terus mendunia lah. Intinya jangan hanya karena pemerintahnya lagi suka tapis, jadi nggak naik daun lah tapisnya gitu. Kalau enggak ya sudah, dia turun gitu. Maksudnya langgeng lah terus gitu ya. Terus itu kayak halnya seperti batik. Intinya kan batik itu disukai oleh semua kalangan lah, siapapun gitu. Nah dan sekarang juga kan tapis ini sudah banyak-banyak model ya. Intinya bukan hanya kedia benang emas saja gitu yang dibilang tapis, tapi menggunakan benang-benang yang lain gitu kan gitu. Bisa juga untuk variasi di baju-baju anak muda gitu ya. Jadi itu akan terus meningkat, dan saya sih berharap karena ini lagi penggodokan ya, untuk desa Negeri Katon khususnya menjadi desa wisata budaya gitu, yang memang wisata khusus untuk wisatawan lah, intinya untuk melihat bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, bagaimana contoh-contohnya, bahkan mereka mau belanja di sini, minat di sini gitu. Itu sih lagi digodok sama kita di sini.
0: Ada banyak fungsi dari kain tapis. Umumnya, fungsi praktis kain tapis digunakan untuk beberapa hal, seperti dikenakan kaum wanita pada saat acara-acara adat, dikenakan oleh penari sebagai mas kawin pada upacara perkawinan, sebagai hadiah pada upacara perkawinan maupun khitanan, penutup atau pembungkus makanan, alas kepala dan alas tempat duduk dalam berbagai upacara adat, sapu tangan pengantin wanita, dan penutup punggung mempelai. Ternyata kain tapis memang luar biasa. Sebagai masyarakat Lampung, kita wajib memiliki kain tapis tersebut.

Yamina Mogi masih bersama Prof. Tere di Bandar Lampung ya, di Sempatan Lebingkan di Sinji dengan alunan lagu-lagu dan Lampung Gamis Konje Jamo ya. Dan juga Bang Leon sampaikan informasi ke ruang dengar Anda dalam program acara Launi Dibingi. Mina Mogi, pemerintah Kabupaten Waikanan memperkuat kolaborasi dengan Perum Bulog Kantor Cabang Lampung Utara dan pemerintah Provinsi Lampung melalui penetrasi pasar di Kecamatan Waituba. Langkah ini menjadi strategi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan Rifadi Chandra mengatakan, kolaborasi lintas instansi penting untuk merespon dinamika harga pangan. Pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan pangan strategis tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
3: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
4: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
3: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
4: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
3: Siap, demi hidup sehat.

0: sih?
1: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
0: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: Kompang atau kadap adalah

rentak biasa dan rentak sepulih. Adapun rentak yang sering dimainkan adalah rentak biasa. Kompang ataupun khadab ini terdiri dari berbagai macam ukuran.

ada yang mencapai 35 cm. Kompang ataupun khadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk

adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang, dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Ya mina bagi lagu-lagu dangdut agak-agak meningis kunci jamu ya hingga saat ini putaran pukul 23 lebih 4 menit masih bersama Sikam tentu ini ngajari mina bagi dan untuk melepas lelah ya kebersamaan Gam sepanjang kan di Sinji Anja Mahayu hingga dipinggirkan ya Gam Nixon kunci jamu lagu-lagu klasik Lampung dan semoga Dapo ya membuat suasana hati mina bagi sunyi ini lebih rileks, santai dan juga dengan alunan gitar-gitar tunggal ya, klasik Lampung Gam tentu ini mengenang tentang alat musik tradisional Lampung. Baiklah, Gam Nixon Jamo saat ini Nandan Kumbang, Murti Devi.

putih, tapi di dalamnya ada ribuan warna budaya, bahasa, tradisi, musik, makanan, dan cerita dari berbagai penjuru negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, setiap daerah punya keunikan, setiap budaya punya cerita, termasuk Lampung. Dengan aksara, tari, musik, kain, dan tradisi yang menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Perbedaan bukan alasan untuk berjauhan. Justru karena berbeda, Indonesia menjadi istimewa. Di bulan kemerdekaan ini, mari rayakan Indonesia dengan cara yang sederhana. Berbeda tanpa bermusuhan, beragam tanpa terpecah, dan bersama dalam satu Indonesia. Indonesia adalah harmoni dari ribuan warna

0: di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah. Supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: alhamdulillah doanya kebeli iPhone ki. Aduh, nyen hoke kok di kehidupan sehari-hari kelihatan glamor, dicawa komedi ganteng jama kaya, padahal tian pandai kinyak nginjam di aplikasi pinjol mak resmi kilami doh.
1: Ya Allah, di HP

0: Na sinagi pinjol jone si?
1: Hah?
0: Eh buat
1: pinjol? Astagfirullahaladzim, Medi. Bergaya-gaya, memakai iPhone, bangku panen ikut jangan hutang pinjol. Apa cerita nila?
0: Si nya kan makato dilihat kek-kek konyinya aja makaya, dilihat ternama anak sultan si makato ni hanya di ancam kolokasi.
1: Ya kita ngagapi bang ujung-ujung ikut hutang dipinjol, lalu gelang dibunuh diri. Ya gila kepok katong lagi, ini kusgo. Mula hoke so harus sesuai jema keadaan dan agak bergaya-bergaya kita ngasil ngehutang Allah bapak no
0: siapa apa yang beli lu sih ini
1: kok agak dikepakon mana dia senangun ni kok mak kuat ngebayak nih agak dikepakon ya mula lah dan gegabah pinjol
0: iya katong cawakonya mangedo ya sih
1: mawan aku cawakonya kian ni kuat mawan mula dan ngutang-ngutang dipinjol.

ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini.

secara daring. Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simpel, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: mengenal tradisi unik masyarakat Lampung. Tradisi Mamalaman. Tradisi menyusun undom atau batok-batok kelapa yang ditumpuk seperti sate yang disusun menjulang tinggi, kemudian diletakkan di halaman depan rumah untuk dibakar. Tradisi ini dinamakan tradisi Mamalaman. Biasanya tradisi Mamalaman ini dilaksanakan ketika malam selikur, tiga likur, lima likur, tujuh likur, sembilan likur hingga malam takbiran, dengan tujuan agar masyarakat yang akan berangkat traweh mendapatkan sinar terang berupa cahaya dari Mamalaman.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terjadi.

tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih

mogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujamagam di sepanjang kan isinji. Gam bu bisa guna petung kamu laju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat mogi indai kanca sunyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propair RI Bandar Lampung mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

At mahayu minak mua kindai kanca seunyini dipapun jenganan kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Nyelenggara ko siaran sekejung khani sinji kabu 23 September 2026. Anja studio sikam, saya butugas mengucapkan selamat mahayu, selamat ngadengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muakin daikan jasa unyini di papun jangan kuti. Program 4 RRI Bandar Lampung kani sinji kani kebu tanggal 20 telu September 2026 kembali mengudara minak muakin melalui frekuensi FM 88,5 MHz di sepanjang pagi kani sinji anjak pukul 5 togo pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan ragom acara saya dapat minak muaki tutuknya di sepanjang pagi Khani Sinji ya. Dan tentunya minak muaki di pagi Khani Sinji akan awali jama acara mutiara pagi ya. Dan semakung akan bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung gue nutuki acara tersebut akan motoh kopai lagu-lagu islami. Selepas acara mutiara pagi mololua jama propa FM di 88,5 MHz minak muaki gue nutuki acara helauni pagi Khani. Saya berlangsung anjak pukul 6 togok pukul siwa waktu Indonesia Barat ya. Dan helauni pagi Khani Sinji si kemranggum jama informasi-informasi di pagi Khani Sinji ya, jama lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Selepas wakca jam siwa minak muaki daco gabung di acara nemu nyimah karena minak muaki daco bergabung melalui line telepon ataupun juga line WhatsApp Pro 4 ya, anjak pukul siwa togok pukul 11 waktu Indonesia Barat. Minak muaki kebersamaan ikam di pagi Khani Sinji berakhir tepat di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan senolah informasi mata acara saya dapat minak muaki tutuknya di sepanjang pagi Khani Sinji anjak pukul 5 togok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan izinkan si Kindu Amalia saya ngancai, saya ngawali siaran helau nih pagi Khani di edisi ya Khani Sinji Khani Kebu tanggal 23 September 2026 ya. Dan minak muaki sambil ngancai minak muaki kentu kadu buat saya beraktivitas ya di pagi Khani Sinji atau saya lagi bersiap-siap gitu ya untuk olahraga ringan di pagi hari ini sambil menghirup udara sejuk di pagi hari, tentunya kami akan putarkan lagu-lagu islami semakung kam bergabung Mit Pro 1 RRI Bandar Lampung gue nutuki acara mutiara pagi.
1: Pro 4 FM, suara budaya.

0: berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

warung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
1: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah. Supaya gak banyak debu.
0: Oh, gitu ya.
2: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi dampak polusi udara. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memantau kualitas udara, gunakan masker, kurangi penggunaan kendaraan pribadi, bijak dalam menggunakan listrik, hindari rokok dan sumber polusi lainnya, pola hidup sehat, memelihara tanaman, dan bersihkan rumah dengan

0: today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini lah begincum, merona nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lalalala, siapa nih? Ngaros kan nana? Caknya decak kan nih, Mak Cik, Mak Cik. Cak ya tau lenya awai tudai, awai tudai yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan Mak Ci. Aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah. Maafkan kali loh. Jadi, I lupa, Minan. Habisnya Mak Ci tuh cantik kali loh. Bibirnya merenah, Mak itu, nak. Masya Allah. Oh iya, Minan. I baru sampai nih. Lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngeros. Mak nyaka sekali. Cantik ku berubah lamon, yo. Mau danya kada gogoh niku kerja di luar apa kuat tahun hahad lupa bahasa lepung ino segelak ni lepung titok Melayu mak ketiku sa
0: please ino ai kan habis dari luar negeri jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini
2: sangun mak salah kamu menguasai bahasa Inggris apalagi ngegunakan bahasa Indonesia kidang dang lupa jama bahasa daerah.
3: Makan apa? Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
4: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama.
5: Hey.
3: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
6: Republik Indonesia. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

Ya, minak mua kindai kanca sunyi di papun cenganan kuti saat sinji ham pagun menantikan bergabung ne hamid pro 1 RRI Bandak Lampung. Gue mengikuti acara Mutiara Pagi ya. Dan lagu-lagu islami masih akan kami putarkan di kesempatan pagi hari ini.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Pertahanan negara bukan hanya tugas tentara, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Menjaga persatuan, menghargai perbedaan, taat hukum dan cinta tanah air adalah bentuk pertahanan negara dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal sederhana, bijak bermedia sosial, menolak hoax, dan berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan bersatu. Pertahanan negara dimulai dari kita.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Musim hujan telah tiba. Saatnya lebih meningkatkan kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang kotor atau tidak terawat dapat menimbulkan permasalahan lingkungan hingga bencana seperti banjir. Berikut beberapa langkah persiapan ketika terjadi bencana banjir yang bisa kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Iya, menak muarin dai kan jaso nyina di papun jenganan kuti semakung ne sikam kilo mahap ulih acara mutiara pagi mak daco terlaksana di pagi kan sinji ya. Kidang sebagai gantine kam haga motoh ko lagu-lagu islami toko kana pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Mendengar kata Banten, mungkin yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alat musik beduk khas daerah Banten. Para pemain rampak beduk begitu kompak menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Ditingkahi gerakan-gerakan tari sehingga terlihat menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat.

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama, dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang, terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu, gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ke Banten, sing nyaah ke Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

Nilai-nilai keindonesiaan harus diimplementasikan sebagai cara hidup. Melalui nilai-nilai tersebut, Indonesia mampu bangkit dari tantangan yang dihadapi. Bangsa ini harus memahami apa yang akan dilakukan dan didalami terhadap nilai-nilai yang dimiliki. Karena Indonesia berhadapan dengan tantangan infiltrasi ideologi dan berhadapan dengan nilai yang mereduksi kekayaan nilai pada sikap skeptis dan pesimistis. Indonesia memiliki filosofi kehidupan berbangsa yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan aturan yang lainnya, yang menjamin keutuhan kehidupan berbangsa berbasis pada rasa kesatuan nasionalisme yang utuh sejak digaungkan tahun 1908. Mari kita bangkit dimulai dari pembangunan nilai-nilai yang kita miliki seperti budi pekerti dan nilai gotong royong.

0: Simbol, simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadir.

0: pada sang merah putih.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang perjuangan di medan perang. Kemerdekaan juga tentang mereka yang hari ini terus mengabdi, bekerja, dan memberikan manfaat bagi negeri. Mereka adalah para guru yang dengan sabar mendidik dan menyiapkan generasi penerus bangsa. Mereka adalah para tenaga kesehatan yang berjuang menjaga harapan dan menyelamatkan kehidupan. Mereka adalah petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang menghidupkan ekonomi pesisir, dan masyarakat yang tulus membantu sesama. Pahlawan masa kini tidak selalu memakai seragam perjuangan, tidak selalu mendapat penghargaan atau tanda jasa. Namun, setiap pengabdian dan kebaikan yang dilakukan menjadi bagian dari perjalanan Indonesia. Di usia ke-81 tahun Republik Indonesia, mari hormati para pahlawan masa kini. Karena menjadi pahlawan bukan hanya tentang nama besar, tetapi tentang kontribusi nyata untuk bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Merdeka, Indonesia Jaya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.
6: Wakca jam 6.
7: Mina Muari Sat Samapta Polres Metro Polda Lampung melaksanakan patroli dialogis di wilayah hukumnya. Tujuannya adalah untuk memberikan imbauan anti narkoba kepada masyarakat di kota Metro. Kapolres Metro melalui Kasat Samapta Polres Metro menyampaikan patroli Samapta bertujuan untuk menekan peredaran narkoba sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat kota Metro terkait bahaya dalam penggunaan narkoba. Saat giat, Kasat Samapta Polres Metro menjelaskan narkoba merupakan jenis obat-obatan yang dilarang untuk digunakan. Dan pemerintah juga melarang hal tersebut dikarenakan efek negatif yang ditimbulkan dari obat tersebut yang berbahaya bagi tubuh manusia apabila disalahgunakan. Beranjak menurut informasi saya bari, Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau menyebutkan kegiatan Dekrafest 2026 menjadi ajang memperluas pasar dan mendorong UMKM lokal naik kelas. Menurutnya, berbagai upaya memperluas pemasaran terus dilakukan Dekranasda, salah satunya melalui keikutsertaan dalam pameran di Makassar, Sulawesi Selatan dengan membawa produk RIA dan karya UMKM Kepulauan Riau. Upaya itu kemudian dilanjutkan melalui keikutsertaan dalam Inacraft di Jakarta sebagai salah satu ajang kerajinan nasional. Peningkatan kualitas produk juga menjadi perhatian Dekranasda Kepulauan Riau bersama para mitra. Pengembangan produk tenun Kepulauan Riau dilakukan melalui pengembangan motif, pemilihan warna, hingga penyesuaian desain dengan pengembangan dan kebutuhan pasar. Produk tradisional tidak harus berhenti pada bentuk yang sama, namun tetap bisa dijaga sekaligus dikembangkan dengan inovasi seiring perkembangan zaman. Ia berharap semakin banyak produk UMKM Kepri yang terjual, semakin banyak transaksi yang tercipta, dan semakin besar pula perputaran ekonomi yang dirasakan para pelaku UMKM. Demikian Wakca jam 6, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi minak muahi dekan jasa unyini di papun jenganan kuti ya minak muahi. Di pagi-pagi Hani Sinji Hani Kebu tanggal 23 September 2026 program apa kembali mengudara minak muahi ya. Dan ganta amalia ngancai minak muahi di helau nih pagi Hani. Dan pagi-pagi keji minak muahi selain ditemani sama musik yang tentunya menyejukkan hati, tentunya juga kita perlu tahu apa saja yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Dan tentunya minak muahi apa saja informasi penting dan menarik yang perlu diketahui pagi ini, tentunya pastikan minak muahi dengarkan Prom 4 FM di 88,5.

0: Ekonomi digital telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi modern. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengandalkan aset fisik, ekonomi digital bergerak berbasis data, konektivitas, dan inovasi. Mulai dari toko daring, dompet elektronik, transportasi daring, hingga layanan pendidikan dan kesehatan jarak jauh. Semuanya menjadi bagian dari ekosistem ini. Di Indonesia, perkembangan ekonomi digital berjalan sangat pesat seiring dengan meningkatnya pengguna internet dan ponsel pintar. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas, serta membantu pemerintah dalam meningkatkan efisiensi layanan publik. Agar pertumbuhan yang berkelanjutan diperlukan dengan infrastruktur yang memadai, aturan yang jelas, dan kesadaran masyarakat akan keamanan dalam bertransaksi secara daring.
1: Kiri kanan lubang unyin, menghidup silau kepal lewat mobil kogok jinnya.
2: Iyuyo, makasih aku sakit sakit layak dijadi mulus nih, Han. Maka jika mesti kelaman lubang kepapakang ni kebau, mubang dijajo.
1: Jida, keserakahan manusia ni sekoh ji, nyepo untung tenggalan mak mekeko alam.
2: Oleh api moneh mulai dunikutnya lah nyalaku manusia moneh.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang, tapi mahagat ya nanom kayu.
2: Iyo mo ne, iyo, anja na ngebane. Ulin kayo dito waktu-waktan siya la, mula yalabong sape, lubang-lubang ko kadji. Mula niya tanong me di, kaya nakamot ko kadji. Baca kam nanam kayo gantaso, kam la, hal-hal sape lela, timulay kam di adam nilamban na kam. Kam nanam kayo, ya kam nanam na ng buah-buah na la, mungkin nanam batang na kambut kodo, ato batang mangga kodo.
1: Allah, kang layan niya si Allah, ya Allah, lo nyesel niya kang dija si.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.

Ya, Minak Muahi, kalau pagi-pagi seperti ini biasanya pasti Minak Muahi ini punya yang namanya rutinitas masing-masing gitu ya. Dan barangkali ada juga yang gak bisa lepas dari secangkir kopi ataupun juga teh di pagi hari. Atau ada juga yang justru langsung carinya sarapan gitu ya. Kalau Minak Muahi sendiri lebih, kalau pagi-pagi itu lebih pilih kopi atau teh gitu ya. Kalau Amalia sih tergantung suasana gitu ya, Minak Muahi. Tapi yang pasti yang paling penting itu ada teman ngobrolnya. Karena kalau seandainya udah ada teman, terus ada musik yang menemani kita di pagi hari ini, maka paginya juga akan terasa lebih menyenangkan gitu ya. Ya, tentunya Minak Muahi di pagi hari ini, Minak Muahi gak perlu ngerasa sendirian. Karena akan ada program 4 RRI Bandar Lampung yang akan terus menemani Minak Muahi ya, di Helauni Pagi Hani dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Minak Muahi yang sedang dalam perjalanan, sedang mempersiapkan aktivitasnya, ataupun yang masih menikmati pagi di rumah, tetap bersama kami di 88,5 MHz. Semoga dengan hadirnya program 4 ini bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk mengawali hari Minak Muahi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
2: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya itu gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
1: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
2: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
1: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi, kalau anak ibu nggak boleh divaksin, berarti ibu sudah menghambat program pemerintah. Apa ibu mau anak ibu nanti terkena penyakit TBC kalau nggak mau divaksin?
2: Oh gitu ya Bu. Aduh, segawa juga ya. Jadi vaksin TBC ini penting ya. Ya udah deh, nggak apa-apa Bu, vaksin aja anak saya.
3: Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah menyusun pedoman secara bersama, pedoman sekolah peduli TBC, dan pedoman ini merupakan bagian dari implementasi yang dilakukan oleh lintas sektor dengan ujung tombak adalah pembina UKS, usaha kesehatan sekolah, baik di provinsi maupun di kabupaten kota, dalam mendukung dan berpartisipasi untuk promosi dan preventif daripada penularan TBC. Ayo kita dukung program vaksin TBC dan pemeriksaan di sekolah agar anak kita terhindar dari penyakit TBC.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Perempat FM, suara budaya Lampung. Minak muaki pagi hari itu memang paling enak kalau kita isi dengan hal-hal yang ringan tapi juga tetap ngasih manfaat gitu ya, minak muaki, seperti ngobrol santai boleh gitu ya, atau ditemani secangkir kopi ataupun juga teh juga boleh. Tapi jangan lupa juga kalau kita itu juga perlu gitu, minak muaki, untuk menambah yang namanya wawasan gitu ya, apalagi bagi para pelajar dan juga mahasiswa nih ya, yang setiap harinya tentu berhadapan dengan berbagai tugas dan juga informasi. Nah, ngomong-ngomong soal mahasiswa nih, minak muari, ada satu kebiasaan sederhana yang sebenarnya itu punya banyak manfaat, yaitu apa coba? Iya, betul, membaca buku. Minak muak ya, kadangan kan memang membaca buku itu kadang dianggap bosen gitu, ngebosenin, atau bahkan gak kalah menarik gitu dibandingkan scrolling medsos gitu ya. Sekarang kan kalau sendiri bangun tidur, yang dipegang ataupun juga yang dilihat itu HP, terus udah gitu langsung scroll gitu ya. Padahal dari membaca, minak muaki, kita juga bisa mendapatkan banyak pengetahuan gitu kan, terus juga bisa memperluas wawasan kita, sekaligus juga melatih cara berpikir. Nah, sebenarnya seberapa penting sih baca buku gitu ya, dan apa aja sih manfaatnya yang bisa didapetin dari kebiasaan membaca? Nah, minak muaki, membaca buku ini adalah kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan literasi, terutama bagi para mahasiswa gitu ya, karena dengan membaca kita juga bisa membantu memahami informasi secara mendalam serta membuat kita juga menjadi berpikir lebih kritis gitu. Nah, bagi mahasiswa, buku itu bisa menjadi sumber pengetahuan untuk membantu proses perkuliahan. Kemudian membaca juga bisa memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih mudah memahami berbagai topik. Mengutip dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas, mahasiswa ini perlu memiliki yang namanya kemampuan membaca, kemudian juga menganalisis dan mengembangkan gagasan secara mandiri. Nah, kemampuan tersebut dinilai sangat penting di tengah banyaknya informasi di media digital ya. Kemudian selain menambah pengetahuan, membaca buku juga bisa memperdalam logika dan memperluas perspektif. Dengan meningkatkan literasi, kita juga bisa memahami berbagai sudut pandang dan juga berpikir lebih kreatif. Nah, minak muaki, di tengah penggunaan media digital dan juga AI, mahasiswa diharapkan meluangkan waktu untuk membaca buku setiap harinya selama 15-30 menit. Ya, nggak perlu gitu ya baca buku dengan topik yang berat gitu, minak muaki. Bisa mulai dari membaca artikel ataupun juga esai.

0: gak sih punya temen yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.
1: Indonesia lahir dari perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

Mari ada kabar terbaru terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau yang perlu disimak nih Menak Muari ya, di mana Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM menurunkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 3 atau siaga menjadi level 2 atau waspada Menak Muari ya, terhitung sejak Senin 21 September 2026 pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Lampung mengatakan penurunan status tersebut berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Badan Geologi terhadap perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau ya. Dan berdasarkan laporan khusus Badan Geologi, penurunan aktivitas terlihat dari hasil pemantauan visual, kegempaan dan juga deformasi. Nah, data deformasi menunjukkan deflasi yang mengindikasikan penurunan tekanan di dalam tubuh gunung api. Pada 20 September 2026 tercatat satu kali gempa low frekuensi dan tremor menerus dengan amplitudo rata-rata sekitar 2 mm. Sebelumnya, status Gunung Anak Krakatau dinaikkan dari level 2 menjadi level 3 pada 2 Juli 2026 akibat peningkatan aktivitas kegempaan dan juga deformasi. Gunung tersebut kemudian mengalami sejumlah erupsi dan erupsi menerus pada awal September 2026. Meski statusnya turun, masyarakat, wisatawan, dan pengunjung tetap dilarang mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius 2 km dari pusat aktivitas. Masyarakat Lampung juga bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal, tetapi tetap diminta mengikuti rekomendasi dan juga informasi resmi dari pihak yang berwenang, gitu Menak Muari ya. BPBD Lampung juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi bahaya vulkanik, termasuk lontaran material dan hujan abu lebat. Ia meminta masyarakat tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama isu terkait erupsi Gunung Anak Krakatau yang disebut dapat memicu tsunami. Menak Muari ya. Jadi ada baiknya untuk mengikuti informasi resmi dari BPBD, kemudian BMKG, PVMBG atau Badan Geologi dan juga pemerintah daerah. BPBD Lampung selanjutnya akan terus berkoordinasi dengan Badan Geologi, PVMBG, BMKG, pemerintah kabupaten kota dan instansi terkait untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ya, Menak Muari tentunya walaupun memang statusnya udah turun ya, Menak Muari, dari siaga menjadi waspada atau dari level 3 menjadi level 2, tentunya kita sebagai masyarakat harus tetap berhati-hati gitu Menak Muari ya. Dan tentunya juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah juga percaya terhadap informasi yang tidak berasal dari sumber resmi gitu Menak Muari ya. Apalagi kan beberapa minggu yang lalu juga kan banyak juga isu-isu yang beredar mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau yang disebut akan menyebabkan tsunami gitu Menak Muari ya. Jadi mari kita tetap tenang Menak Muari dan juga tetap waspada dan selalu mengikuti informasi dari sumber yang resmi pemerintah ya. Menak Muari, lagu-lagu daerah Lampung Amalia cukupkan sampai di ijapai karena selepas waksa jam siwa Amalia Pagun ngancai Menak Muari di Helauni Pagi Hani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Tetap nengiskon Prom 4 FM, suara budaya Lampung.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam pitu.
2: Mina muari aplikasi Siger Lampung Presisi dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara cepat kepada pihak terkait. Laporan dapat disampaikan secara daring melalui aplikasi Siger Lampung Presisi. Aplikasi tersebut menyediakan layanan pelaporan kejadian secara digital yang dilengkapi informasi berbasis lokasi. Dengan begitu, petugas dapat memperoleh informasi awal mengenai lokasi dan kondisi kejadian untuk segera ditindaklanjuti. Kasih Humas Polres Lampung Selatan mengatakan masyarakat dapat menggunakan fitur pelaporan kejadian maupun layanan e-call presisi yang tersedia dalam aplikasi. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat menyampaikan kejadian secara langsung kepada operator Polda Lampung melalui video call. Beranjak mit informasi saibari, pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah mulai mempersiapkan pengembangan pariwisata ramah muslim sebagai bagian dari persiapan menyambut program pariwisata 2027. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus mengatakan fasilitas yang disiapkan antara lain penunjuk arah kiblat dan kitab suci di kamar penginapan, tempat wudu yang memadai, serta pemisahan fasilitas tertentu bagi wisatawan laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan. Subkoordinator Promosi Wisata Disbudpar Kabupaten Kudus mengatakan pihaknya mulai menentukan sejumlah usaha pariwisata yang akan menjadi proyek percontohan atau pilot project. Di sektor kuliner, Soto Jatmi dan Gasasa masuk dalam daftar usaha yang dipersiapkan untuk mendukung konsep pariwisata ramah muslim. Sementara itu, Museum Jenang dan Kretek Waterpark dipilih sebagai destinasi wisata yang akan dirintis, sedangkan sektor akomodasi mencakup Hotel Sapir dan Salimna. Pengembangan pariwisata ramah muslim tersebut juga menyentuh produk UMKM, terutama terkait jaminan kehalalan produk. Jaminan kehalalan dinilai penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan saat menikmati berbagai produk lokal Kudus. Selain menyiapkan fasilitas di destinasi, Disbudpar Kudus juga membenahi layanan informasi wisata melalui Tourism Information Center secara daring. Informasi mengenai sejumlah destinasi diperbarui agar wisatawan lebih mudah mengetahui lokasi, fasilitas, serta akses menuju objek wisata. Demikian Wahca Jam Pitu, Muloh Putungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun.